0: kepada peningkatan okupansi hotel, konsumsi kuliner, hingga penjualan produk lokal di kawasan Wonosobo dan Dieng. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

44146 Kota Semarang guys. Andi Setiawan masih menemani aktivitas panjenengan melalui FM 88,2 MHz, AM 801 kHz dan juga aplikasi RRI Digital 02483166661 juga di 08112777914 dan juga live chat di aplikasi RRI Digital. Monggo sahabat budaya yang pagi hari ini ingin berbagi salam, request lagu atau juga berbagi informasi, saya temani di Ragam Semarang ya dengan informasi peristiwa seni dan budaya seputar Kota Semarang dengan diiringi tembang-tembang pop Jawa pilihan. Sudah tersedia satu tembang ya dari Didi Kempot, Kelengkeng Bandungan, Niki di Suwon kalian Mas Hasan di Ungaran. Salam untuk semuanya, selamat bertugas untuk Mas Andi, semoga sehat dan terus semangat. Terima kasih Mas Hasan.

Museum Ronggo Warsito merupakan museum terlengkap di Semarang yang memiliki koleksi sejarah, alam, arkeologi, kebudayaan, era pembangunan, dan wawasan Nusantara. Dengan nama yang diambil dari nama salah satu pujangga Indonesia, Ronggo Warsito, yang terkenal dengan hasil karyanya dalam bidang filsafat dan kebudayaan. Museum Ronggo Warsito mempunyai koleksi yang berjumlah 59.802 buah, terbagi dalam 10 jenis, yaitu geologi, biologi, arkeologi, historika, filologi, numismatik, heraldika, kramologika, teknologika, etnografika, dan seni rupa. Pendirian museum ini pertama kali dirintis oleh proyek rehabilitasi dan permuseuman Jawa Tengah pada tahun 1975 dan secara resmi dibuka oleh Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Profesor Dr. Fuad Hasan pada Juli 1989. Seperti yang telah diketahui, Jawa Timur dan Jawa Tengah termasuk pusat peradaban manusia dan budaya Nusantara. Museum Ronggo Warsito berawal dari adanya keinginan pemerintah daerah Kota Semarang untuk memiliki fasilitas guna menyimpan benda purbakala dari Jawa. Sehingga dicanangkanlah pembangunan sebuah museum pada tahun 1975. Museum tersebut digunakan sebagai tempat menyimpan dan mengelola benda berharga seperti benda purbakala, fosil, dan lain sebagainya. Diharapkan dengan adanya Museum Ronggo Warsito, banyak masyarakat awam menjadi tahu cerita menarik tentang tanah Jawa di masa lampau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya

0: Pak, ini sayur buat lauk nggih.
1: Cocok.
0: Iya, cocok. Tapi garamnya sudah dikurangi. Iya, karena bisa, natrium berlebihan bisa bikin tekanan darah naik lho, Pak.
1: Walah, ya udah tak coba nih sih ya, Bu ya. Kok kurang asin ini, Bu? Hambar, mau ditambah dikit garamnya toh?
0: Piye toh kok sedikit-sedikit? Sedikit kalau setiap hari ya tetap jadi banyak toh, Pak. Kalau diumpamakan air dari keran ya, kalau dibuka sedikit kan ya sudah cukup. Kalau kebanyakan, waduh, rumah bisa penuh air, banjir loh.
1: Lah, jadi yang bahaya itu kelebihannya ya, Bu?
0: Iyo, apalagi natrium. Ini banyak tersembunyi di makanan instan, makanan kemasan, juga di saus.
1: Lah terus harus gimana, Bu, Nek, gitu?
0: Gini, kurangi garam sedikit demi sedikit. Masak sendiri kayak ibu ini loh. Terus pakai rempah alami. Dan sebelum mengkonsumsi, baca label

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
1: Sahabat budaya, pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan prakirawan Tika dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan selengkap prakiraan cuaca maritim di hari ini. Mbak Tika, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Andi.
1: Kabar baik, sehat Mbak Tika?
2: Alhamdulillah baik
1: Mas. Alhamdulillah. Seperti apa informasi prakiraan cuaca maritim di hari ini? Monggo silahkan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan memberikan update informasi cuaca kemaritiman. Ada tiga informasi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Informasi yang pertama yaitu peringatan dini banjir pesisir atau ROP yang berlaku untuk hari ini, Senin 22 Juni 2026. Fenomena banjir pesisir atau ROP diprediksi terjadi pada hari ini, Senin 22 Juni 2026 di wilayah pesisir utara Jawa Tengah antara pukul 12 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG. Informasi yang kedua yaitu prakiraan cuaca maritim yang berlaku untuk pagi ini, Senin 22 Juni 2026 pukul 7 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yang pertama untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan dengan angin dari arah timur hingga selatan dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 10 knot dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Selanjutnya untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal dan perairan Semarang hingga Demak, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan angin dari arah utara hingga timur dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 10 knot dengan gelombang pada kategori rendah. Sementara itu untuk wilayah perairan Jepara dan perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan dengan angin dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 10 knot dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi terakhir, prakiraan cuaca serta pasang surut pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku untuk pagi ini, Senin 22 Juni 2026 pukul 7 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan angin dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 10 knot dengan gelombang pada kategori tenang yaitu mulai dari 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk informasi pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi malam nanti, Senin 22 Juni 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian muka air laut mencapai 0,5 meter, sedangkan untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi siang ini, Senin 22 Juni 2026 pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian muka air laut mencapai 1 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
1: Selamat pagi. Terima kasih Mbak Tika.
0: Demikian informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPP RRI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

Makanan ini merupakan salah satu jajanan khas dari Semarang, Jawa Tengah. Namanya Lumpia Semarang. Lumpia berbahan dasar rebung, daging ayam, udang ebi, dan telur yang dibungkus dengan kulit lumpia. Jajanan ini termasuk yang sangat diminati oleh masyarakat dan wisatawan yang berkunjung. Lumpia Semarang bila dilihat dari luar memang terlihat sama seperti lumpia pada umumnya. Yang membedakan lumpia Semarang dengan lumpia pada umumnya adalah isinya. Lumpia pada umumnya hanya menggunakan rebung atau sayuran seperti wortel, kecambah, dan kubis. Namun, lumpia Semarang berbahan dasar rebung, daging ayam atau udang, ebi, dan telur. Rebung atau bambu muda merupakan bambu muda pilihan, sehingga memiliki tekstur yang empuk dan renyah saat dimakan. Dari bahan dasar inilah yang membuat lumpia Semarang memiliki cita rasa yang khas dan sangat diminati. Lumpia Semarang disajikan selagi hangat agar terasa kerenyahannya. Saat disantap biasanya disajikan bersama cabai rawit, acar, dan saus. Lumpia Semarang banyak dijajakan di warung-warung pinggiran jalan kota Semarang. Setiap penjual tentunya memiliki ciri khas tersendiri, sehingga kita harus bisa memilih tempat yang pas dan sesuai dengan selera.

Satu informasi dari Universitas Diponegoro Semarang yang mengembangkan teknologi desalinasi air laut menjadi air minum yang kini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air minum di kawasan Nusa Kambangan. Instalasi ini memiliki kapasitas produksi lebih dari 20 ribu liter air minum per hari dan mampu memenuhi kebutuhan penghuni lapas serta petugas yang beraktivitas di kawasan Nusa Kambangan yang selama ini kesulitan mendapatkan pasokan air minum. Kehadiran teknologi ini juga membawa, maksud kami, menjawab salah satu kebutuhan dasar dalam pengembangan kawasan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan air bersih. Disampaikan Rektor Universitas Diponegoro Undip yang menegaskan perguruan tinggi seharusnya mampu menjawab kebutuhan nyata dari masyarakat. Dalam ekosistem ketahanan pangan yang mencakup program pertanian, peternakan, dan perikanan, ketersediaan air minum menjadi faktor penting yang mendukung keberlanjutan aktivitas dan pembinaan warga binaan. Rektor Undip Profesor Dr. Suharnomo SMSI menyampaikan kehadiran teknologi desalinasi di Nusa Kambangan merupakan bukti bahwa hasil penelitian perguruan tinggi dapat memberikan solusi atas persoalan real yang dihadapi masyarakat. Dan semoga dengan teknologi desalinasi yang sudah dikembangkan oleh Universitas Diponegoro Kota Semarang ini bermanfaat nggih untuk warga binaan lapas dan juga petugas di Lapas Nusa Kambangan untuk beraktivitas. Dan semoga nanti teknologi bisa terus dikembangkan dan harapannya nanti bisa bermanfaat untuk masyarakat yang lebih luas.

0: mbok aku digolek kehiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
1: Perompak campur Sarina.
2: Nyoh, iki bapak nekulup tak setel ke Pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

0: Sahabat budaya, apa manfaat membaca? Berikut disampaikan Koordinator Relawan Literasi Masyarakat Jawa Tengah, Badiatul Kusnia.
1: Membaca itu sebenarnya investasi kita loh. Kadang kita baca buku, belum tentu manfaatnya tuh memang nggak harus kita baca buku, manfaatnya itu sekarang langsung ujuk-ujuk butuh pengetahuan di buku itu. Bisa juga ketika kita menghadapi suatu masalah, oh iya ya, saya pernah baca buku itu, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata baca buku itu juga yaitu tadi mengurangi apa ya, proses penuaan otak. Saya pernah jatuh di apa ya, eskalator ya Mas ya. Eskalator kebentur kepala saya terapinya satu, baca. Kenapa? Saya 2 bulan hampir amnesia. Saya enggak ingat nama, tapi ingat orang, tapi enggak tahu namanya. Jadi saya banyak sekali ingatannya. Ya saya terapinya satu, baca. Kemudian sebentar lagi kan Indonesia emas ya. Yeah. Kalau anak sekarang itu enggak baca, mereka hanya baca yang instan tanpa proses, itu hasilnya mereka juga akan instan. Kita menghadapi bonus demografi ya. Itu walaupun mungkin itu sebagian orang menganggap hanya ibaratnya apa ya, perkiraan aja, tapi itu memang yang akan kita hadapi. 2045 kita akan menghadapi bonus demografi. Anak-anak sekarang, anak kecil sekarang ini, gimana supaya siap di tahun 2045? Ayo gunakan perpustakaan yuk. Ayo gunakan, ramekan perpustakaan untuk yaitu tadi, agar generasi kita menjadi generasi emas di tahun 2045.
2: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Turnamen e-sport Kapolda Jateng Cup 2026 yang digelar di The Colomadu Karanganyar resmi berakhir pada Minggu 21 Juni 2026 siang. Ajang yang diikuti oleh 350 atlet Mobile Legends dan 35 Polres jajaran se-Jawa Tengah ini telah menghasilkan 2 tim terbaik untuk berlaga di Kapolri Cup 2026. Penyerahan piala dan hadiah satu kategori umum dilakukan oleh Kadiv Humas Polri Ijen Pol Joni Edison Isir yang turut hadir di lokasi. Sedangkan juara satu kategori pelajar diserahkan langsung oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo.

Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, festival kebudayaan yang ditandai dengan kirab gunungan hasil bumi di Desa Perawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten berlangsung meriah. Kegiatan yang digelar di lapangan desa setempat ini merupakan bagian dari tradisi bersih desa yang dikemas dalam tajuk Bumi Sangkara 2026. Gelar budaya tersebut diawali dengan kirab belasan gunungan berisi hasil bumi, sayuran, dan buah-buahan dengan berjalan kaki mengelilingi desa. Kirab dipimpin langsung oleh Kepala Desa Perawatan Sabik Muhammad dan Camat Jogonalan Murdoko, serta diikuti oleh perangkat desa, para ketua RW, RT, hingga masyarakat umum. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

musim liburan sekolah nggih sahabat beda, untuk panjenengan yang bingung mau ngecek putra-putrinya jalan-jalan kemana, ada satu desa wisata di Kandri ya yang membangun ekonomi masyarakat melalui wisata berbasis alam, budaya dan edukasi. Seperti apa, kita cari tahu bersama guys sahabat budaya. Pagi hari ini kita sudah terhubung bersama dengan ketua pengelola desa wisata Kandri bersama Mas

0: berwisata ke Kota Semarang untuk liburan. Boleh diceritakan terlebih dahulu bagaimana sebenarnya Desa Wisata Kandri bisa berkembang hingga saat ini, Mas Saiful, monggo.
1: Ye, sejarah perjalanan atau latar belakang terbentuknya Desa Wisata Kandri itu karena sekitar tahun 2010 sampai 2015 itu ada proses pembuatan Waduk Jati Barang yang itu menenggelamkan lahan produktif sebagian warga milik kami. Akhirnya warga kami harus kita carikan pengganti untuk mata pencahariannya. Nah, berangkat dari situ, maka para tokoh masyarakat itu mengadakan sarasean ketika sekitar tahun 2012 untuk mengusulkan Desa Wisata Kandri, Kelurahan Kandri sebagai desa wisata di Kota Semarang. Akhirnya usulan kami ditangkap oleh pemerintah Kota Semarang dan membentuk tim untuk verifikasi lapangan, karena yang mengajukan kelurahan yang mengajukan untuk dijadikan desa wisata itu kalau tidak salah pada waktu itu ada 8 kelurahan. Akhirnya setelah diadakan verifikasi lapangan ditetapkan hanya ada 3 desa wisata, yaitu Desa Wisata Kandri dan Desa Wisata Nongko Sawit di Kecamatan Gunung Padri, satunya Desa Wisata Wonolopo di Kecamatan Mijen. Adapun klaster Kandri yaitu desa wisata yang berbasis daya tarik alam dan daya tarik budaya. Akhirnya setelah itu kita merestrukturisasi Pok Darwis yang sudah ada, karena di Kandri sebelumnya itu sudah ada obyek wisata yaitu Gua Kriyo yang dikelola oleh Disputar Kota Semarang, dan di situ sudah ada Pok Darwis, yaitu namanya Pok Darwis Klinjing. Karena kita sudah ditetapkan sebagai desa wisata, makanya untuk Pok Darwisnya kita optimalisasikan. Yang dahulu wilayah kerjanya hanya di RW 3 Kampung Talung Kacang yang ada Gua Kriyo dan Waduk Jati Barangnya, sekarang itu cakupan wilayahnya menjadi satu kelurahan Kandri. Kalau dulu pengurus Pok Darwis itu didominasi dari karyawan OPTD Gua Kriyo dan warga RW 3 Kampung Talung Kacang. Akhirnya setelah dibentuk kepengurusan baru dan juga penggantian nama dari Pok Darwis Krinceng menjadi Pok Darwis Pandanaran, untuk susunan kepengurusannya itu dilibatkan semua tokoh masyarakat, semua lapisan di Kelurahan Kandri, mulai dari unsur bapak-bapak yang duduk di RW, di RT, ibu-ibu PKK, terus anak-anak remaja karang taruna, dan juga para pemilik usaha, itu baik usaha yang berbasis seni maupun budaya dan juga kuliner yang ada di Kandri. Itu intinya pada waktu itu kita memang bersama-sama menggagas bagaimana Kandri bisa dijadikan desa wisata, karena yang melatar belakangi yaitu antaranya pembangunan waduk tersebut fungsinya selain untuk pengendali banjir Kota Semarang, untuk penyedia air bersih Kota Semarang, untuk penyedia listrik mikrohidro, yaitu yang fungsi yang terakhir yaitu wisata. Makanya kita berani dan menggagas, mengusulkan kepada pemerintah Kota Semarang Kandri untuk dijadikan desa wisata. Itu latar belakangnya seperti itu, Mas.
0: Baik, lalu yang membedakan Desa Wisata Kandri dengan desa wisata lain yang di Jawa Tengah ini apa ini, Mas Saiful?
1: Karena gini, sebetulnya di Kandri alhamdulillah kita punya potensi unggulan yang mungkin tidak dimiliki oleh lain. Yang pertama, kita mempunyai obyek wisata alam, yaitu kami sebutkan tadi kita punya Gua Kriyo, dan sekarang ada wisata buatan berupa Waduk Jati Barang yang itu merupakan apa ya, epicentrum untuk kegiatan pariwisata. Yang kedua, setelah kita pilih dan kita pilih, kita menghimpun semua potensi yang ada di Kelurahan Kandri, di Desa Wisata Kandri, akhirnya kita memiliki paket-paket wisata unggulan yang berbasis itu CBT ya, Community Based Tourism, untuk anak-anak sekolah. Kenapa kita mengambil konsumen atau pangsa pasar anak sekolah? Karena untuk anak sekolah ini tidak akan pernah mati. Ini pangsa pasar yang ideal bagi kami. Kalau kita menyasar ke pangsa pasar umum, itu kan satu, betul pasti padat modal dan tren pariwisata itu akan berubah. Makanya untuk pangsa pasar umum ini juga nanti butuh wahana yang sesuai tren. Lain dengan pasar

0: sekolah, pelaksana sekolah itu kan selama program atau paket-paket kita masih linier dengan kurikulum pembelajaran di sekolah, tentunya masih diminati dari pihak sekolah atau pasar kita. Itu. Dan yang terakhir mungkin yang membedakan kami mungkin kelembagaan. Ya. Kelembagaan karena kita berangkat untuk pembentukan desa wisata ini memang inisiatif dari masyarakat. Makanya untuk kelembaganya kita alhamdulillah sampai sekarang masih kuat, masih berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala di kelembaganya ini.
1: Baik, konsep wisata edukasi menjadi pilihan desa wisata Kanri. Nah, ini boleh disampaikan juga sebenarnya program apa saja yang ditawarkan untuk pelajar atau mungkin juga mahasiswa, Mas Saiful?
0: Banyak sekali, Mas. Jadi program edukasi itu kita simpelkan, kita buat paket-paket wisata sesuai dengan peruntukannya. Contohnya gini, untuk paket yang utama ya, kita punya paket premium namanya. Itu intinya kegiatannya itu edukasi terpadu, mulai dari edukasi pertanian terpadu maksudnya, mulai dari edukasi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan. Intinya anak-anak sekolah itu belajar untuk praktek langsung di lapangan. Contohnya, kalau paket nyawah, yaitu anak-anak diajari bagaimana ekosistem di persawahan, bagaimana cara menanam padi, proses untuk menanam padi sampai menjadi nasi itu diterangkan di situ, termasuk jenis-jenis padi, waktu menanam, jangka waktu panen, dan seterusnya. Singkong mulai dari menanam sampai mencabut, mengolah, dijadikan bahan olahan untuk ketahanan pangan, pendukung ketahanan pangan, dan seterusnya. Terus juga untuk mendukung kegiatan-kegiatan edukasi itu juga kita punya usaha pendukung pariwisata yang lain. Contohnya ada homestay, ada usaha transportasi. Yang utama itu harusnya untuk kegiatan di lapangan. Yang kita jual karena kegiatan bukan objek atau watusi, tapi yang kita jual adalah yang dilakukan atau watudu. Makanya harus ada pemandu-pemandu yang mendamping kegiatan anak-anak sekolah pada waktu berkunjung ke Kanri. Alhamdulillah kita sudah melibatkan anak-anak Karang Taruna di Kanri ini untuk disertifikasi menjadi pemandu wisata di desa wisata Kanri. Jadi utamanya yang kita jual itulah keseharian dari masyarakat kami pada waktu itu. Kalau sekarang sudah terjadi pergeseran mata pencaharian, Mas ya. Rata-rata itu anak sekarang itu insan, pengennya kerja sekarang, dapat sekarang, paling enggak seminggu kerja bayaran. Jadi di sektor konstruksi, jasa di kota bawah. Nah, yang melatar belakang kita masih bertahan untuk membuat paket-paket wisata berbasis edukasi pertanian yang intinya diusahakan oleh para bapak, ibu, nenek kita dulu. Itu karena ini kesenjangan anak-anak kota, mungkin ya mereka taunya hadiah digambar. Contohnya padi itu seperti apa, hama-hama padi itu seperti apa, cara mengusirnya bagaimana, cara merawat padi, cara budidaya singkong dan seterusnya. Itulah yang kita ajarkan, yang kita jual berupa paket-paket kepada anak sekolah. Termasuk edukasi untuk dolanan bocah, dolanan jadul. Seperti permainan sudah manda, ada egrang, ada dakon, ada main kelereng, main bambu, dan seterusnya. Kita juga jadikan paket-paket wisata, termasuk edukasi budaya dan seni. Kita juga memperkenalkan dan menjual untuk anak-anak bareng emak. Perkenalkan tokoh-tokoh wayang, cara memainkan wayang, terus memperkenalkan alat-alat gamelan, dan seterusnya itu kita kemas dalam paket-paket wisata yang kita tawarkan kepada sekolah-sekolah yang ada di Kota Semarang. Termasuk kita kerjasama dengan lembaga di perguruan tinggi, itu yang anggotanya ada 130 negara. Itu tiap tahun paling tidak ada kegiatan summer camp di Kanri, itu anak-anak pertukaran pelajar dan mahasiswa se-Asia Tenggara, itu juga mengadakan kegiatan di Kanri yang kita jual juga praktek-praktek yang diusahakan oleh para nenek moyang kita, para petani-petani kita di Kanri ini. Termasuk unggulan kita punya makanan khas, namanya sego kethek, dan juga ada kuliner atau minuman khas yaitu dawet rempah sayur. Gitu, Mas.
1: Baik, artinya hampir seluruh lapisan masyarakat ini terlibat ya Pak dalam aktivitas desa wisata Desa Kandri. Nah, seberapa penting sih Pak aktivitas atau mengajak masyarakat dalam pengembangan desa wisata khususnya di Kandri ini, Pak?
0: Gini, untuk keterlibatan masyarakat itu kita bagi dua, yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Yang langsung itu adalah penyedia jasa, para pelaku lapangan, penyedia barang untuk kegiatan pas ada kunjungan di Kandri. Contohnya kalau ada kunjungan tuh harus ada yang menyediakan untuk snack. Nah, itu nanti disediakan oleh UMKM, oleh penyedia jasa atau barang yang membuat snack. Terus untuk pemandu wisatanya juga itu kita bentuk pemandu wisatanya. Yang terlibat langsung juga ada nanti kelompok tani yang menyediakan tempat untuk berkegiatan. Karena kegiatan itu di sawah, terus ada bibit atau sarana-prasarana yang harus disiapkan. Makanya kita ada kelompok tani yang menyediakan untuk menjamin kelangsungan kegiatan di lapangan. Untuk transportasi antar wilayah kita juga ada KSM atau kelompok swadaya masyarakat kan Trasta itu yang menjembatani kita untuk mengantar para peserta atau para wisatawan atau pengunjung untuk datang ya, dan beralih spot dari satu titik ke titik yang lain. Dan juga kita kerjasama juga dengan objek wisata Gua Kriuk manakala paket yang kita jual itu mereka menghendaki untuk berkunjung ke Waduk Jati Barang atau Gua Kriuk. Dan keterlibatan yang tidak langsung itu paket yang terjual dalam pengelolaan pembagian hasilnya itu ada 2,5% dari nilai paket itu kita serahkan langsung, kita bagikan kepada para pengelola atau pemangku wilayah. Jadi intinya begini, katakanlah saya bisa menjual paket dengan harga per pack 100.000. Jumlah yang hadir ada 100 orang, berarti 100 orang kali 100.000 itu sudah 10 juta. Bagian untuk wilayah ini ya kita bagikan akhir tahun kepada para ketua RW, RW 1, RW 2 dan RW 4. Kecuali RW 3, karena RW 3 sudah ada pokdalu sendiri, ada pengelola sendiri, punya objek wisata sendiri yaitu Waduk Jati Barang dengan para wisatanya. Makanya untuk pembagiannya kita bagi RW 1, 2 dan 4. Nah, itu 2,5% kali 10 juta tadi kita bagikan kepada tiga wilayah itu. Fungsinya apa? Kita untuk menjaga agar komunikasi, agar kerjasama kita dengan pemangku wilayah tetap jaga, karena tugas utama kami tidak mungkin itu bisa kami tangani sendiri tanpa bantuan dari pemangku wilayah. Karena penjamin untuk kegiatan Sabta Pesona yang mewujudkan aksi Sabta Pesona yaitu menciptakan suasana yang aman, budaya yang tertib, budaya bersih, terus menciptakan suasana yang sejuk, suasana yang indah, ramah kepada pengunjung dan memberikan kenangan yang positif, itu tidak hanya bisa dilakukan oleh Bodarwis atau pengurus dari dan pengelola desa wisata, tapi harus melibatkan semua unsur masyarakat. Itu Mas yang kami lakukan.
1: Baik, ini juga termasuk dalam menjaga kelestarian lingkungan, budaya dan nilai-nilai lokal ya Pak, berarti Pak ya?
0: Iya, ini Mas, kearifan yang ada di desa wisata Kandri tapi terlestarikan. Contohnya ya, itu setelah kita pilih, setelah kita kita seleksi, kita saring, kita filter, itu ada 6 kegiatan kearifan lokal yang kita laksanakan. Untungnya yang berbasis untuk pelestarian lingkungan. Gitu. Teman-teman mengadakan aksi Sabta Pesona tadi yang intinya itu bersih-bersih dan menjaga lingkungan, resik-resik lokasi untuk objek wisata, contohnya di Sendang Gede, Sendang Jambu itu kita angkat kalau dulunya hanya ritual biasa, upaya untuk resik-resik sendang atau kali, kita jadikan kalender di Desa Wisata Kandri. Dan itu kita tetapkan harinya itu pasti dilaksanakan hari Kamis Kliwon, bulan Jumadil Akhir. Rata-rata penanggalan untuk kalender event di Kandri itu menggunakan penanggalan Hijriah. Yang kedua, untuk melestarikan budaya dan seni, kita ada nyadran kubur dan nyadran desa. Ini khusus di wilayah RW2 yang kita jadikan kalender event. Terus yang ketiga, ada kelarikan kegiatan Sajir Wondo. Ini menceritakan perjalanan Kanjeng Sunan Kalijaga untuk mencari kayu jati untuk Joko Guru atau bangunan Masjid Agung Demak. Itu juga kita wujudkan dalam kira budayanya. kira properti Kanjeng Sunan Kalijaga. Nah, sebelumnya itu ada kegiatan Mahakarya Legenda Gua Kreo, itu juga menceritakan perjalanan tadi Kanjeng Sunan, tapi diwujudkan dalam bentuk sendratari atau teatrikal yang dilaksanakan pada malam hari. Nah, ini sekarang Suci Riwonto dan Mahakarya Legenda Gua Kreo ini alhamdulillah sudah menjadi kalender event tetap di Kota Semarang. Yang keempat, yang kelima itu ada kegiatan Barian yang baru saja kemarin kita laksanakan. Yang paling besar itu di RW3, yaitu di puncak Gunung Rinjing yang ada Gua Kreo-nya itu untuk memperingati malam pergantian tahun baru Hijriah. Yang terakhir itu satu-satunya kalender event di Kandri yang penanggalannya itu menggunakan tanggal atau penanggalan Masehi, yaitu tanggal 14 September bertepatan dengan Hari Tani Nasional. Kita selenggarakan Festival Obang Abing atau Memedi Sawah itu, Mas. Jadi wujud-wujud pelestarian yang kita laksanakan, termasuk teman-teman di KSM Badir Kencono itu juga melaksanakan penerbangan bibit, terus ada untuk kejabat pembersihan lokasi waduk dan seterusnya, bekerjasama dengan pihak ketiga, ada perguruan tinggi, ada organisasi yang lain di pihak ketiga. Itu, Mas.
1: Baik, untuk saat ini Mas Saiful, tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha atau desa wisata Kandri seperti apa, Mas Saiful?
0: Tantangannya gini, Mas. Pertama, guys, sarana prasarana. Ini cerita, kami itu sering menerima tawaran dari pilot berjalan wisata, utamanya yang dari luar kota yang menggunakan armada bis besar, bukan bis medium, itu belum bisa parkir di wilayah desa wisata Kandri. Itu tantangan pertama. Makanya kita sering menolak, atau kalau survei tidak jadi gara-gara karena bis besar belum bisa merapat atau parkir di lokasi desa wisata Kandri. Kalau bisa mungkin kita kolaborasi dengan desa wisata sebelah, yaitu desa wisata Cepoko, karena mereka punya sarana dan prasarana yang komplit, ada tempat parkir yang luas yang bisa digunakan untuk bis besar, tapi itu nanti akan menambah kos atau biaya untuk paket yang kita tawarkan. Contohnya kalau bisa langsung ke Kandri, kita tidak harus menyewa shuttle atau kereta wisata yang untuk mengangkut dari titik bongkar, nggih, entry point-nya ke objek wisata atau pusat kegiatan di Kandri. Dan juga itu akan memakan waktu. Kalau bis besar itu kapasitas katakanlah 50, untuk kereta wisata maksimal 20. Jadi diperlukan 2-3 kali itu pulang balik hanya untuk mengantar para peserta yang berkunjung ke Kandri. Di samping beradi ongkos juga nanti akan memakan waktu. Terus kami juga sebetulnya pengen memanfaatkan adanya kunjungan wisata yang datang ke Semarang, merapat di Pelabuhan Tanjung Mas, membawa wisatawan luar negeri atau kapal-kapal cruise itu yang jumlahnya tiap bulan atau setahun paling tidak ada 20-an, itu kita tawarkan wisata-wisata tematik, paket-paket wisata tematik. Rata-rata memang itu tadi, Mas, karena keterbatasan waktu para wisatawan, 1-2 jam maksimal, itu nanti habis di perjalanan dan juga berada ongkos tadi. Akhirnya ini menjadi kendala kami untuk pengembangan kunjungan di Kandri ini. Termasuk sarana prasarana tadi belum adanya tempat parkir yang representatif, dan terus juga kemampuan, terus terang ini para pemandu kami belum semuanya bisa berbahasa Inggris, berbahasa mancanegara, akhirnya ya itu masih menjadi kendala kami.
1: Baik, untuk kendala ini apakah sudah pernah dibicarakan dengan dinas terkait? Mungkin juga kalau di kesempatan ini ada yang ingin disampaikan terkait kendala yang dihadapi ini. Monggo, Mas Saiful.
0: Gini, ini di setiap forum kesempatan yang saya bisa mendatangi, dan diberi kesempatan untuk ngomong, dan suara saya mungkin terdengar oleh para anggota Dewan, harapan kami itu begini, karena ada kekuatan anggaran, pembuat peraturan dan juga untuk mengawasi anggaran, kami pengennya itu sebetulnya yang menjadi kendala pernah kami bicarakan, baik itu sektor formal dengan pemerintah maupun dengan Dewan, Pinginnya kami itu ada tempat parkir, lokasinya sudah ada mas, termasuk lokasinya itu sangat-sangat strategis karena itu di pintu gerbang masuk di RW1 Desa Wisata Country. Nah kebetulan itu tanah milik negara atau aset milik Pemkot Kota Semarang, dulu ex Bengkok, luasnya sekitar 2000 meter persegi kalau digunakan untuk tempat parkir, terfasilitas publik yang mau terbangun di sana termasuk untuk sekretariat bersama desa wisata di Kecamatan Gunung Padi, untuk fasilitas publik itu sebetulnya cukup. Sudah kami usulkan dan memang kita masih menunggu, ini harapan kami ada uluran tangan dari pemerintah Kota Semarang untuk segera ini membuatkan usulan-usulan kami.
1: Baik, semoga bisa didengar dan terrealisasikan dengan segera, nggih, Mas Evul. Sebagai penutup, Mas, boleh disampaikan harapan dan juga rencana Desa Wisata Kandri ke depan, juga sekaligus ajakan untuk wisatawan agar berkunjung ke Desa Wisata Kandri. Monggo, Mas Evul.
0: Sebetulnya harapan kami itu sesuai dengan visi kami, nggih. Visi kami itu terwujudnya desa wisata yang berkelanjutan, bernilai jual, berdaya saing, betai, ngangeni, dan berkelanjutan. Ini intinya yang berkelanjutan, ini harapan kami seperti itu. Dan rencana pengembangan dan harapan kepada pemerintah, harapan kami untuk nanti paling enggak di tahun 2027, karena sesuai dengan prioritas pembangunan Wali Kota Semarang, Bu Wali Kota, itu adalah pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Harapan kami, nanti usulan kami yang kami sampaikan tadi untuk melengkapi fasilitas pendukung di wilayah kami, itu segera bisa terrealisasikan. Karena gini mas, dari tahun 2012 sampai 2026 ini, desa wisata dan kampung tematik di Kota Semarang yang mendapatkan SK itu 13. 13 desa wisata dan kampung tematik. Dari 13 ini yang 5 itu di Kecamatan Gunung Padi, mulai dari Kandri, di sebelah timurnya ada Desa Tanongkosawe, di sebelah selatannya ada Desa Wisata Cepoko, di sebelah baratnya ada Desa Wisata Jatirego dan Jatirejo, dan di sebelahnya selatan lagi ada Desa Wisata Gunung Padi. Jadi ada 5 desa wisata. Harapan kami dengan direalisasikannya tadi tempat untuk parkir, ada fasilitas publik yang terbangun di situ, kita bisa membangun sekretariat bersama ini sebagai wahana, sebagai tempat berkumpul teman-teman pegiat pariwisata di Kecamatan Gunung Padi untuk menyusun katakanlah paket kolaborasi rencana pengembangan desa wisata di wilayah khususnya Kecamatan Gunung Padi dan juga untuk memajukan sektor pariwisata, karena sekarang kita tahu sektor pariwisata itu sebagai penyumbang devisa yang tidak sedikit untuk negara. Harapan kami seperti itu, dan ajakan kepada masyarakat sesuai dengan tagline kami ayo wisata ke Kandri, Kandri ojo nganti sepi, itu intinya itu. Terima kasih Mas Andi.
1: Mas Evul, terima kasih, nanti saya juga meluangkan waktu untuk jalan-jalan ke Desa Wisata Kandri, boleh ya Mas Evul ya?
0: Amin, silakan. Tapi karena kita bukan objek mas, karena kita desa wisata bukan objek wisata, maka untuk ke Kandri tidak bisa jenengan sewaktu-waktu, harus lewat reservasi dulu.
1: Baik.
0: Baik. Biar kita siapkan apa yang panjenengan kehendaki atau panjenengan inginkan.
1: Oke Mas Andi. Untuk reservasi kemana ini Mas Evul?
0: Ke nomor saya langsung ini bisa. Langsung, ke teman-teman marketing bisa.
1: Baik. Baik, nanti kami share nggih nomornya, boleh nggih. Mas Evul, selamat pagi. Selamat beraktivitas, sehat selalu Mas Evul.
0: Amin amin. Selamat pagi juga. Matur nuwun kesempatannya RRI Kota Semarang, semoga tetap jaya di udara, kalau nggak salah begitu ya.
1: Yeah. Sekali di udara tetap di udara, Mas Evul.
0: Oh iya, sekali di udara tetap di udara, nggak pernah mendarat.
1: Baik, sahabat budaya, demikian tadi guys perbincangan kita pagi hari ini. Kita berbincang bersama dengan Ketua Pengelola Desa Wisata Kandri, Saiful Ansori. Desa Wisata Kandri membangun ekonomi masyarakat melalui wisata berbasis alam, budaya, dan edukasi. Dengan berbagai perjuangan, Desa Wisata Kandri bisa terus bertahan hingga saat ini dan terus menjaga potensi alam, budaya, dan juga edukasi. Paket yang ditawarkan juga cukup banyak ya sahabat budaya, khususnya untuk siswa siswi yang masih sekolah, karena salah satu andalannya adalah wisata edukasi. Untuk pemesanan bisa langsung menghubungi Mas Saiful Ansori di 0857 2866 1699.

Samyarso Sutresno, kulo Kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

sudah masuk liburan sekolah kita pelajaran 2025-2026. Banyak wisata, potensi wisata di kota Semarang. Salah satunya desa wisata Kandri yang ada di kota Semarang. Monggo silahkan berkunjung guys, sahabat budaya, karena banyak atau program edukasi yang bisa dilakukan. Jadi selain berwisata juga mendapatkan pelajaran atau juga pengalaman yang tentunya nanti akan bermanfaat untuk putra-putri tercinta. Sudah jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, program Ragam Semarang harus segera kita akhiri. Terima kasih atas perhatian panjenengan semuanya. Tapi jangan kemana-mana nggih, saya masih akan menemani nanti di Mangun Projo pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk edisi hari ini akan kami hadirkan perbincangan dengan tema Ayah Wajib Hadir Menyambut Hari Keluarga Nasional, Menguatkan Peran Ayah Dalam Ketahanan Keluarga. Pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan Sekretaris Badan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Al-Hafidh Hidayat. Terus bersama kami di Pro 4 Semarang, Pelestari Budaya, Penjaga Tradisi.

0: Dok. Dok. Coba rinian, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten apa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten, info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radione gawane mrene.

0: Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ketua Umum Pawon Semar, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Hendarjo Supandji menyebut Kota Semarang berhasil menunjukkan kemajuan yang pesat tanpa meninggalkan akar budaya dan nilai-nilai kebersamaan masyarakatnya. Kondisi tersebut semakin terasa dalam beberapa tahun terakhir di bawah kepemimpinan Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng. Pernyataan tersebut disampaikan Hendarjo saat menghadiri gelar seni dan budaya Kota Semarang bertajuk Harmoni Semarang di Anjungan Jawa Tengah Taman Mini Indonesia Indah TMI Jakarta pada Minggu 21 Juni 2026. Pihaknya melihat Semarang terus berkembang menjadi kota yang maju, namun tetap menjaga identitas budayanya. Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani membuka Festival Bocah Dolanan 2026 di Dalem Joyokusuman pada Sabtu 20 Juni 2026. Festival yang berlangsung selama 2 hari, 20 hingga 21 Juni 2026 itu menjadi ruang bagi anak-anak untuk kembali mengenal permainan tradisional di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Dalam sambutannya saat membuka acara, Astrid memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menginisiasi penyelenggaraan Festival Bocah Dolanan. Menurutnya, di tengah era digitalisasi perlu adanya ruang pengenalan permainan tradisional kepada anak-anak. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Kota Semarang, Syahni Setiawan ya, masih menemani aktivitas panjenengan kali ini di program Mangun Projo. Edisi hari ini, hari Senin 22 Juni 2026, kami hadirkan perbincangan dengan tema Ayah Wajib Hadir Menyambut Hari Keluarga Nasional, Menguatkan Peran Ayah dalam Ketahanan Keluarga. Pagi hari ini kita akan berbincang, berdialog langsung bersama dengan Sekretaris Badan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah bersama Al-Khafid Hidayat. Atensi, saya tunggu sahabat budaya untuk panjenengan yang ingin berinteraksi, berdialog langsung di line telepon dan WhatsApp 02483166661, juga di 08112777914. Jadi kita sapa terlebih dahulu narasumber kita di pagi hari ini, Pak Khafid, selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Andi dan pendengar RFI di Jawa Tengah.
0: Kabar baik, sehat ya Pak Khafid ya?
1: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Baik, tema kita hari ini Ayah Wajib Hadir Menyambut Hari Keluarga Nasional, Menguatkan Peran Ayah dalam Ketahanan Keluarga. Nah, ini sebagai pembuka mungkin

0: di mana Kementerian Pendidikan dan Pembangunan Keluarga BKKBN sedang mengirimkan pesan penting, yaitu reposisi peran laki-laki adalah kunci mutlak dalam mengakselerasi keberhasilan program prioritas dan percepatan penyelesaian. Dalam ekosistem Kementerian Keluarga, BKKBN narasi ini berhubungan langsung dengan program Gerakan Ayah Pelatihan Indonesia atau GAPI, yang mana kehadiran ayah tidak lagi dipandang hanya sebagai pencari nafkah semata. Melainkan kehadiran ayah secara utuh dalam keluarga merupakan kewajiban struktural demi membangun ketahanan keluarga yang
1: kuat. Baik, Pak Andi. Baik, Pak Kavit, ini suaranya agak terputus-putus, kita perbaikin saluran telepon dulu, nanti kita lanjutkan kembali, boleh ya Pak Kavit ya?
0: Oke,
1: baik. Boleh, kita ya. Jeda satu tembang terlebih dahulu nggak, sahabat budaya, dan kita lanjutkan perbincangan kita dalam program Mangun Projo edisi pagi hari ini.

0: Kami sudah terhubung kembali sahabat budaya bersama dengan Sekretaris Badan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Al-Kafid Hidayat, dan tema Dialog Mangunprojo edisi hari ini Ayah Wajib Hadir menyambut Hari Keluarga Nasional menguatkan peran ayah dalam ketahanan keluarga. Pak Kafid, bisa mendengar suara kami dengan jelas, gih?
1: Sangat jelas sekali.
0: Baik. Baik, ini sudah lebih bagus, kami terima suara dari Pak Kafid. Pak Kafid, di awal boleh kembali diulang ya, kenapa ayah wajib hadir ini menjadi tema perbincangan kita di pagi hari ini. Monggo, Pak Kafid.
1: Ya, baik Bapak Ibu pendengar RRI yang beriman. Ya, Hari Keluarga Nasional atau yang kita sebut sebagai Hari Ganas yang jatuh setiap pada tanggal 29 Juni ini merupakan sekedar seremonial. Lebih dari itu, momentum ini merupakan sebuah kompas arah kebijakan komunikasi publik dalam mengawal program prioritas nasional. Tahun 2026 ini, tema Hari Ganas adalah Ayah Wajib Hadir, di mana Kementerian Kebudayaan dan Pembangunan Keluarga BKKBN sedang mengirim pesan penting kepada masyarakat tentang reposisi peran laki-laki adalah kunci mutlak dalam mengakselerasi keberhasilan program prioritas kemudut bangga BKKBN dan percepatan penurunan stunting. Di dalam ekosistem kemudut bangga BKKBN, narasi ini bersinggung langsung dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI, di mana kami berharap kehadiran ayah tidak lagi dipandang hanya sebagai pencari nafkah semata, ya, melainkan ayah harus hadir secara utuh dalam keluarga. Itu merupakan kewajiban struktural ya, demi membangun ketahanan keluarga yang komprehensif.
0: Baik, baik. Mas Kafid, ini boleh suaranya kecil kembali. Apakah menggunakan headset ya, Mas Kafid ya?
1: Iya, pakai ya, headset.
0: Boleh coba dilepas terlebih dahulu. Ini suara yang belakang lebih dominan nih soalnya.
1: Oh, iya, oke.
0: Baik. Baik, kita nantikan guys sambungan telepon kembali. Pagi hari ini kita berbincang bersama dengan Sekretaris Badan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Al-Kafid Hidayat, Ayah Wajib Hadir menyambut Hari Keluarga Nasional menguatkan peran ayah dalam ketahanan keluarga. Dan atensi saya tunggu sahabat budaya untuk panjenengan yang ingin berdiri.

0: dialog langsung, berinteraksi langsung pagi hari ini 02483166601 dan juga di 08112777914. Ya, Mas Kavit bisa menerima suara kami nggih?
1: Kalau ini udah lebih jelas.
0: Baik, ah ini lebih jelas dan lebih clear ini Mas Kavit. Baik, kita lanjutkan nggih perbincangan kita di pagi hari ini. Ayah Wajib Hadir merupakan salah satu program yang dicanangkan khususnya untuk memperingati Hari Keluarga Nasional nanti 29 Juni 2026. Nah, terkait Ayah Wajib Hadir, keresahan apa yang mendasari Ayah Wajib Hadir menjadi program khususnya dalam peringatan Hari Keluarga Nasional tanggal 29 Juni nanti, Mas Kavit?
1: Oke, iya. Ketika BKKBN atau Kementerian Pendidikan dan Perlindungan Keluarga menetapkan tema Ayah Wajib Hadir ini karena memang kondisi ayah dalam hal ini di dalam proses pengasuhan itu kurang berjalan dengan baik ya. Fenomena fatherless atau anak-anak yang kurang figur dari ayah itu masih cukup tinggi. Di mana berdasarkan data kita gitu ya, secara nasional itu di angka 25,8%. Gitu ya. Nah, kemudian kalau di Jawa Tengah sendiri di angka 24,4%, sehingga memang menjadi sebuah penanda gitu ya, early warning bagi kita agar ketika tema ini kita angkat menjadi isu yang menjadi perhatian ke semua orang. Untuk kemudian mengembalikan fungsi pengasuhan itu bukan hanya pada ibu semata, namun juga ayah itu juga terlibat.
0: Baik, untuk idealnya Mas Kavit, ini pola pengasuhan yang berimbang antara ayah dan ibu ini seperti apa sih Mas Kavit?
1: Ya, tentu ketika kita bicara pengasuhan yang berimbang antara ayah dan ibu gitu ya, kalau ibu itu kan cenderung pengasuhan ke arah feminisme gitu ya. Sedangkan bapak itu kan cenderung ke maskulinismenya. Sehingga pengasuhan-pengasuhan dari ayah ini harapan kami nanti bisa mengimbangi. Karena dominan ya, ibu-ibu kan lebih banyak terlibat dengan anak-anaknya di rumah gitu ya. Nah, ayah mungkin di akhir pekan atau di waktu-waktu senggang bisa terlibat bagaimana melibatkan anak-anak di dalam aktivitas fisiknya, bahkan mungkin juga bisa melakukan hobi-hobi bersama dengan anak yang terkait dengan pengasuhan di dalam keluarga gitu.
0: Baik, waktu yang ideal Mas Kavit, ingat dengan laki-laki dengan tanggung jawabnya kadang lebih memilih bekerja daripada berkumpul atau berada di rumah ini. Adakah waktu ideal atau minimal spend time yang bisa dihabiskan bersama putra-putri tercinta, Mas Kavit?
1: Iya. Nah, ini ketika bicara waktu ideal, tentu kan setiap orang tidak bisa dipukul rata sama gitu, nggih. Apalagi kalau bicara standarisasi gitu ya, karena setiap orang memiliki aktivitas yang tidak sama. Oleh sebab itu kalau kami cenderung mengarahkan bagaimana kemudian di setiap waktu ya, ketika memang ayah bisa berinteraksi dengan anak, manfaatkan itu sebagai proses untuk membangun bonding gitu ya, antara ayah dan anak, memberikan keteladanan-keteladanan, terutama bagaimana kemudian si anak itu bisa mendapatkan sosok ayah, bukan hanya dari aspek kehadiran fisiknya, namun juga bisa dari aspek psikologisnya gitu. Ada rasa aman gitulah ketika misalnya ada ayah di sekitarnya.
0: Baik, baik. Tadi sempat disinggung ya kurangnya peran ayah yang dalam pengasuhan, bahkan di Indonesia hanya 25,8% dan juga di Jawa Tengah hanya 24 sekian%. Nah, ini sebenarnya bahaya dari fatherless untuk perkembangan anak putra putri kita ini apa sih, Mas Kavit?
1: Iya, ketika misalnya gitu ya, ayah tidak terlibat langsung di dalam proses pengasuhan, biasanya anak-anak akan cenderung mengalami masalah perkembangannya ya. Mungkin bisa jadi ketika dalam kegiatan-kegiatan tertentu gitu ya, si anak merasa ayah tidak pernah hadir, maka dia tidak memiliki figur ya, figur ayah yang ideal ya, yang bisa menjadi contoh bagi dia bagaimana berperilaku, bersikap ya, sehingga nanti mungkin mencari, bisa jadi nih, ayah-ayah di luar yang belum tentu dia sesuai dengan konsep-konsep bagaimana tumbuh kembang yang baik bagi anak gitu.
0: Baik, baik Mas Kavit, kita harus jeda terlebih dahulu ya. Nanti kita lanjutkan kembali. Ini juga sudah ada beberapa pendengar yang bergabung melalui pesan WhatsApp. Nanti jeda satu lagu, kita bacakan pertanyaan dari pendengar, boleh ya Mas Kavit ya?
1: Siap.
0: Baik, terus bersama kami di Mangun Projo.

0: Mangun Projo, sahabat budaya, saya sapa terlebih dahulu gue yang sudah bergabung pagi hari ini. Ada Pak Alex Klana, juga Pak Prastio Subandi di Pucang Gading. Dari Magelang ada Pak Theo, juga dari Demak ada Bu Kartika yang sudah bergabung pagi hari ini dan juga monitor Mangun Projo edisi hari ini. Saya sapa juga Pak Sugeng di Semarang, dari Demak Karangawen ada Pak Sutiono, juga Bunda Purnani di Wonogiri yang sudah bergabung melalui FM 88,2 MHz dan juga AM 801 kHz. Kita lanjutkan perbincangan kita pagi hari ini. Kita berbincang bersama dengan Sekretaris Badan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah bersama Al-Hafidz Hidayat, dan tema kita pagi hari ini, Ayah Wajib Hadir Menyambut Hari Keluarga Nasional, Menguatkan Peran Ayah Dalam Ketahanan Keluarga. Kita sapa kembali nggih narasumber kita pagi hari ini. Pak Kafit masih bersama kami nggih?
1: Iya, masih.
0: Baik, saya bacakan terlebih dahulu ini pertanyaan yang sudah bergabung pagi hari ini dari Magelang. Ini ada Pak Theo yang bertanya. Halo, selamat pagi. Dari Theo di Magelang, mau tanya Bapak narasumber, bagaimana cara mewujudkan ketahanan keluarga melalui peran ayah? Terima kasih. Monggo, Pak Kafit ditanggapi.
1: Baik. Halo?
0: Iya, silakan.
1: Okay. Pak Kafit. Saya bisa masuk ya?
0: Iya, silakan.
1: Tadi dapat pertanyaan, bagaimana mewujudkan ketahanan keluarga melalui peran ayah gitu ya. Nah, ada beberapa hal ketika memang kita ingin bahwa ayah memiliki peran di dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga. Yang pertama tentu sebagai pemimpin dan teladan dalam keluarga gitu ya. Ayah harus bisa menjadi seorang yang memberikan contoh tauladan gitu, dan bagaimana menanamkan nilai-nilai yang baik di dalam keluarga. Keteladanan ayah misalnya dalam bersikap, ya, berperilaku, disiplin, bertanggung jawab, itu akan menjadi sebuah contoh bagaimana dia bisa menjadi teladan yang baik di keluarga. Kemudian yang kedua tentu bicara keluarga, karena terlebih dari satu orang, maka komunikasi yang efektif itu penting untuk dilakukan. Ya, komunikasi yang terbuka antara ayah, ibu, dan anak itu bisa menjadi pondasi yang baik di dalam membangun keluarga yang berketahanan. Nah, yang ketiga tentu ini menjadi core kita, menjadi isu kita saat ini adalah terlibat aktif dalam pengasuhan anak. Ya, pengasuhan itu bukan hanya tanggung jawab dari ibu, namun juga menjadi tanggung jawab bagi ayah ya, untuk memperhatikan perkembangan emosional, sosial, dan juga mungkin yang tidak kalah penting dan sekarang menjadi isu kita adalah memperhatikan akademik anak, dan terakhir menjamin ketahanan ekonomi keluarga. Itu beberapa hal yang bisa dilakukan ayah sebagai pemimpin dalam rumah tangga.
0: Baik, semoga bisa terjawab ya pertanyaan dari Pak Theo di Magelang. Mas Hafidz, terkait terlibat aktif dalam pola pengasuhan ini, sebenarnya juga sudah banyak kampanye yang dilakukan. Salah satunya adalah mengambil atau gerakan ayah mengambil rapot. Ini boleh ditanggapannya nih Mas Hafidz?
1: Iya, betul ya. Saat ini menjadi tahun kedua bagaimana kemudian Kemendikbangga BKKBN mengkampanyekan gerakan ayah mengambil rapot gitu ya. Nah, ini sebenarnya menjadi salah satu wujud nyata dari implementasi gerakan Ayah Teladan Indonesia. Ya, yang program ini dirancang menjadi langkah konkret untuk meningkatkan ya keterlibatan ayah dalam proses pendidikan anak. Kehadiran ayah saat pengambilan rapor tidak hanya memberi makna administrasi gitu ya, administratif semata, tetapi juga menjadi dukungan psikologis ya yang penting bagi anak. Melalui interaksi langsung dengan guru dan sekolah, harapan kami ayah dapat memperoleh kesempatan memahami ya setidak-tidaknya perkembangan akademik anak. Nah, biasanya kan nanti para guru itu kan menyampaikan tuh hasilnya, terus kemudian bagaimana yang harus dilakukan terkait dengan kondisi rapot yang diterima oleh anak tersebut.
0: Ya. Baik. Dalam gerakan Ayah Teladan Indonesia ini, selain mengambil rapot, mungkin ada gerakan yang lain yang juga menjadi program dari Kemenduk Bangga ini, apa saja Mas Kavit?
1: Oke, nah yang terkait erat lah dengan gerakan Ayah Mengambil Rapot ini adalah tentu gerakan Ayah Mengantar Sekolah. Ya, ini juga harapan kami saat nanti setelah libur panjang semester ini gitu ya, saat anak-anak masuk pertama kali, ya itu bisa diantarkan oleh ayahnya, sehingga ayah juga sama, anak-anak juga sama ya, mendapatkan dukungan bahwa Anda, ya anak-anak itu tidak sendirian di dalam menempuh pendidikannya. Ada ayah yang siap hadir, bukan hanya saat menerima rapot, tapi juga mengantar saat proses memasuki jenjang pendidikan pertamanya.
0: Baik, artinya sebenarnya cara-cara yang cukup sederhana ya Mas Kavit, ini kalau dengan cara sederhana ini dampaknya seperti apa sih Mas ke anak-anak putra-putri kita Mas Kavit?
1: Iya. Kalau bicara dampak, yang jelas kalau dari beberapa pemberitaan, bagaimana kemudian ya terbangun sebuah bonding gitu ya antara anak dan orang tuanya saat ngambil rapot, ya itu juga menandakan ada perkembangan positif lah. Harapan kami ini tidak hanya kemudian diimbau oleh pemerintah, tapi memang ada kesadaran sendiri dari para ayah, ya, khususnya ketika melihat terutama ya dalam aspek pendidikan itu juga tidak hanya sekedar ngambil rapot semata, mungkin bisa dalam proses pembelajaran di rumah bukan hanya nanti menyerahkan kepada ibunya semata gitu.
0: Baik, pasti dengan cara sederhana tadi sudah disampaikan ya oleh Mas Kavit, ternyata banyak manfaat yang bisa didapatkan untuk putra-putri tercinta. Jadi monggo nggih bapak-bapak ini khususnya yang kemarin sudah mengambil rapot. Nanti di awal tahun ajaran 2026-2027 disiapkan waktunya untuk cuti dan mengikuti gerakan mengantarkan anak sekolah. Kalau bisa setiap hari ya, lebih bagus ya Mas Kavit ya. Baik, berikutnya dari Demak ini Bu Kartika bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Andi dan Bapak Narasumber, mohon izin pertanyaan, peran ayah bagaimana bisa mempertahankan keluarga sakinah, mawadah dan warohmah, tolong dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Kartika di Demak, Mas Kavit monggo.
1: Baik, terima kasih Ibu Kartika dari Demak ya. Memang harapan kita itu semua keluarga adalah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah gitu, penuh rahmah dalam rumah tangganya atau penuh kasih sayang gitu ya. Nah, bagaimana peran ayah di dalam mewujudkan keluarga sakinah? Tentu yang pertama kita sebagai pemimpin itu harapannya adalah bersikap adil dan bertanggung jawab gitu ya. Harapan kami para ayah-ayah bisa menjadi contoh dan teladan bagaimana kasih sayang itu secara adil ya, antara anak pertama, anak kedua ya, itu tidak dibeda-bedakan gitu ya, walaupun ketika bicara adil ya tidak harus selalu sama rata sama rasa. Kemudian yang kedua tentu bisa memberikan nafkah, bukan hanya nafkah lahir tapi juga nafkah batin. Ya, misalnya memberikan contoh keteladanan bagaimana beribadah gitu ya. Anak-anak bisa kita ajak untuk sholat bareng bagi yang muslim, atau mungkin ke gereja bagi teman-teman saudara yang Kristen gitu ya. Nah, yang ketiga tentu bisa menjadi teladan dalam karakter dan akhlaknya. Bagaimana ayah bersikap ya, misalnya menyampaikan atau mengkoreksi gitu ya dengan nada yang santun, tentu itu akan memberikan bekas yang baik dibandingkan kalau kemudian pesannya disampaikan secara kasar gitu. Dan yang keempat bisa sama ya, ketika bicara keluarga maka komunikasi yang hangat dan terbuka, harapan kami itu bisa dibangun ya, komunikasi yang bisa berjalan dua arah gitu ya, tidak, bahasa sekarang ada silent treatment dan sebagainya, itu tidak dilakukan gitu ya. Dan terakhir ya, yang paling penting adalah menanamkan nilai-nilai agama sejak dini.
0: Baik, baik, komunikasi juga menjadi hal yang paling utama. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Kartika nggih di Demak. Mas Hafid, kita kembali ke tema nggih, dari hasil penelitian atau mungkin ada laporan dari masyarakat ke BKKBN. Sebenarnya tantangan apa Mas yang dihadapi dari ayah dalam pola pengasuhan, khususnya ayah yang jarang hadir ini Mas Hafid?
1: Iya, memang kalau kita ketahui bersama ya Bapak-Ibu sekalian, tidak semua ayah itu kan ada di lokasi yang sama gitu ya. Bahkan kalaupun ada di lokasi yang sama, biasanya aktivitas kerjaan itu sudah sangat padat gitu ya, sehingga saat pulang ke rumah gitu kan kita serasa habis energi gitu ya. Tentu ketika bicara pengasuhan ya, peran ayah di sini yang pertama, mungkin ada nggak yang ngerasa bahwa ada keterbatasan waktu gitu karena tuntutan pekerjaan. Itu kan kita alami ya. Udah kerja full seharian sehingga pas pulang ngerasa kok saya nggak ada waktu lagi ya, capek gitu. Bahkan padahal di rumah baring-baring dan pegang HP doang gitu ya. Kemudian yang kedua, biasanya perubahan adanya peran di dalam keluarga gitu ya. Ada beberapa kondisi di mana saat ini gitu ya, fenomena di kita kan mulai ada ibu atau perempuan yang sebagai pencari nafkah gitu ya. Yang mana kemudian ayah sebagai ayah rumah tangga. Dan ini kan tentu kadang menjadi beban psikologis sendiri bagi si ayah gitu. Nah yang ketiga, ini yang kadang kita karena selama ini menganggap bahwa pengasuhan itu adalah tugasnya para wanita, para ayah itu merasa kurang memiliki pengetahuan tentang pengasuhan gitu ya. Sehingga kadang dalam prosesnya yang dikedepankan adalah pengasuhan-pengasuhan ala kolonial dulu, iya. Yang cenderung otoriter gitu.
0: Gitu. Baik, Mas, lah ini salah satu yang menjadi kendala adalah kurangnya ilmu atau pengetahuan seorang ayah dalam pola pengasuhan. Nah ini apakah ada, mungkin ada pendampingan atau ada pengenalan dari pihak BKKBN Mas untuk memberikan pelajaran atau edukasi terhadap ayah-ayah yang sedang berproses ini Mas Hafid?
1: Iya, betul. Nah, betul. Terkait dengan bagaimana meningkatkan kesadaran ayah terkait dengan pengasuhan kepada anak gitu ya, BKKBN kan memiliki program yang kita sebut sebagai Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Di mana di sini kan ada komunitas-komunitas ayah yang sudah lebih paham tentang pengasuhan, dan harapan kami para ayah-ayah yang tadi ngerasa kurang bisa bergabung ke sana. Nanti akan mendapatkan contoh-contoh konkret gitu, praktikal-praktikal bagaimana mengasuh anak gitu ya. Yang kalau kemudian kita mempergunakan pendapat para ahli kan biasanya cenderung agak mengawang-awang gitu. Tapi kalau dari praktisi yang sudah mempraktek dalam komunitas, oh ternyata contoh pengasuhan ayah itu terhadap pertumbuhan anak itu nggak serumit itu. Ya, ngambil rapot, ngantar anak sekolah, menemani apa namanya anak bermain gitu, bahkan kemudian mengajak ibadah, itu contoh-contoh konkret bagaimana ayah terlibat di dalam pengasuhan gitu.
0: Baik, ini untuk komunitasnya atau mungkin ada kegiatan rutin mungkin Mas boleh disampaikan juga di sini Mas Hafid?
1: Iya, kalau di Bapak Ibu sekalian ingin mengetahui terkait komunitas yang ada ya di GKKP ini secara umum di nasional namanya Kompak Tenang. Ya, di mana kemudian komunitas ini para ayah berhimpun di dalam suatu grup gitu ya. Ini bukan hanya Jawa Tengah Mas ya, tapi dari seluruh Indonesia. Nah, monggo nanti jika ingin mendalami bisa menghubungi kami di BKKBN atau melalui tenaga petugas atau penyuluh keluarga berencana yang ada di desa-desa. Silahkan dikomunikasikan dan Bapak Ibu bisa kemudian bergabung di dalam Kompak Tenang tersebut.
0: Baik, artinya lebih ke berbagi ya Mas ya, atau sharing pengalaman seperti ya Mas Kavet ya.
1: Betul.
0: Baik, saya bacakan kembali yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp. Ada Mas Jeffrey ini di Ungaran. Selamat pagi. Izin bertanya nggih, kami pasangan ayah ibu sama-sama bekerja. Nah, ini untuk membagi waktu, membagi kontribusi untuk putra-putri tercinta kami ini seperti apa, Mas? Boleh masukannya Bapak narasumber. Monggo, Mas Kavit, tanggapannya.
1: Baik, ini ya terutama dialami oleh para keluarga yang dua-duanya bekerja gitu nggih. Hmm. Satu hal yang mungkin perlu untuk dibangun adalah komitmen untuk meluangkan waktu di dalam proses pengasuhan. Ya, ketika misalnya si ibu sedang masak di dapur gitu ya, suami menemani anak bermain, membacakan buku. Nah, hal-hal sederhana ini ketika nanti sering dilakukan akan menjadi sebuah kebiasaan. Ketika sudah menjadi kebiasaan, lama-lama akan menjadi habit. Ya, yang itu kemudian secara otomatis kita akan saling memiliki empati gitu terhadap pasangan. Jadi memang harus ada komitmen pertama terlebih dahulu di antara suami dan istri atau ayah dan bundanya.
0: Baik. Baik, terima kasih. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Jeffrey. Satu lagi pertanyaan dari Dika di Semarang. Selamat pagi Bapak narasumber, ini terkait pola asuh dan juga kebiasaan atau norma budaya yang ada di Jawa Tengah, biasanya lebih ke ibu-ibu. Nah, apakah norma atau aturan yang ada hanya ibu-ibu yang boleh mengasuh ini masih layak atau memang sudah harus dihapuskan ini, Mas? Monggo, Mas.
1: Iya, betul. Ya, saat ini kan memang masih banyak lah, terutama di masyarakat-masyarakat kita yang menganggap bahwa urusan ngurus anak itu ya urusan ibu gitu ya. Nah, kami sebenarnya sangat mendorong gitu bagaimana kemudian mitos ini itu bisa dihilangkan gitu ya. Ayah tidak hanya sebatas mencari nafkah gitu, tapi juga dia memiliki peran penting di dalam mengasuh anak-anaknya. Ya, kalau kita bicara prosesnya kan bareng-bareng nih. Ya, bukan hanya ibu toh, ya, tapi bapaknya juga gitu. Sehingga ketika anaknya ada, maka ayah tidak hanya sebagai ya yang bertugas memberikan kecukupan ekonomi, tapi juga bisa terlibat bagaimana di dalam melihat tumbuh kembang anaknya itu sendiri gitu. Nah, ini harapan kami tidak berlanjut gitu ya, karena saat ini memang figur-figur ayah sangat dibutuhkan di dalam tumbuh kembang anak.
0: Baik, terima kasih Geh, semoga bisa menjawab dari Mas Dika. Dan memang tanggung jawab orang tua ini tidak hanya ibu tapi juga ayah. Nah, ini untuk sekali lagi Mas, boleh disampaikan sebenarnya manfaat positif dari kehadiran ayah untuk tumbuh kembang anak ini apa ini, Mas Kavit?
1: Oke, nah ketika bicara manfaat positif ayah di dalam tubuh kembang anak, tentu beberapa hal dapat kami sampaikan ya. Yang pertama itu biasanya ada peningkatan rasa percaya diri bagi anak gitu ya. Karena ada perhatian bukan hanya dari ibu, tapi juga dari ayah, yang mana kehadiran ayah ini akan memberikan rasa aman gitu ya. Dan keyakinan kepada anak untuk mencoba hal-hal yang baru. Ya, ini Mas Andi juga tahu bagaimana kemudian ketika misalnya anak mau loncat gitu ya, Pak Ryan kan biasanya enggak apa-apa silahkan, kalau Bu Ibu jangan nanti celaka kan gitu. Nah, ini menimbulkan rasa kepercayaan diri. Kemudian yang kedua biasanya manfaat bagi anak itu ada dukungan terkait dengan perkembangan emosinya ya, emosionalnya itu bisa lebih dijaga. Karena biasanya ayah-ayah itu kan lebih rasional gitu ya, dibandingkan dengan ibu gitu ya. Jadi ketika dia marah, sedih, itu kan tidak serta-merta langsung diungkapkan saat itu juga. Biasanya laki-laki lebih bisa mampu untuk mengendalikan diri. Jarang kita temukan laki-laki menangis di depan umum gitu ya Mas ya. Nah, ini kan menjadi contoh bagaimana kemudian nanti anak bisa berperilaku. Kemudian yang ketiga, tentu dengan adanya rasa kepercayaan diri, kemampuan untuk mengendalikan emosi, harapan kami itu ada peningkatan prestasi ya akademik bagi anak gitu. Dan yang terakhir, tentu kita pingin ya manfaat yang diperoleh adalah pembentukan karakter dan keterampilan sosial. Bagaimana kemudian anak-anak mampu untuk berkomunikasi gitu ya, bekerja sama dengan orang-orang, karena tadi PD ya, sehingga ketika di dalam komunitas yang banyak dia juga merasa enjoy saja gitu.
0: Baik. Baik, terima kasih Mas Khafid. Lalu Mas, untuk puncak peringatan Hari Keluarga Nasional nanti 29 Juni untuk Jawa Tengah, agendanya seperti apa dan apakah ada acara khusus ini Mas Khafid?
1: Nah, terkait dengan agenda yang di Jawa Tengah, saat ini sedang kami diskusikan bareng tentu dengan dinas yang menangani urusan pengendalian penduduk dan KP ya, Provinsi Jawa Tengah. Kita ingin kegiatan peringatan Hari Keluarga Nasional itu bisa dilaksanakan secara lebih khidmat di tengah efisiensi anggaran ya. Namun demikian, pesan-pesan yang disampaikan kepada masyarakat juga bisa tersampaikan dengan baik.
0: Baik.
1: Kita ingin ya.
0: Baik, semoga diberikan kelancaran. Sebagai penutup, Mas Hafid, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan terkait menyambut Hari Keluarga Nasional, menguatkan peran ayah dalam ketahanan keluarga ini. Monggo Mas Hafid.
1: Iya, terima kasih Mas Andi ya. Pesan utama kami gitu ya ingin disampaikan melalui tema Hari Keluarga Nasional tahun 2026 ini adalah yang ayah wajib hadir tadi itu. Yang pertama adalah bahwa anak tidak membutuhkan sosok ayah yang sempurna gitu ya. Anak-anak membutuhkan kehadiran ayah di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, mari kita wujudkan gitu ya harapan anak tersebut dengan hadir secara fisik dan emosi ya, ada di sekitar tumbuh kembang mereka. Kemudian yang kedua, tentu keterlibatan ayah di dalam proses pengasuhan ini akan membantu menurunkan fenomena fatherless yang ada di Indonesia ya. Dengan adanya penurunan fenomena fatherless, maka manfaat positif keterlibatan ayah tadi bisa terwujud, sehingga harapan kita untuk mendapatkan generasi yang berkualitas sebagai penerus Indonesia di masa yang akan datang lebih mudah tercapai.
0: Baik, Mas Khafid, masih ada yang disampaikan?
1: Ya, kami mengucapkan selamat Hari Keluarga Nasional yang ke-33 tahun 2026 kepada Bapak, Ibu sekalian, khususnya keluarga-keluarga Indonesia.
0: Baik, Mas Khafid, terima kasih informasi dan perbincangannya. Semoga dengan perbincangan kita di pagi hari ini semakin banyak Bapak-Bapak yang peduli terhadap tumbuh kembang putra-putri tercinta. Lain waktu kita sambung kembali boleh ya Mas Khafid ya?
1: Baik, Mas Andi.
0: Baik, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Sehat selalu, Mas Khafid.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, demikian tadi perbincangan kita di pagi hari ini. Kita berbincang bersama dengan Sekretaris Badan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Al-Khafid Hidayat. Emang kita pagi hari ini ayah wajib hadir menyambut Hari Keluarga Nasional, menguatkan peran ayah dalam ketahanan keluarga. Nah, angka yang cukup mengejutkan guys, sahabat budaya, hanya 25,8% ayah yang turut hadir dalam tumbuh kembang anak di tingkat nasional, dan di Jawa Tengah hanya 24,5% ayah yang wajib atau yang aktif berpartisipasi dalam tumbuh kembang anak. Dalam peringatan Hari Keluarga Nasional nanti 29 Juni 2026, ayah wajib hadir menjadi isu yang digunakan untuk menguatkan peran ayah dalam ketahanan keluarga. Tidak perlu ayah yang sempurna, yang perlu atau yang wajib diinikan adalah ayah wajib hadir dan dengan cara-cara yang sederhana terus mengikuti perkembangan putra-putri tercinta. Sekian program Mangun Projo edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian panjenengan semuanya. Jangan kemana-mana, nanti saya akan temani panjenengan di Sambal Kemangi pukul 10 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saking Ungaran wonten Mas Hasan nyuwun lagu Tiwul Gunung Kidul. Salamipun kagem sedaya pamidanget sambel kemangi. Matur nuwun. Nggih mengko di tenggo nggih tembangipun kagem Mas Hasan Asari ingkang pinarak wonten Ungaran. Jela cengipun lumantar telepon WhatsApp sampun wonten Pak Sastro niki monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi es nyang boleh menawi jinjang-jinjang enten sarapan gitu.
0: Nggih.
1: Sambel kemangi gitu.
0: Waduh.
1: Kek leh niku napa niku era sego.
0: Sego.
1: Bangun sekar mas.
0: Ngerasake nopo niki?
1: Sekaripun balen mas.
0: Balen.
1: Langgam balen. Wonten nggih.
0: Balenipun lah saking mantos nggih.
1: Nggih balen nggih. Nurhana pokoknya nggih.
0: Nggih, mantos kalian Nurhana. Katur salam.
1: Nggih, atur salam ingkang nembe lengser iki kala mas.
0: Niki wau yang budiman.
1: Oh nggih, sugeng ngenjang, sugeng nyarsake. Halo.
0: Halo. Oke, Rati.
1: Victor.
0: Putus-putus niki Pak Sastro.
1: Nggih. Oh nggih, nek putus-putus.
0: Nggih, sinyale kirang sae.
1: Oh, salam kagem sedaya kemawon nggih,
0: nggih. Matur nuwun.
1: Panjenengan sugeng ngegati ngantos paripurna mangke. Matur suwun. Wassalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemingwon Pak Sastro, wonten sinten niki monggo sambel kemangi.
2: Sambel kemangi, sedep tenang.
0: Bu Dewi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: selamat
0: wabarakatuh.
2: Selamat sore, selamat siang, Mas Andi.
0: Selamat siang.
2: Gimana kabarnya? Baik-baik saja, sehat.
0: Wah, ya jelas baik, Om Cek siaran.
2: Iya, seminggu gak datang.
0: Lu kok gak datang, ribet.
2: Iyalah. Tak tunggu-tunggu kok baru muncul.
0: Loh, nggih.
2: Mas, pripun? Aku puterin lagu penyiar radio bisa enggak?
0: Penyiar radione nggih mengke sonten dangdut.
2: Suaramu ora bisa dilaleke. Gitu lho sayang.
0: Waduh, dereng sakit iki. Penyiar radio mlebu ke ragem ragam
2: ya udah,
0: Semarang.
2: Tak ganti.
0: Ganti apa?
2: Tak ganti apa ya? Aku nganu lagi kangen bisa enggak?
0: Belakangan sopo?
2: Kangen yang penyiarnya.
0: Lagi kangen. Bukan.
2: Iya, judulnya kangen.
0: Cih, siap. Saking Noni Aprilia.
2: Salamnya buat semuanya saja. Sudah nganu menit-menit terakhir. Waduh. Salamnya buat semuanya. Selamat siang, selamat beraktivitas.
0: Cih, Bu Dewi, matur.
2: Buat Mas Adi jaga kesehatan, semoga diberi kebahagiaan. Diberi panjang umur, rezeki yang berlimpah-limpah, barokah. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan ya Mas. Terima kasih Mas Andi.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mangke kula bika maling ya sahabat budaya telepon line WhatsApp. Kita ke tembang terlebih dahulu nggih. Sampun wonten Tiwul Gunung Kidul niki wau disuwun kalian Mas Hasan Asari ingkang pinarak wonten Ungaran kagem sedaya pamidanget Pro 4 RRI Semarang. Sumangga sugeng midhangetaken.

Singko babat khas Semarang ini ternyata berasal dari Lamongan, Jawa Timur. Pertama kali dibawa oleh Low Lan Hua bersama suaminya pada saat mereka datang ke Semarang. Pada saat itu belum ada orang yang menjual kue wingko. Nah, tahun 1946 mulailah Low Lan Hua dengan dibantu suaminya The Egg Jong ini membuat dan menjual kue wingko di Semarang. Kue wingko tersebut dijajakan dari rumah ke rumah dan juga dititipkan di kios sederhana yang menjual makanan di stasiun kereta api Tawang Semarang. Kue wingko buatan Low Lan Hua ternyata banyak disenangi. Dari sinilah kemudian orang mengenal kue wingko babat sebagai makanan khas kota Semarang. Walaupun sebenarnya berasal dari Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

0: Hasil sambel kemangi ya, nyampleng tenan monggo 0248316661 juga di 0811277791. Ya kula angkat telepon malih monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi nyampleng tenan Mas Andi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas Andi,
0: bisa
1: di request lagu Mas Andi. Rasake
0: nopo niki?
1: Andeng-andeng Mas Andi.
0: Andeng-andeng.
1: Nggih. Sehat-sehat ya Mas Andi?
0: Nggih. Sekedap kula cek klien. Oh, enten sekeng mantos nggih.
1: Ya Mas Andi.
0: Monggo.
1: Salamipun kagem Mbak Dewi, lajeng Ibu Tarto, Bapak Sri Yanto Sasal Jenggirat.
0: Nggih.
1: Lajeng Ibu Hasri Tante En. Lajeng male Ibu Eni Boja, Ibu Cinta Kendas. Saya kemawon ya Mas Andi.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Kagem Mas Andi, sehat-sehat selalu. Semangat, bahagia, sejahtera. Rezeki pun lancar, berkah barokah nggih Mas Andi.
0: Amin, matur nuwun.
1: Nggih. Sampun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewi pun Bu Yanti wonten Pak Supriyono niki saking Kalibandeng. Monggo sambel kemangi.
2: Sugeng siang Mas Andi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Badhe nyun Sekar Wuyung Mas.
0: Wuyung nggih, katur salam.
2: Wuyung. Mas Budi Yono.
0: Nggih, salamipun.
2: Salamipun agem Mbah Parjo, Mbah Arno, Bu Yan dan Pak Abdul Gopur, Pak Pardiono, Kutarto. Sampun atau Mas Andi, terus
0: sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Deh monggo wonten ingkang badhe minggah malih sambel kemangi.
1: Sambel kemangi wetahe rasane.
0: Waduh enak tenan iki. Monggo.
1: Enak tenan. Bojo mah.
0: Nggih, Bu Eni monggo.
1: Iya. Dengan lagunya Es Semu sampun deret.
0: Es Semu Your Smile.
1: Smile.
0: Dereng, monggo salamipun.
1: Derengin ya. Iya. Salamipun Kangjeng Bu Yanti, Kang Siang, Bu Pelangi, Kampung Pelangi.
0: Bu Sarinem niku. Bu Pelangi.
1: Pak Sapo, Tante Reni, Bu Titin, Kang Kusarto, Mbak Dewi.
0: Nggih.
1: BSP, Bu Dewi, Rembang. Sedaya kemawon. Eh nggih Pak Sasan Jenggirat. Nah. Yang bijaksana. Sugeng yeah. Siang Mas Sandi, Mas yeah. Mbah Nur.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lumantar WhatsApp sampun wonten Pak Sabto Wilujeng Siang Mas Andi sambil kemangi mantap tenan badhe nyuwun tembang tembangipun langgam resepsi salebipun kagem sedaya pandemen Pro 4 RI Semarang sugeng midhangetaken sinambi makarya Mas Andi. Matur nuwun nggih Pak To wingipun saking Papandayan wonten Bu Sri Wahyuni. Selamat siang Mas Andi dan Pro 4 Semarang. Minta lagu Bagus Adini untuk Mas Andi. Selamat bertugas, semangat. Saking genduk wonten Bu Arti, selamat siang sambel kemangi pancen sedep tenan. Saking Bu Arti, minta tembang ngelamuning ati. Suun Mas Andi, selamat bertugas, selalu sehat, bahagia, semangat, rezekinya berlimpah. Kalau pun sakit, tembangipun derek mawon. Matur nuwun nggih niki saking Tulungagung Mas Pur Perdana nggih sampun bergabung. Nuwun tembang lungiting asmoro salam kagem Pak Abdul Gofur, Pak Bowo, Bu Yanti Bojonegoro lan sedaya sobat budaya sugeng siang. Kagem Mas Andi sugeng siaran lan matur nuwun. Tunggal telepon malih nggih niki saking Sambangan wonten Pak Bisrun monggo sambel kemangi.
1: Wilujeng siang Mas Andi setiakawan setiakawan
0: setiakawan lah niki nggih setia ning mboten cekap wekdalipun salam mawon.
1: Waduh berarti mboten sore kulon saku nih
0: ben kathah niku ngantri ini Pak Misrun.
1: Wah nggih katur sedaya kemawon Mas Andi
0: nggih
1: ingkang nembe mencangkat dengan Pro 4 RRI Semarang
0: nggih.
1: Terus Mas Candi wilih sengaja ganti ngantos purnaik mangkai lembur mboten?
0: Mboten kok lembur ini Mbak Michelle pun mboten ini... sabar aja ngerundol ke Mas Candi dan mudun aku selak pengen siaran mboten nih kok beribun.
1: Tapi ini Mas Wahri kita lembur tekan mau begini
0: oke waduh lah nek niko kan tersih nem tersih giat Pak nek kulang pun mateng nanti rada cepet kesel nih.
1: Wah mateng pun tua ya tebaske tapi
0: lah nggih tebaske tersih
1: nem tau nggih. Nggih ngaten Mas Andi.
0: Nggih, matur nuwun nyuwun ngapunten nggih Pak Misrun. Nggih,
1: sing ikat kan sepurane nggih. Nggih, matur nuwun.
0: Sami-sami. Nggih, sampun wonten tembang kangen nggih niki wau. Saking Noni Aprilia di sun kalian Bu Dewi BSP Semarang, salam kagem sedaya pamidanget Pro 4 RRI.

Jadi sahabat budaya Kang Mas Bayu, matur nuwun nggih untuk kebersamaan panjenengan bersama saya Anistiawan hingga di program Sambal Kemangi edisi hari ini, hari Senin 22 Juni 2026. Saya harus segera pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan dan juga mohon maaf ya untuk yang belum dapat kami hadirkan lagunya di edisi hari ini. Besok Sambal Kemangi kembali hadir pukul 10 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selain ini, Michelle Sabda melanjutkan menemani aktivitas yang panjang dengan saya Anistiawan. Pamit undur diri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Buddha, sebanyak 48 petinju muda berbakat se-Solo Raya berlaga dalam ajang main event Warrior Boxing Karanganyar 2026 yang digelar di gedung PGRI Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar. Puluhan atlet amatir tersebut bertanding kompetitif di berbagai kelas berat badan untuk memperebutkan medali prestasi sekaligus menguji taktik bertarung mereka. Wakil Bupati Karanganyar Ade Eliana yang hadir menyerahkan medali pada Minggu 21 Juni 2026 mengapresiasi tinggi keberanian dan sportivitas para peserta sebagai fondasi karakter pemuda yang tangguh. Beliau menegaskan pula bahwa pemerintah daerah akan berkomitmen terus mendukung panggung kompetisi serupa demi menjaga keberlangsungan regenerasi atlet dan melahirkan bibit petinju potensial di masa depan.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Bria, kejuaraan renang pemula Samapta Swim Competition Open 5 memperebutkan Piala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Dispora Park Kota Magelang 2026. Sukses terselenggara di kolam renang Samapta Aquatic pada Minggu 21 Juni 2026. Diikuti 680 perenang dari Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY, Jawa Timur hingga Bali. Ajang kerjasama dengan Federasi Aquatic Indonesia ini mempertandingkan dengan 151 nomor bagi kelompok umur 5 hingga 12 tahun. Ketua Federasi Aquatic Magelang, HIR Jatmiko, menyebutkan bahwa hadiah kompetisi berupa paket alat sekolah senilai Rp550.000 sesuai regulasi pembinaan pemula diberikan dalam kegiatan ini. Wali Kota Damar Prasetyana mengapresiasi kejuaraan ini karena berhasil mendatangkan 3.000 pengunjung yang berdampak positif mendongkrak perekonomian daerah sekaligus menjaring bibit atlet renang masa depan. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Selamat siang, Kang Ngasui sahabat budaya, masih di perempatan Rere Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi, yang bisa panjenengan dengarkan lewat aplikasi RRI Digital, lewat terestrialnya di 88,2 FM dan 801 AM. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat terus, kabar baik, kabar sehat, menggembirakan, dan jangan lupa juga senang-senang, jangan lupa senyum juga gitu nggih di hari ini, sambil menjalankan apapun aktivitas panjenengan, sambil bekerja, sambil menuju istirahat siang gitu nggih, apapun lah pokoknya seluruh aktivitas panjenengan tetap monitor juga, tetap standby mendengarkan perempatan Rere Semarang. Terlebihnya di hari ini, hari Senin 22 Juni 2026, sampai beberapa waktu ke depan misalkan temani aktivitas panjenengan nggih, dengan info-info, cerita-cerita, berita-berita, dan ya pasti hiburan nggih untuk panjenengan semuanya, biar makin terhibur, makin semangat, moodnya juga makin baik gitu nggih di hari ini. Dan di pukul 11 ini sampai nanti menjelang pukul 12 misalkan hadirkan juga berita-berita terbaru tentang UMKM yang terangkum semuanya dalam Prigel Teras UMKM Perempat RRI Semarang. Dan untuk panjenengan juga mungkin mau share-share info, mau bagi-bagi info gitu nggih, cerita, berita gitu kalau di daerah panjenengan UMKM apa sih yang baru hits, baru viral gitu nggih, atau berita apapun yang berhubungan tentang ekonomi dan bisnis, monggo bisa disampaikan biar nanti bisa misal bacakan juga, biar semua orang makin tahu, banyak orang makin tahu gitu ya. Mungkin tips-tips kalau punya usaha gitu ya, ataupun kiat-kiat punya usaha, atau kadang mau cerita-cerita aja dulu punya usaha seperti ini, terus punya apapun lah pokoknya inspirasi-inspirasi cerita tentang UMKM, bisnis dan ekonomi gitu nggih. Monggo bisa di-share, bisa dituliskan gitu ya di aplikasi RRI Digital ataupun ke WhatsApp 0811-2777914 atau ke telepon di 0248-316-661. Nanti misal bacakan supaya nanti ya kita bisa saling cerita, saling bertukar apa nggih, bertukar pandangan gitulah tentang UMKM Perempat RRI Semarang, pokoknya di Prigel Teras UMKM Perempat RRI Semarang.

Sahabat budaya, optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi Jawa Tengah ini ya harus terus dijaga dan sudah memang bukti kita tetap terjaga, terlebihnya kalau kita flashback ataupun kita lihat ke belakang sedikit di bulan lalu, di bulan Mei 2026, di mana memang indeks keyakinan konsumen atau IKK Jawa Tengah ini telah mencapai di angka 116,05 atau berada pada level optimis karena masih di atas angka 100. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Andi Reina Sari ini menyampaikan bahwa capaian tersebut juga sejalan dengan hasil survei konsumen secara nasional, di mana kondisi serupa juga terjadi di sejumlah kota besar di Jawa Tengah, kayak di Semarang, di Solo, di Purwokerto, di Tegal gitu ya, yang tetap menunjukkan tingkat keyakinan konsumen yang positif. Dan tingginya optimisme masyarakat ini juga didorong oleh persepsi yang baik terhadap kondisi ekonomi saat ini. Selain itu, masyarakat juga memiliki harapan positif terhadap perkembangan perekonomian dalam beberapa bulan mendatang, di mana indeks ekonomi, kondisi ekonomi saat ini atau IK Mei 2026 ini tercatat di angka sebesar 108,75 yang menunjukkan bahwa masyarakat masih menilai kondisi ekonomi

ekonomi ini berada pada level yang sehat dan mendukung aktivitas konsumsi. Dan Bank Indonesia sendiri juga mencatat keyakinan konsumen ini ditopang dari persepsi positif terhadap penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja. Dan daya beli masyarakat terhadap barang tahan lama ini juga masih terjaga dengan baik, di mana ke depan ekspektasi konsumen ini terhadap ekonomi Jawa Tengah diperkirakan ini tetap kuat, di mana ya bisa dibilang tadi angka-angka pun juga sudah menunjukkan, memang sudah menjadi bukti juga bahwa sejauh ini indikator-indikator tentang ekonomi gitu ya, ini masih bisa dibilang aman, masih bisa dibilang stabil atau bahkan lebih kuat gitu ya daripada level nasional, di mana memang orang-orang Jawa Tengah ini masih merasa aman lah dengan kondisi ekonomi di masa-masa sekarang ini. Dan tingginya IK atau indeks ekspektasi konsumen ini mencerminkan harapan masyarakat terhadap peningkatan penghasilan, peluang kerja dan kegiatan usaha pada masa mendatang, di mana kondisi ini jadi sinyal untuk kita semuanya, sinyal yang positif gitu dalam artian seperti itu bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah di tengah berbagai tantangan ekonomi global. Pun tidak bisa kita pungkiri juga bahwa ada aja gitu ya yang bikin ekonomi global itu juga agak susah rasa-rasanya, tapi sejauh ini kita semua bisa saling kerjasama, kita semua bisa saling bantu-membantu gitu ya, sampai akhirnya pun ini sudah dibuktikan kalau Mei kemarin ternyata nilai indeks dan lain sebagainya tadi nilainya cukup besar, bisa jadi bukti bahwa kita semuanya aman, kita semuanya stabil gitu ya, kita semuanya bisa terus meningkat juga, dan diharapkan juga nantinya laporan di bulan Juni ini akan tetap stabil dan bisa membuktikan bahwa masyarakat Jawa Tengah itu kondisi ekonominya aman.

0: Sahabat budaya, apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi jika ingin mengekspor produk UMKM kuliner? Berikut disampaikan Sri Asih, pemilik usaha sambal terasi 2-in-1 IKAAT dari Kota Semarang.
1: Yang pertama memang kemasan. Yang kedua tentu saja label. Label itu seperti mereknya apa, kemudian ada izin edarnya, minimal PIRT ya. Minimal PIRT, kalau mau apa MD, BPOM itu lebih bagus. Kemudian ada nutrition fact-nya juga. Jadi kan customer tahu produk apa sih saya yang saya makan, nilai gizinya apa sih? Nah, karena ada lebihnya ya. Kemudian untuk merek sih saya sudah haki juga. Sudah haki. Jadi misalkan ada nih yang nakal misalkan ya, dalam tanda kutip ngaku-ngaku produk kita padahal bukan, dia palsu. Nah, itu kita bisa tuntut. Kemudian pemproduksi harus jelas dan jangan reseller, kalau bisa produk kita sendiri. Kemudian selain label, perizinan kita juga legalitasnya seperti NIB, itu sudah pasti ya NIB. Kemudian legalitas hukumnya. Jadi seperti kayak saya dulu masih NIB biasa, sekarang saya sudah punya legalitas PT perseorangan. Jadi itu beda sama PT Persero, enggak ada saham-sahamnya dan minimal 2 orang.

Kang Maswi, sahabat budaya, di masa-masa sekarang ini kalau punya usaha, kalau punya bisnis gitu ya, harus terus mengikuti perkembangan juga, dan yang pasti harus punya digital gitu ya, hal-hal digital, baik itu untuk mempromosikannya ataupun belanjanya gitu ya, belanja bahan bakunya dan pembayarannya gitu ya, yang mana memang kalau nggak bisa kita ikuti seperti sekarang ini gitu ya, apapun teknologi yang berkembang di masa sekarang ini, upaya-upaya digitalisasi yang tidak dikembangkan gitu ya, pasti ada sisi negatifnya tersendiri gitu ya, kalau nggak segera dijalankan dan mengikuti apapun memang yang ada di pasaran sekarang ini. Karena tidak bisa kita pungkiri juga kalau orang-orang zaman sekarang itu kalau cari apa-apa, belanja apa-apa, itu ya pasti online. Ya, walaupun masih ada juga, dan ya banyak juga ya orang-orang yang tetap memilih untuk offline gitu ya, atau datang langsung ke toko, ke warung gitu ya untuk belanja. Tapi pasti ada juga yang tetap memilih untuk belanja online, entah apapun itu alasannya, dengan lebih mudah pokoknya beli online gitu ya. Tapi yang pasti transformasi digital di sektor perdagangan gitu ya, terlebihnya perdagangan tradisional, ini akan terus diperkuat di beberapa daerah di Jawa Tengah, termasuk di Kabupaten Banyumas, di mana sebanyak 14 pasar daerah di Kabupaten Banyumas kini sudah mulai menerapkan sistem e-retribusi sebagai bagian dari upaya modernisasi pengelolaan pasar dan peningkatan transparansi transaksi. Dan launching implementasi e-retribusi ini dilakukan dalam rangkaian karya kreatif Serayu atau KKS dan Banyumas DigiFest yang berlangsung di Menara Teratai Purwokerto pada Sabtu lalu, tanggal 20 Juni 2026. Adapun program ini jadi salah satu langkah nyata untuk percepatan digitalisasi ekonomi daerah yang terus didorong oleh Pemkab atau Pemerintah Kabupaten Banyumas bekerjasama dengan Bank Indonesia. Bupati Banyumas Adewa Tri Lastiono juga menyampaikan bahwa transformasi digital saat ini bukan lagi sekedar pilihan, tapi adalah kewajiban dan kebutuhan yang harus dihadapi oleh seluruh sektor termasuk pengelolaan pasar tradisional. Menurutnya, perluasan penggunaan sistem pembayaran non-tunai dan elektronifikasi transaksi daerah ini juga jadi salah satu bagian dari upaya mewujudkan tata kelola yang lebih efisien, lebih transparan, dan akuntabel. Bagaimana sih bentuk digitalisasi yang diadakan? Nah, ada penggunaan kris gitu ya, terus penguatan sistem pembayaran non-tunai, serta elektronifikasi transaksi pemerintah daerah yang dibuat lebih gampang gitu ya, yang lebih efektif dan efisien, biar nantinya juga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Dimana penerapan e-retribusi di pasar tradisional ini juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah dan mempermudah proses pembayaran bagi para pedagang. Di mana sistem digital ini bisa membantu meminimalisir potensi kesalahan pencatatan dan meningkatkan akurasi data transaksi. Karena ya bisa dibilang sudah jelas gitu ya, kalau sudah diketik seperti itu gitu ya, kan kadang kalau nulis tangan gitu ya, ditulis manual, kadang ada kesalahan data karena mungkin kurang bisa terbaca gitu ya, mungkin niatnya menulis 0 tapi ternyata dibacanya 8 atau mau nulis 2 malah dibaca 7 gitu ya. Pokoknya itu kalau pakai digital gitu ya, hal-hal digital itu bisa meminimalisir hal-hal seperti itu. Dan disampaikan oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, Christofeni, implementasi e-retribusi di 14 pasar ini adalah salah satu program digitalisasi yang terus dikembangkan bersama pemerintah daerah, di mana selain e-retribusi, pihaknya juga mendorong pemanfaatan kris di berbagai sektor untuk memperluas penggunaan transaksi digital di masyarakat. Dan seluruh langkah digitalisasi pasar tersebut diharapkan mampu mendukung modernisasi layanan publik dan memperkuat ekosistem ekonomi digital di daerah Banyumas. Dengan sistem yang semakin tertata dan transparan, pasar tradisional juga diharapkan mampu berkembang
berkembang serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan pola transaksi masyarakat. Jadi untuk panjenengan juga kalau masih agak bingung-bingung gitu ya, karena apa-apa sekarang harus digital, monggo di YouTube ataupun tutorial-tutorial gitu juga banyak. Jadi sudah bisa dibilang sudah lebih gampang, sudah lebih efektif, efisien gitu ya, membantu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transaksi digitalnya itu sudah lebih efektif, efisien, akuntabel dan juga transparan.

0: Aduh, saya lupa bawa uang pas, Bu. Bisa pakai kris aja enggak?
1: Oh, bisa dong, Pak. Tinggal scan saja kris ini.
0: Cocok.
1: Cepat, aman, langsung masuk.
0: Wah, gampang banget. Nggak perlu repot cari uang kembalian.
1: Iya, sekarang semua lebih praktis. Bayar di warung, kafe, bahkan ojek, tinggal scan kris. Sekarang saya juga makin terbantu. Jualan lebih lancar, uang langsung masuk, nggak khawatir uang palsu.
2: 5, diterima.
3: Ayo dukung gerakan non-tunai bersama Kris. Cepat, mudah, murah, aman, dan andal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: Waktunya sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

Kang Mas Mui, sahabat budaya masih di Perigel, terus UMKM Perempat RRI Semarang. Dan bisa kita simpulkan ya bahwa indeks ekonomi di daerah Provinsi Jawa Tengah ini masih bisa dibilang aman, stabil, dan semoga akan terus seperti itu untuk beberapa waktu ke depan dan seterusnya gitu ya. Gak ada guncangan-guncangan ataupun masalah-masalah ekonomi yang terjadi di Jawa Tengah. Dan upaya untuk digitalisasi gitu ya, untuk ekonomi biar makin modern, biar makin kekinian, itu adalah hal yang harus terus dilakukan, harus terus dilaksanakan biar tetap eksis gitu ya, tetap hits dan gak ketinggalan zaman. Terlebihnya kalau punya usaha-usaha, punya bisnis-bisnis gitu ya, yang bisa dibilang masih menggunakan cara-cara tradisional gitu ya. Termasuk juga memang pasar tradisional di masa-masa sekarang ini pun juga sudah mulai dialihkan ke hal-hal yang lebih modern, bukan dari segi apa yang dijual gitu ya, produk-produk yang dijual, tetapi dengan sistem pembayaran gitu ya, sistem pembayaran menggunakan kris yang sudah lebih modern gitu misalnya, ataupun untuk membayar dari pedagang gitu ya, untuk membayar retribusi pasar gitu ya, seperti yang diterapkan di daerah Kabupaten Banyumas. Dan demikian nggih, Perigel Trans UMKM Perempat RRI Semarang di siang hari ini, edisi hari Senin 22 Juni 2026. Setelah ini nanti akan misal aturkan atau sajikan untuk panjenengan semuanya dagelan oleh Basio bersama dengan teman-teman dengan judul Beca. Dan terus bersama Perempat RRI Semarang.

0: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Panteng terus Pro 4 RRI Semarang, leluri budaya Jawi.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya Festival Kebudayaan Bumi Sangkara 2026 di Desa Perawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten berlangsung meriah pada Minggu 21 Juni 2026 sebagai tradisi Merti Desa. Acara diawali dengan kirab 13 gunungan hasil bumi mengelilingi desa yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa Sabik Muhammad dan Camat Jogonalan Murdoko. Ketua Panitia Ragil menjelaskan bahwa festival ini merupakan wujud syukur atas hasil pertanian melimpah serta sarana mempererat kerukunan warga. Momen rebutan gunungan juga menjadi daya tarik dari kegiatan tersebut bagi para pengunjung, disusul lomba ramah lingkungan anak-anak. Dan acara tersebut juga dimeriahkan dengan agenda doa lintas iman, festival lomba anak, lomba masak, dan akan ditutup dengan pentas warga sekaligus pemberian UMKM pada Kamis 25 Juni 2026 mendatang. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, ajang Sport Tourism Dieng Caldera Race atau DCR 2026 pada tanggal 19 hingga 21 Juni kemarin sukses menggerakkan ekonomi daerah dengan perputaran uang mencapai lebih dari 20 miliar rupiah. Diikuti sekitar 2.000 pelari domestik dan mancanegara, event ini mendorong okupansi penginapan dari Tambi hingga Dieng. Sekretaris Daerah atau Sekda Jawa Tengah, Sumarno, menilai bahwa DCR adalah strategi efektif promosi wisata melalui olahraga. Adapun tahun ini, kategori rute 25K menghadirkan tantangan baru yang melintasi puncak gunung Sindoro, dengan lonjakan juga terjadi pada partisipasi pelari asing yang mencapai 150 peserta, di mana keindahan landscape alam serta udara dingin Dieng berhasil memberikan pengalaman trail run yang berkesan bagi para peserta. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Lah.
1: Ngapa ta wong akeh keluar?
0: Ya sementara dino iki kok tenan kuwi. Pirang-pirang dino, pirang-pirang sasi pancen tak arep-arep kowe tenan. Iso omong sing tenan iki.
1: Diarep-arep piye?
0: Loh, iki mulo nurungono sing tenan aku arep omong sing tenan iki lho.
1: Adate nek omong ora tenan ngono apa?
0: Lho ya tenan ning ora kaya sedina iki engko. Wis
1: sajak ngerti.
0: Kowe iki anggapmu njur kepiye saiki? Aku ki dikandhani karo tangga teparo. Oh, jebul tenan aku ya rumangsa pisan. Nek aku ki tokol aku dadi bojomu.
1: Aku ki ngekol kowe to?
0: Iya, buktine wong lanang bendina kon nyambut gawe apa-apa ning omah. Kowe bojone ning pasar ki jut ngopo? Anggere aku arep ning pasar ora oleh. Mun aja nganti weruh pasar. Ya aku nek weruh pasar ki jut ngopo to?
1: Lho ayo nek kowe iki kepengin weruh pasar menyang kok aku elek-elek iki ngopo?
0: Ya menyang saiki wingi. Arep nonton pasare ora oleh, arep nang endi-endi ora oleh. Kepiye ta aku iki?
1: Karo meneh sing jeneng pasar iki ra kudu tontonan to, kok arep tok tonton.
0: Nah, ra ya mesti menging ta kowe. Ra oleh ta? Aku arep nang toko ya ra oleh, jeneng toko, kono iso kae wong muni. Lah anggap iku aku arep wong nyolong ngono apa piye kok jetok elek iki. Nang toko ki arep kon nyolong ngono apa piye?
1: Ora karepmu ki piye to? Rumangsaku kowe iki saiki kok kaya golek jalaran mbak iki jane piye?
0: Golek jalaran opo mangkel kok aku wong lanang kok rumangsaku kemenangan banget kok kowe iki.
1: Kemenangan nggo napa?
0: Angger arep nang pasar. Ming dandan wis sandangan aku kon nyepake. Lho, kowe iki golek dhewe ra iso ngono apa piye to jane lho?
1: Yura aku ki nek ora njaluk tulung kowe ki njaluk tulung sapa? Malah aku kok njaluk tulung tanggane ngono apa piye?
0: Ayo njupuk dhewe ra iso ta? Jarik kon njupuke, klambi kon njupuke. Mangsa cemorone kon goleke lho ayo. Iku piye nganti cemorone aku ki kepiye jer? Wong ana adi kuwi nggon ndi kuwi?
1: Lho, ora kok bapakku ora ngajeni karo bojoku ora, Mas. Aja kleru tampa. Wis saking tresnaku karo bojo ngono.
0: Apa meneh iki entuk undangan dina iki karo resepsi. Ora urung kok aku resepsi ya tok nesani neh. Kaya wingi kae, ngono apa? Aku kurang kepiye to dadi wong lanang ning resepsi kok ora kepeneran kuwi.
1: Ya wis nek kowe arep melu, kena ning le dandan ki sing apik.
0: Oh, dadi ming dandan wae tok kandhane to. Ya nek aku ora apik dandan ono wis.
1: Kuwi malah kon dandani apa ana? Wong tuwa kok malah kon dandani nganti kaya tas cilik.
0: Lah aku kira ya wis wong tuwa to. Mesthine ra ana bedane nggo bedinan karo nang pasemuan ngono kira ya sandangane ya beda. Ning dandane kok diwanti-wanti kon sing apik.
1: Apa ning arepe iki ya?
0: Piye, piye?
1: Upamane kowe iki seneng bebetan. Kuwi ya di apa? Dipatutke tegese dhuure ya nganggo iket.
0: Iya.
1: Njur nganggo surjan. Kuwi jenenge setelane.
0: Nah,
1: aku wae ya ora. Nganggo bebet kok njur dhuure kok nganggo apa kae? Nganggo pet.
0: Heeh. Kuwi ora kena.
1: Lah iya.
0: Oh, ya iso tak nganggo iket. Nih kete ya lemu kok kedembeng kae.
1: Anjur aku nganggo apa?
0: Wis anggere kelingan iket mangkel meneh aku wis. Aku arep tuku blangkon dhewe ora oleh. Wis pakne sing tak tukoke. Lah bareng tak nggo sesak. Tak nggo sesak wae aku omong karo kowe ya kowe iso omong neh. Mbokne iki blangkone sesake. Ayo sirahe sing dilongi muni ya. Iki apa? Apa ya kaya ngono ki bojo kaya ngono kuwi.
1: Sing ngomong ngono wae ya kleru.
0: Lho kleru nyatane ora tukoke neh kok njet sirahe kon ngelongi.
1: Nah kene ngopo? Kowe kan tuku dhewe kok ora gelem.
0: Anggone urung weruh.
1: Anggone urung weruh. Ambo wis rasa nggo iket ya ngapa ta?
0: Ya, cari kon dinas
1: kudungan.
0: Kudungan godhong ngono apa?
1: Kudungan nganggo lendangku kae.
0: Weh. Dadi malah aku ki wong lanang ki nganggo lendang ngono apa?
1: Aku ya
0: ora. Ora, ya wis aku nganggo sing anu. Nganggo jas wae, ora usah nganggo iket.
1: Nganggo jas.
0: Jas kuplukan sarungan.
1: Kowe kuwi ndecas
0: kok?
1: Kowe sing ndecas kok?
0: Oh, ya ora duwe ya. Nyilih, piye? Apa engko dadak tuku?
1: Ah, ora wae.
0: sapi yang resep.
1: Sapi anu nganggu kaos tok we.
0: Barang lulu bojo kaya ngono kuwi.
1: Aku yang jengkelke nyandang apa-apa kok ora iso lho wong
0: wis. Ora oleh melu ya, ora oleh ngono bae ora sah lulu. Mongso resep kok nganggu kaos. Oh, apale ora.
1: Ora melu ya mahane tak menyang dhewe.
0: Lah bungah kowe ya.
1: Aku mau nyong emoke tidak ya ora iso le ngetrapke sandangan.
0: Undangane iki sekalian. Ayo senggo tak nyandang sing apik ya misor jare nganggo iket surjan wis.
1: Karo wingi lemu nganji celanamu ki kokean kanji kok kae.
0: Kokean kepiye?
1: Karo le nyetrika ki mujur ora kok malang.
0: Tadi kaya ngono ki ya kurang kebenaran toh. Mula tanggo ki mabut ya tanggo ki. Aku nang angin ki rata mampek banget toh kae. Oh, dadi kudune mujur toh kae.
1: Lah iya.
0: Nek kanjine jane ya ora okeh, katok siji kaming kanji sebuntel ki. Ngantane setengah kilo ae.
1: Nek kepengin nganggo sepatu tuku dhewe, ora nganggo sepatuku. Lah, nganggo sepatu jinde teku kok njur tak nggo ki piye rek kamu ki?
0: Karepatiku ki serabutan sing isono ya iki ngono. Dadi ya kudu dhewe-dhewe toh sepatuwe.
1: Ya patute to, patune kae wong lanang ki ra ya ora kaya ngono kuwi.
0: Ya, iso tuku dhewe. Tuh, wis yo resep yo.
1: Saiki
0: tak dandan sampe lho. Lah undangane ya iki jarene kok jam
1: 09.00. Dandan ki?
0: Ora kuwi, wis dandan sing cepet.
1: Ya kono tak jupuk
0: nang. Kok menyang ya?
1: Eh?
0: Engko terus menyang. Becak wae. Engko.
1: Becak.
0: Ayo golek becak ra sawu kendaraan sing omah.
1: Waduh, mah aku.
0: Kepiye?
1: Kok becak?
0: Loh numpak, tanggap gue kan becak ngono piye? Numpak becak ngono. Wah angel banget omong karo bojo rumah aku ngati-ati aku. Numpak becak.
1: Mlaku wae apa?
0: Mlaku nek 3 dina tekan gone.
1: Mlaku wae.
0: Nang kutho kok mlaku.
1: Engko nek keseleren jajan ngono.
0: Oh malah rarung ya kelangan duit. Malah apa yang melakukan yang ngonek gue kesel tak gendong lo bang. Ngomong gue sakal banget gue
1: gitu. Wes, tenang.
0: Oh, yuk mangkat.
1: Ya, wes, ayo.
0: Gue gulik becak yang tangan kono.

0: Dadi niko payane deklit niko dereng
1: dhewe. Aku lameng paitan sekwesi kok.
0: Wah.
1: Lho si dadi mboten.
0: Lho langke.
2: Nek nek sana. Takone ana langke
1: ora sida ndak
0: dadi. Lho niki mangke mbok menawa tekan riko nganti bengi, iku terlampune mboten kok mben ditrap. Becak niku. Lampune.
1: Apa perlu ndak lampu ngopo?
0: Lho mangke nek tekan riko peteng.
1: Lho apa tenge dawer kok.
0: Jangan berapa sih, Tuk?
1: Mangkira, kuwa rak liwat dengan dalan sih nganggo dia nih, ku tak?
0: Arem pola lagi, Mangkira. Ini ku teng desa ya, ini ku, Mangkira.
1: Lagi, memang desa milih sih kuda-kuda nih, ku, kok.
0: Lama urusan sih, kok milih ini kepijian, ini ku.
1: Masa mah, yang blubut.
0: Lho, kok blubut?
1: Turun melemin dengan desa yang menyang. Pernah kelim kan kuda, Mabon.
0: Lho, apa yang apa-apa,
2: Mangkira. Kenapa nginjurkan milih?
1: Gepon mangke iki gampang.
0: Kuwi mboten nganti rika peteng niku mboten niki mangke antarané setengah jam.
2: Ben sampean niku njaluke pinten.
1: Oh, teng rejekan niku. Kula niku wong mayar. Kula niku uga tukang becak ning nyok-nyoke niku sosial.
0: Weh,
1: ora dibayar ya kena.
2: Weh,
1: dibayar. Kula tak aturke ta tukang mikir slamung kula niku. Ora men tukang becak. Elek-elekan lho.
0: Ya, sama-sama.
1: Tapi, ya. Tukang becaknya katoknya perjulitan.
0: Gapi.
1: Lho. Apa raka ya Sri kan diajar mana? Nah,
0: ya.
1: Mana?
0: Bisa kaya ya duwene mengkuwe.
1: Langke. Iya, tau.
0: Oh, ini nge nganggi opah. Lho, langke. Ini sampean ya wong buruk. Golek gawean, gitu. Kulo ya cukup kebutuhan kulo. Niku yang nganggo rukun pripun carane pinten mulo kulo ini takon nangge dikit kan riko yuk pinten.
1: Niku kulo rangel langgel. Podo kepenake.
0: Langgeng.
1: Niku angering. Teni. Kebutuhan
0: kulo
1: angering. Sama mangke ngekei sing akeh dhewe niku kula wis seneng.
0: Lho wong apa?
2: Nang ngajar
0: ngono kuwi. Niku tegese ketok le seduluran tenan.
1: Kula niku ora pokoke becak, pokok golek sedulur.
2: Oh, nggih nggih.
1: Ana becak kuwi ora teng Srantil.
0: Kok teng Srantil mergo
1: mboten kecewa becak gen kuwi pengilan tak kei.
0: Wah.
1: Jungkat. Ando
0: niku kangge penumpang apa kangge
1: sampeyan? Wis nang nunggang keri tak nengke wae.
2: Jenenge wong mele niku.
1: Lho langke lah.
2: Ngene sampeyan ngerti
1: lek iki. Apa kula isa? Isa ngrasake dadi wong mele.
0: Yo mboten.
1: Lah mboten
0: kula lialin sampeyan niku angel, Bu.
1: Oh niki teng gredeg.
0: Nek sampeyan niku teng anu, teng griya sampeyan, teng omah sampeyan.
1: Wedi sampeyan.
0: Sangge domah to? Sampeyan nggih domah to?
1: Lho. Dulpang nika.
0: Oh, tadi sandi ngebok.
1: Karena ya. Le ragu-ragu.
0: Ribon.
1: Potrek pula.
0: Loh,
1: rebuis.
0: Oh, niki to potreke.
1: Darane kula tukang beca ming ugal-ugalan. Ngerti peraturan.
0: Wah, lah kok potreke kok sirahe loro.
1: Angger dijetet kula gedek kok.
0: Oh. Dadi ning ngene iki ya pun kanggo.
1: Napa?
0: Niki kanggo rebuis iki kanggo.
1: Kanggo.
0: Wah.
1: Wong niku rebes
2: kula gawe. Iki kok malah ming ngomong wae iki jane ning engko selang kentekan
1: jane
2: iki kene
1: selang
2: kok ya aneh.
1: Ya lere.
0: Tegese ngoten to kula le taken sampean niku apa omah ki ya ndhe keluarga, ndhe anak.
1: Pun duwe, pun pokoke pun gelem nggih.
0: Nggih,
1: karo kabeh dhewe.
0: Pun
1: ngeni kula tak adus.
0: Nggih, pun.
1: Kula tak adus.
2: Kok ndak tak adus sih?
1: Lho, tak mangga macak mbasan aku macak arep resepsi ngeterke nomor
2: resepsi. Oh, nek kesuwen sampean.
0: Oh, ya ben nek ngono
1: karepe yo. Pintani mangke mangkondo, becake kula mangke tak gelem rika.
0: Oh, karepe yo ngajeni karo penumpang
1: kok. Oke.
0: Dadi sampean
2: sing apik. Lah, teng pundi?
1: Lah, namung nang sendang nggih antarané 5 pas.
0: Wah. Kang ngono lar padus
1: sampean wis kedadian ampun omong mawon.
0: Ane omongane kok ra nggih kepenak.
1: Kepenake anggen manut kula
0: waduh. Mboten nggih mun adus kalen niku mawon lan anu niku kula niku pun.
1: Ah, pun iku dendane ngombe-ngombe niku.
2: Lho, ngombe napa?
1: Tek kula ra wonten teng gelas.
0: Wong ngombe sisa
2: kok banget e rumah sakit.
0: Karepe iki ya wong lomo apa-apa dineh kene
2: wong wujute bengkerok kok ngono kok le.
0: Ha nek ra bengkerok
1: mawon.
0: Lho nggih, pun pi.
1: Lho kok awiten pundi?
0: Lho, diterke.
1: Nambal sike.
0: Iki kok rumah sakit beta ora. Kaya beta mboten apa-apa bane.
1: Mburi gembes kula men gedruk. Nambal suwe tak jambir lah.
0: Wah, jambir.
1: Mame, becae mame.
0: Niki lakune men mangke mboten nganti sak jam. Monggo
1: pun pokoke niku ra nganggo urusan jam sak tekane.
2: Lho,
1: ya ben ra dinteni mangke.
2: Mboten napa
1: kok. Tapi napa ora nambal iki?
0: Berat. Nggih, ditambah rin.
2: Wah, jan rewel banget iki.
0: Wah, ana yo. Kowe ana yo nggo alat dhewe ngono kok. Wae lah ya wae saiki ngene
2: iki. Ate apa kuwi?
0: Ora sambingkel wan iki. Lho aku iki juga barang kode. Wae.
2: Ameng kok pukul besi to.
0: Iki apa dicotok.
1: Pan iki rime ra makan e.
0: Lho, jare muni nambal kok nggon rem standane iki piye lho.
2: Wis liyane bae apa, Pak?
1: Liyane-liyane aku gelem liyane-liyane mok.
2: Ah sampean yo jelek.
1: Ini jajetar mentra-mentra. Sudah harus ya Ben kok debel tajar kowe kok.
0: Sama ya dinae mentra-mentra ora gelem.
2: Kok beta kok njur
1: ngomong ngene apa niku ora jaga kesehatan.
0: Kok adus dituruti muni nambal ban.
1: Adusne tanggungan kula.
0: Bareng nambal ban ora
2: sitok.
1: Lah kene iki meng kurang mleboke pentil.
0: Lah nggih pun nek
2: dikopo.
1: Ora mangke sike.
0: Loh, niku ora sah liyane gembal nggih gembal ngoten kok.
1: Lah ya ben apa nganggo pentil ora to?
0: Yo yo nganggo niku njur.
1: Iki mi wong nunggang kok wat ora.
0: Wong sampe yo pentil manggo dolanan lho ya jar wis.
2: Wis wis.
0: Kok nek dikumpul maneh?
1: Esuk payon pisan kok repot wae ge.
0: Aku ge basane ora nggo kumpul sing mahal. Loh.
2: Wah, kok sing gedhe malah wetenge sing beda.
1: Kudu sama niku tas sekolah dicita.
0: Age sekolah wae.
1: Nyaru wong ngawur wae.
0: Zaman jane kat mamah ngatur ya.
1: Ngedak pentung kota.
0: Aja.
2: Jenenge
0: lho mangke
2: kaget mau
0: kok perno-perno wae ora gawe. Kulo niku aja digodho iki.
1: Kulo num becak setahun. Tas kenging perkara kulo amun godho.
0: Kerep menang perkara wae kok.
2: Rampung dereng.
1: Pun.
2: Pun mimpin pun apik.
1: Pun. Oh, nek tak tebane se wong tas gegremitan. Kon ning ra ganggu pian lho.
2: Wah, nek kanan piye kok?
1: Kodanan ki mangke ngiyep to.
2: Ganti lho Bang.
1: Lah wong sama ya lucu.
0: Ya wis kontrake awake dhewe becak iki 3 dina ngono wae tekan gone ngono
1: wae. Lho niku mang rong karuang lho.
0: Ora ngedeg-degi kok ngono
1: kuwi. Kok 4-5 niku lho.
0: Ya
1: mangke nek kula ampirke nggih engko sik.
0: Nggih. Wah, kok dadak sampirke pripun?
1: Bakuran juga sarung.
0: Lho, mangke nek pun baline mampun.
1: Lama. Adem e. Wah, omahe nampani iki kok sampean ora becaci kula masuk angin.
2: Omahe pundi?
1: Pundi, tes mak sampean tak nggone.
2: Lho.
0: Wah, iki nggo patokan dhewe jare kok becake ra sah nggo tes mak.
1: Nggih, pun ta pun. Kok numpak niku.
0: Mangke tekan riko kula yo ngerti kalih sampeyan ampun mangke ngenteni.
1: Pun ta kek numpak.
0: Lah nggih.
1: Salah si jisike.
0: Loh, kok salah si jisike?
1: Ampun bareng-bareng sing kiwa ora kuat deh.
0: Loh niki kudu bareng kok kepripun to?
1: Kok sama mlayu.
0: Ora mung kanjen mlayu.
1: Pun. Nah.
0: Kuat mboten to tenane niki kuat
1: mboten kupung. Delok kempale negle.
0: Nah. Aku anjur gon kempal
1: iki. Kempal semene gejot wong loro ora kuat. Tahu lho kula niku. Munggah nek mengumumon empleng
0: nggih
1: tau kula kongkrus nggih berita munggah Gunung Merapi kuat sama
0: bobot nonton
1: nganti ngadeg
0: ora kuat Gunung
2: Merapi
0: omong sing aneh-aneh rumah aku sing ora ketemu akal lho
2: karo kok ya mau kok golek becak kuwi ta
1: Pak lanange meng kuwi lho lha aku nek digetuni
0: aja omong sing werna-werna
1: sing ikhlas Pun. Pun. Angkat ni pun.
0: Ya.
1: Bukal sing apik.
2: Pun. Alon dong ye.
0: Alon mawon.
3: Iki kon cekelungan barang ya mati banterke.
4: Make tono watu semono gedene ya njur ditumbuk wae ngono.
3: Kok watu iki rak degese mu barang mati to.
5: Kendel green ten.
3: Loh.
4: Iki sermon dak mandek wae.
3: Awi terus niki tes ado ya sampeyan. Lho,
5: kula niki ngerti ning leren gelem mboten.
4: Oh,
3: nggih
4: pon
3: laras sih, lemah wan. Ya, kayak iki wong becak dikarep becak ya gak wae
4: iki. Kowe ngono. Kowe golek becak kok ngono.
5: Lah ngene iki meng brengos templekan kok dalan.
3: Ya pon kudu dipom.
5: Oke.
3: Nggih, ajeng napa malih?
5: Wah, enggak ngedreng.
4: Abi
5: pon. Yen napa sik ngendhot samang?
3: Wah. Angel boten wonten jamaah ana wong kene iki bayar gelem kok.
5: Gelem ampun wong kancan ampun soal keuangan.
3: Ana ya sampean ampun umur wae diduwe kempole. Meniki opo ampun semelang. Munggah kaya ngene yo laran.
4: Ajeng ngombe dhisik napa pripun?
3: Ngombe kalian niku.
4: Kok
3: kok ya. Aku yen nawani nang wong dodo.
4: Ya ben golek dhewe
3: kan. Kenapa?
5: Golek lapangan sing rada sembar.
3: Loh, ajeng ngene apa?
5: Meter kabeh dibian.
4: Sembare.
3: Iki golongane iki serik. Aku nyuwara ngono mawon.
4: Kowe iki
5: ya cok, anu sembrono to. Lah tukang becak niku pengombene mesti kalen.
3: Iya.
5: Ampun ngaten.
3: Ana apa ngaten? Jawab lu bae wong becak kok iki kon gendhi becak kuwi.
5: Kulo niku becak niku ning dilaku.
3: Lah sing bapak
5: kulo niku sampe ngliwati regol gedhe wae mboten.
3: Lho,
5: tingkat papat wae.
3: Oh, lur dalan wae.
5: Iku gendhi bapak kulo.
4: Oh,
5: tapi mungkin mingguan sembarangan wong tembre, lu gede kau ni golaku,
3: gede kau ni kau loh.
5: Lu, tapi kau wong ini apa? Nisinya bisa pulau.
3: Oh, agak zaman ya burine kali ni kau?
5: Agak burine.
3: Oh, burine. Oh,
5: bu, wow.
3: Oh, tangan bu jaket korejo, kau kotor.
5: Ah, ngulon titik.
3: Ngulon titik.
5: Ji,
3: nopo, omah limasan si diri ya.
5: Yang tete biru
3: lagi?
5: Burine burine
3: loh burine kok bang kok burine kok ada jaratan kok
5: lagi ngeriku niku
4: waaah jaratan kok
3: mulang bener karo sing duwe kuwi
4: mulang keri raja mak ya
3: iya
5: pun lenggah itu sing ben
3: ini ampun mah ngutuk-utuk mawan bahannya niku
5: pulang ke jarat jarat Tante
3: sarapan-sarapan penting
5: lho karena boten kula ini
1: boleh betak ke wancawita
4: wah kawatan
3: gudet lah
5: gudet
3: wah gudet waduh
5: gudet pengen
3: tempe semutu wulune tempe kurang dino
1: wah ini tempe apa ini tempe turunan jamu.
4: Aja tak rurui tau kok nek serik atine lho wong mesane ra jamak ngono
5: kok bojo kula nek masak to ngeten
3: iki oh
5: sambel bawang
3: ae niku pun pinten-pinten ya
5: mangsli iso masak mon bojo kula nu dereng dangu aten
3: oh napa
5: no, agren wayang uwong kok
3: bojo kula wah
5: wayang uwong iki ora tau masak to mboten griyen kesenian
3: oh yang ngoten sampean niku wane nggih seni
5: bojo kula
3: lo saman dede
5: dede lo nge tetep
3: lo kok iso lo
5: restoran nge kwen
3: wooo
5: nge
3: kok iso kwen
5: nge kwen toko
3: oh buka toko lo
4: toko tak
5: buka nu ya manut yang duwe sok ya gelem
4: uang kutia tanek diri ngake omong anek itu iya coba
3: tak ya seman nge ngapu waton di jauh wayang kuyo irong warang pati genang
5: nge kwen nge kwen buka toko
3: oh
5: antar bang butuh kaos gitu. Kayak dek-dek lah tuh kok. Eh, gitu.
6: Aku ini dikisih di Kongkong, aku udah buka toko.
1: Nanti?
6: Memilih opa. Ini
1: maksud seni ya.
6: Loh, seni?
1: Wih, yang uang.
6: Anu, pahalin apa nih?
1: Perdiwa.
6: Wih.
1: Perdiwa,
6: penawanya cilik.
1: Anu.
6: Bungsu pahalannya cilik.
1: Dia nyanyi. Ajar mana nih?
6: Oh. Oh, sing kandri.
1: Ini, tengok mah ajar mana, kena kulai. Wih.
2: Sampean dia menung mawan.
1: Menung mawan lah, bucu. Mereka. Batonan lega ta.
6: Lho oh, kena panah nih wale.
1: Batone ni tonyong uang.
2: Oh. Wah,
6: wong aneh wae. Wong
2: kang rasa dilayani.
1: Wong iki aku malah
2: yo larate tekanku.
6: Lah engko mangke dipangan mangke male.
1: Ha iya guys medun segar.
6: Ya manut bae.
1: Sak kepenake mawon kok.
2: Ampun kaya ngombe dhisik. Kepenake sampean lah kula niku selak perlu.
1: Lah kene ki pun diampet mawon.
2: Nek piye to iki?
1: Nek kuku kula ampun tergesa-gesa.
2: Awak resepsi ya jaran tu.
1: Nek kebatut nunggang becak kula nu tenang lah, tenang lah, sedar lah. Jangan menusu-nusu.
2: Kan wangi anu ya pak.
1: Pak sama ora kesetet tergandeng ora geragat tau.
6: Wah, sama yang malah mang tengah-tengah.
1: Ampun mesti menang dalan.
6: Menang dalan itu menang truk.
1: Kepepet kecantel mesti terak kula mengandelak.
6: Lah kula
1: tak terus.
6: Oh, iya polane melangi.
1: Lah men disetip ta.
6: Oh, wong musuh truk kok
1: ngono. Mangke sama ra men disetip.
6: Setipno
1: ban karo aspal.
6: Ya, yo ora ngedeg-degi kok.
1: Kletes. Nenek kula mboten pun biasa kok.
6: Ya, saya mau orang lain yang kedalaman.
2: Ini jalan ini jeglong-jeglong ini mbak rodohan, minggir golek jalan saya ngapik ngapik.
5: Nek bujuk lo kalian senian bayang uang benar.
6: Lang, gini ini babi tak nyur bujuk menang lo.
2: Ngomong-ngomong
6: ke bujuk
2: ini kamu apa nih?
1: Ini untungnya garang kaya kagungan ini. Bujuk sama ini untungnya garang tau. Neng mesti panik karo wong lanang.
6: Ya, yang panik.
1: Lu ngenyak terus ya karo wong. Angger. Pak tukok kodol.
6: Wae nggih, Pak tukok nggih.
1: Eh, bojone.
6: Ya nggih.
1: Kandhen kula men tukang betak sating nggih men nemu badal dol lungsuran.
6: Oh,
1: badal dol lungsuran niku men kula kae lempung, Pak. Kang dhewe ora ngerti kok. Bambeti rupane aku amiki putih ta, Pak?
6: Putih. Lho kok mboten ngerti rupane niku pripun apa peteng napa pripun?
1: Oh.
6: Ayo ben mampen wong gelem dipek kok ya ora weruh ngono ya. Eh, ngoten. Dadi nggih mriku nggih percaya mawon.
1: Nggih, kula kulen melu kula nu nggih ning lantaran becak niki.
6: Weh,
1: mula becane tulisane rak siji dhewe ta kale becak-becak.
6: Nggih.
1: Becak menjadi sakti. Lho, tulisane niku
2: menjadi
6: saksi. Oh, napa wae kanggo sesi kan?
1: Saksine entuk bojo kula niku.
2: Oh,
1: ngatur. Ya bojo kula niku kan bayang wong.
6: Bang,
1: lek bubar kari dhewe.
6: Lho, kok kari dhewe?
1: Ah, metoni kari dhewe.
6: Oh,
1: lamun yo ora nggo kanca bojo kula nule main iku.
6: Kaya omong ora nggo kanca.
2: Niku
6: le main teng pundi, teng panggung apa teng pendopo?
1: Oh, nek bojo kula diskarep wale main. Main rombongan kena teng arep warung-warung niku yo kena. Nggih, sing kerep arep teng warung-warung niku. Lah kepetengan ijen ngundang kula kan kula nang terke nggih.
6: Mau terke,
1: nggih rika menomong wah kula le dandan ketutu nyet tutul dhewe ae. Kula ya nyet ngejari.
6: Ngejari pripun?
1: Becak niku. Mboten ngomongke bab seni to.
6: Oh, nggih.
1: Ya niku tapi bojone.
2: Wah, tembung bapakne kok omong wae ora ge.
1: Wong gak nggih nggih nggih. Wong lali kok enggak.
6: Silapa
1: tekan
6: napa ya.
1: Ah, enggak.
6: Ayo wah
1: pon medun sikik to Kang, medun.
6: Lho.
1: Aku nyurung wis semono e.
6: Aduh, lha wong semene kok nyurung.
1: Kula ya mlaku.
6: Wah, nek lokal mlaku malah karo numpak iki.
1: Niku pancen kula gawe jaga kesehatan.
6: Wah. Ane wae sampean mawon sing medun yo nyurung kula kok kan medun kepiye.
1: Ajenenge Radil.
6: Kula niki bayar ya,
1: Mas. Bayar kok endi urung ana nyatane kok.
2: Kok ngetek kaline kok.
1: Yo, we, budal we.
6: Yo.
2: Banget.
5: Ya dikono ana sampean gerem laku dampiak-dampiak bareng kula ya aman.
6: Zaman ni gua wis tekan riko tekan riki barang itu sar tekan mang dek deki
5: lu gari ku ni ku ganjaratan ni ku
6: lu ganjaratan sah jadi ratahan apa apa ni kok mereka aman kok
5: angker ukas kerenil
6: wah amin kerenil
2: amin ni ku cukup tiga imangke
5: bulan ni ku juga dari rombongan kok pisan sini ke blawa tenan nak ben
6: blawa ribut
5: atuh banget boyok kula selak pegel banget
6: atuh banget wong le numpak karo le mlaku kok aku maku ngono kok
5: aku wonten dekat mleh kula oper kene
6: aduh mbok iki kile barang wis tekan kene iki omong nang kono wae becak liyane ya meneng
2: ora karo meneh kok le kemakine raja maki ngopo to ku
6: lha kuwi ya jenenge wis wong omuk
2: kae nganti kaya wong bagus-bagus kok
6: wong menyanyang sing ora tayang
1: nek tukang becak iki nganggo jam jutra itu.
6: Lho, ane entuk nika ora nggih jenenge.
1: Niki lho jam sing istimewa.
6: Kaya katmu kok ora krungu suarane iki niku urip nomati to.
1: Lah sing jam ajek niku nggih songo terus.
6: Wah. Ah niku jam kaya jam mati kok.
1: Niki sanji saplok lek kula tuku nglanggar jam 10 men dereng tau.
6: Oh,
1: dadi songo terus.
6: Kuwi jenenge jam malah sing ajek
1: temenan.
6: Angge
1: setia.
6: Jadi nak ditakoni uang sah waya-waya ke jam songo.
1: Abang takoni mengkali arep karo wong kata. Jam pinten kang songo.
6: Oh, sumbar ya apa?
1: Darake enam ni. Ya napa ngke akeh matakon liyane kula. Angge sama ora seneng ae semingkerengan. Ngoh anu.
6: Oh, wong gedhekane kok
2: sithik-sithik kerengan yo piye lho.
6: Iki wong iki kira-kira apa ya seneng kerengan
2: opo? Taune.
6: Iya, ini kerengan ini tidak tahu menang tak
1: ngomong. Oh, kenapa menang?
6: Ya memang umok.
2: Seneng nantang, ini nek ditenani.
6: Ya, wangi.
1: Hati malam, wawun. Malam. Anggrek dikandung ini rada merengut ngeten, menyerah.
6: Orang ini ke umahnya gemeng lar niko. Medun ini mawon, ampun aku tekan gini.
1: Mangke cengriku tuh?
6: Mangke ini kula mangke. Melaku mawon saya Riki yang berlaku itu kan beli Riko mangga
1: isin sama antara ini Ming Dica abang ini sama itu yang disepur
6: kok kalau kan disepur wong kan disepur
1: resepsi ini nunggang sepur aku tuh gudawan
6: lah itu aja mudah pun di
5: dan kalau belum tau nek ngewar itu
6: loh
5: sepur nonton cekul.
6: Aku lho niki lho mboten wani kok sampeyan
2: niku. Mboten kene. Wit wae.
6: Nek kula rada
2: kencan
6: nuru karo bayine.
5: Lho,
6: kok ora yune
5: lakone kula kengken kan gitu.
6: Sepincuk mawon. Sepincuk sampeyan niku wong
2: tenang karo banget.
6: Daya kok dikongkon malah.
1: Iya.
6: Apa ana wong resepsi kok jer kan ngemis dhisik ya. Gak akale kono kuwi kok.
2: Pun mangke men kula kei duit mang jajan.
6: Ah, sedene mangke opahe becakan. Mboten mawon.
5: Nek ngoten wonten etungan.
6: Mangke anu babar pisan dirembuk. Mangke kira-kira baline pripun? Sambung kok ndang di.
2: Heeh, kon ngenteni sisan.
6: Mboten ngenteni napa?
5: Mboten blok nek ngeterke biasane terus bali kok.
6: Lho, wong iki mangke baline niku ndronjong ora kepenak ta ora apa.
1: Nggih pun pisan jin sadar bar wong omahe.
2: Oh.
6: Ana
2: wong kok kaya ngono ki gek wong wah, tanahku
6: kok. Iki jur bojone iki pangon aku ora iki kok ngopo ngono.
2: Ambuh.
1: Bojo kula jam 6 napa nawet. Adus.
6: Adus ya men.
1: Adus adus ati nimbake sapa?
6: Oh, dadi sampean
1: iki. Biasane kula e.
6: Oh, sampean boten wonten.
1: Pun paste.
6: Dadi 200 iki bojone nek iki rong mule 200.
1: Wong kon bangsul mawon gimana anu.
6: Nggih, nggih pun sak niki.
1: Mbok sampe nae mawon mangku sama ora.
6: Pun mangke baline mboten ngenteni sampean.
5: Pun mboten.
1: Nggih. Aku teng mriki mangke ya wedi.
6: Kok wedi ku pripun
1: to? Dewe sing dadi ngenteni bojo sama ya ma.
6: Kok mau bojoku wae
1: iki. Anak kula ngenteni nggih mangke. Bengi niku wonten kancane ora ketan siji ya kepiye meneh. Lah tau-tau dhewe ra cuti.
6: Oh, nggih pun. Pun tak nangan mawon nak mangke mboten gelem ngentar
2: endi. Bayari wae.
6: Bayar iki.
5: Kelem mangke udan nak ni.
6: Ayo wong mayar kok iki.
2: Ya iki lho ceritanya.
6: Wis aketan kuwi patusan.
4: Nyah,
6: nyah. Enggak, Bang, enggak. Patus.
1: Ngadet apa lah iki? Lu rangke ta? Ditapa apa para rawuh?
6: Iki karepe emoh. Iki karepe emoh dibayar
4: rene. Oh, rene ati nyape.
6: Aku sedulur.
1: Kuwi apa 100 ki ditapa?
4: Wah, ya semalahan.
1: Keringete kaya ngene iki 100 ki nggo apa? Kula wawara ta dapat 600.
6: Oh, kurang
1: mangko. Karo gratis.
6: Nggih. Nek oh iya bener aja kono to kene.
4: Ya wis nyenyak di ndi selawe.
6: Tambah selawe. 100 selawe nek.
1: Darane aku ki gumon dhuwit selawe barang ki.
6: Kok gumon?
1: Ditambah selawe karo 100 ki.
6: Iki 100 selawe to.
1: Wong kuno banget ki.
6: Lah sampean wae mung njaluk dhuwit demoke dhewe. Arek ra ngepun okeh to.
1: Amo. Darane mon goblok aku.
4: Lah wong adate niku nek mriki mung 75.
6: Lah kok. Biar ngopo tak ajeng bentar.
4: Banjur eh.
6: Biar bentar wae ngopo
4: tak. Mangke dhisik.
6: Omat ta. Bone ora ngedher kok. Aku pamane arep bentar karo aku kok le madhep kok mrono.
4: Banjur
6: yo.
1: Lem boten kanepi.
6: Lho, wong iki kanepi kok ana ngono.
4: Iya kanepi pira meneh kok.
6: Wong adate iki yo adate malah men 75.
4: Lah mulo aku kuwi
1: kok. 75 niku ora nggo dhuwit, perjanjian ten.
6: Oh, anggen.
1: Ampun sampean nganggo untu, Mas.
6: Lho, banjur nggo nuntu barang
4: iki. Ya wis nyatimbangane ramenya dimbi selawe meneh.
6: Eh, pun 100.
1: Kok kaya wong ngemis tartil-tartil.
6: Iki wong bae mbetah yo dhuwit tenan iki padahal wong
1: ngeten mek kula kandhake kampung lho.
6: Lho, kok gak kampung.
1: Menghina.
6: Menghina pripun iki ponoka lho, pun
1: ning timbang kok ada. Anu, paleken.
6: Kula niku ora tegen nyepareke. Iki malah wis tikel ping pindho timbang padatan.
1: Padatane apa sama ta mbetah kula?
6: Lho, bebe sampean.
1: Lah ki mang mbetah liyane kula nika.
6: Ngono anange
1: menika mau sing demenake nika nika lho sing jenenge bocah sing tete ijo nika sing jenenge ngreni nika
6: ngreni
1: kene kok ana wonten wong mlaku mon kene nunggang kene ning ya ora ngganggu ban.
6: Oh, barang gopan
1: iki kae ning pelah tok.
6: Ah, ya mar. Dadi kotak-kotak. Ya pun iki pun kata lho. 150 niki pun kathah 150 niki pun kathah engko
1: mboten nek samang ora nuruti apa sing dadi bilamana.
6: Kok ngono iki bilamana apa
1: ora gelem nuruti bilamana kerengan.
4: Enan
1: kaya ini tidak blerang.
6: Tidak blerang ki apa tegese
1: blerang.
6: Eh, iki wong kaya ngene iki ora kena dikalahi mbok rek.
4: Anjur piye iki?
1: Apakah
6: kita katone wong arep nekat ta iki? Beca wis nganti tikel opae ping pindho kok ora ditampa.
4: Sapie malah
1: ini pernah mengijak.
6: Mengijak opo?
1: Telur.
6: Oh, mengijak telur wae kok.
1: Jangan dihina banget-banget.
6: Oh. Wis.
1: Omongne pertama kepripun?
6: Lho, omongane kuwi ora ya
1: jajane. Keturun teng lincah.
6: Ora nggih.
1: Ana penumpang.
6: Lah nggih.
4: Kuwi wis menang malah.
1: Kuwi nyekel 6 kilo.
6: Lah nggih nek kula Pak butuh kalih sampean niku kula undang.
1: Lah nggih.
6: Sampeyan wong becak.
1: Angke.
6: Janjane pripun sampean?
1: Ang undang ora cocok karo keadaan pun.
6: Kok ora cocok yen pundi? Sing ben cocok
1: sampean muni piye?
6: Pira? Kene tekan gone dengar tak parani
1: mayar kula niku.
6: Nggih,
1: mang mayar sing akeh
6: dhewe. Lah napa semanten iki mboten akeh kalih padatan pun tikel pindho.
1: Pinten niku?
6: 150
1: kalah akeh karo 200.
6: Langke mawon kok.
1: Lah kula ora akeh dhewe
6: ta. Ya timbang arame mbokne, tambahi 200. Isin wong ae wis
1: ngomong 200.
6: Ngomong
1: tambah karo 500.
6: Kok kalah karo 500?
1: Nggih, karo sing akeh dhewe sampeyan berpikir.
6: Lho kok berpikir?
1: Mikir.
6: Niku dhuwit sing ora dianggep iki pun ora ta niki.
1: Ana emoh.
6: Oh, hari iki tegese wong emoh dibayar dhuwit, meng ngegongke iki dianggep aku wong biah-biah wae ta.
1: Lah, jeng pripun?
6: Jeng pripun wong ajeng napa? Iya, arep ngopo? Wah, maju lah dupak. Ya maju, maju.
2: Pak,
6: yang mundur banget kok ya, Ben.
1: Ora maju.
6: Ayo, maju dhewe. Dupak batuke tenan, Ben.
1: Ampe ta sing ngejak kerengan.
6: Lho, sampeyan yang sing ngejak kerengan kok. Pun saiki ngoten mawon. Kula ya ora trimo sampean kaya koten niku.
1: Kula ya ora trimo.
6: Nah ora trimo sakniki wonten sing kewajib.
1: Anten mawon.
6: Sakniki dipasrahke sing wajib mawon. Niki
1: berdua
6: teng lurae.
1: Berdua.
6: Kok berdua piye, Won?
1: Wong loro.
6: Lah nggih.
2: Oh, aku ra entuk melu.
6: Nek yo mau,
1: bertelu.
6: Oh, bertelu ki apa kok? Kok dhe bertelu.
1: Bertelu ki wong telu.
6: Pun, sampean ngene dadi wong cilaka tenan, sampean.
1: Saiki
6: saiki iki apa?
1: Saiki
6: wong becak dikapokke tenan kok. Wis saiki jane kelurahan wae. Ayo, nang kelurahan karo
2: aku.
6: Pun, nang kelurahan
1: wae ben diadili. Kok nunggang aku?
6: Lungkur awal bayar men.
1: Boten niki perlu ece.
6: Oi, wah ya wong apik iki dadi numpak meneh mbok ne, numpak meneh.
2: Oh, iki mah kon becak meneh.
6: Oh, nek kelurahan.
1: Kok tak benerke jurang.
6: Oh, lungkur. Wedur meneh, wedur, wedur.
2: Jan wong gendeng tenan kok kae
6: wis aku. Dasare ya semua mungsuhane selasa numpak, Ben.
2: Tak mlaku wae.
6: Ben, mlaku. Ayo. Ayo disurung becake.
1: Wah, wong arep piye kok ngene iki.
6: Ya Ben, wis ora diterusake ya Ben.

0: apa? Ini
1: jadi pangapunten menika dereng ngertos Pak Lurah.
0: Rengkang ya?
1: Sanes.
0: Wah, monggo, monggo.
1: Mriki lenggah mriki.
2: Wah, kula pangapunten kula sanes wilayah mriki Pak Lurah.
1: Lah,
2: iki
1: padhe
2: keperluan
0: menapa kok kula mila ora di anu ora dikaget kok.
1: Oh.
0: Dereng ati semeruk prak nggih, ditarik dereng semeruk.
1: Dereng menawi wilayah mriki kula ngertos.
0: Pundian saya pundi.
2: Wah, sanging dusun Karangasem.
0: Oh.
2: Bila mana gitu lah, namun tonggo dusun kalau begi.
0: Ya. Kersani pun
2: senes wilayah sendiri.
0: Oh. Kersani pun badi.
2: Wah, kalau menikah. Kalian kondo stream ni lah, badi. Medayoh badi resepsi macam ni pun.
0: Oh.
2: Neng buat tentem tuang ini pun resepsi, malah apa? Ribet wonten mregi.
0: Loh, menopo, bab menopo, tabrakan.
2: Boten, oh. Kok ngaten Pak Cari. Lho, mangkatipun saya ngerti kalian kanca stream niku rene rodat. Lah iki namung menika lho dusun wetan menika ingkang badhe kula puruki. Calonipun yang bon tentu malah.
0: Oh, panggilan tiang mantu.
2: Nah,
0: oh, nggih nggih nggih.
2: Nggih. Menika rene tebi menika mbon mung kendaraan wontenipun namung becak
0: setunggal. Ya.
2: Alat jelas sampun kula undang rembakan kula kalian bojo kula menika. Ah, saya sangat loh ingin becak menika suwunipun.
0: Nggih.
2: Ning mbon mangertos kok dados dumugi kengipun kok Pak. Mbon sae. Kedadosan mriki dumugi menika pinten. Oh, nek kula niku gampang mawon. Pun pokok anggere bayar sik akeh.
0: Ya.
2: Pun anggere sik akeh dhewe pun niku.
0: Nggih.
2: Nek bayar ta?
0: Nggih. Sampeyan wis jago.
2: Jago. Barang pun kula numpak kali bojo kula tekan nggone dereng tekan ngene teksing dul bisa riku.
0: Nggih.
2: Bayar terus wae. Nyeparake lha satu gede ta apa? Kok monggo sampun dikel menika. Satu seket, satu seket mbon purun nganti dadi padu.
0: Oh.
2: Niki tukang becak ning jaba kula nyuwun pengadilan karo Pak Lurah terus pundi?
0: Oh, ngaten to sing mari ribet niku.
2: Lah nggih.
0: Anjur sing becak nggih.
2: Lah niku wonten ajeng.
0: Ambek kan.
2: Oh, sing dadani to.
0: Oh, nggih.
2: Dicari.
0: Eh, sereh.
2: Sereh.
0: Mriki mriki. Weh.
3: Enggak. Ya nak wilayah pengan. Kadang minggat.
2: Niku nek liyane niku napa nggih seblok.
0: Dicari. Kula. Kula kok rada semlang pun nate preso no.
3: Lah piye nateng kidul cakruk
0: menika. Ya kula ngertos no. Ngertos pancen strip.
3: Strip. Membon strip nah mboten ninggatan.
0: Oh. Pancengan kok,
3: pancengan
0: rada ra ganep kok.
3: Mboten ganep, tangu mboten ganep. Mak perlu menapa barak?
0: Mboten nami sama sinten to jane aku.
3: Kula.
0: Nggih.
3: Nami kula.
0: Nggih.
3: Bambang.
0: Bambang.
3: Nggih. Sak antene mau.
0: Bambang sapa ta iki?
2: Ampun kodak kate to kale kula wae jare Joko. Nyonyong itu Bambang.
3: Jeleh kok Joko.
0: Nggih, pon sak niki ngoten nggih.
3: Nggih.
0: Kulo rening jadi tetua di desa ini.
3: Gek,
0: di jalur itu long, pripun kon beneri.
3: Gek,
0: jur bapun apa samain kok dok?
3: Nah, orang dedin beda, tenu kewirangan.
0: Kulo
3: nu tunggangi bisa joy.
0: Gek,
3: kang, medun kali pinter.
0: Oh.
3: Nah, banten uang kok bisa medun kali.
0: Aje.
3: Ya surat sam jam je.
0: Aje.
3: Bayar sing oke dewe.
0: Sago.
3: Sago satu satu sakes.
2: Iki jadi ngono dumugi kali atus Pak Sarek menika.
0: Lho, ora ya wis mampuh banget
3: dipomatakan. Ya mungkin wong umum.
2: Dutan 75
3: liwat
2: niku becak
3: 200
2: iki.
3: Seneng kok.
2: Ah, 200 niku trine 200 ge isih kalah akeh karo 250.
0: Kira-kira lakune niku wonten pinten kilo?
2: Wah, wong nggih. Antasipun menika 3 kilo menbutuh no.
3: Niku kali mlaku e.
2: Ama munggah mau kula ming mlaku.
3: Kula kan medhun mlaku.
0: Iya. Anu ditarik. Kula umume nek 3 kilo niku rak ya umum to 150.
2: Wah, walaupun larangan jane.
0: Kok wis sampean ra gelem dibayar 150?
3: Mau kae dhewe.
2: Jalan itu bayar sih oke dhewe.
0: Oh, njaluk bayar sing oke dhewe.
3: Pun.
0: Ah, mang bayar pinten-pinten ya mboten gelem.
2: Kurang
0: 150 mboten gelem. Kurang oke. Nggih. Ditarik kula coba. Kula Zaman didit wiwit serupiah nganti tekan 100 rupiah gitu.
4: Wah gadah menika.
0: Rupiah, 5 rupiah, 10 rupiah, selawe, seket, satu.
4: Oh gadah.
0: Gila menika. Oh nggih, kula.
4: Monggo, monggo.
0: Penasaran. Monggo. Nggih, nggih, nggih. Ngene, sak niki zaman kula anu nggih, kula tau dipriksa.
4: Nggih.
0: Lem jaluk sing akeh dhewe to, Lem. Jaluk bayar bocahan. Nggih, niki mak. Nggih, Dik, Bambang.
3: Nggih.
0: Niki duit pinten niki sing ngaten niki?
3: 10.
0: 10 niki?
3: Lawe.
0: Lawe niki?
3: 50.
0: 50 niki?
3: 100.
0: Ha, sing akeh dhewe sing pundi?
3: 100.
0: 100. Pun, nggo mang bayarke.
3: Oh, niki nggo ya nggo. Iki bayar
0: dulu. Lho. Kuwi ora omong to, sampean lemune njaluk barang sing akeh dhewe.
3: Semanten iki sing akeh dhewe pinten?
0: Ha niku akeh
3: dhewe. Opo lah, opo lah to?
0: Kecange
3: iki lawane, pamak wis
0: Kaget, kemana pun jadi lurah. Lurah,
3: wajar. Gepun rekane ya ngakali ini malah kekabar.
0: Gepun,
3: gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun, gepun

Abang Pau Dewan Kerajinan Nasional Daerah Jakarta Utara menebar diskon mulai dari 10% hingga 80% terhadap produk yang dihasilkan perajin binaan Dekranas Des tempat dalam Festival Jakarta Great Sale 2026 yang digelar di Mall Arta Gading, Jakarta Utara selama sebulan penuh. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Wawan Budi Rohman mengatakan, penyelenggaraan FJGS ini adalah rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta yang menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian sekaligus meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal. Beralih informasi yang lain, Polda Kalimantan Selatan melestarikan seni budaya suku Banjar lewat Lomba Madihin dan Hadroh yang diikuti sebanyak 274 peserta di lapangan Dr. Murjani, Kota Banjarbaru. Kapolda Kalsel Irjen Pol Dr. Rosyanto Yuda Hermawan mengakui seni tradisional saat ini rawan tergerus zaman di tengah maraknya budaya luar yang mewarnai kehidupan generasi muda. Oleh karena itu, dengan perlombaan tersebut, maka diharapkan eksistensi Madihin dan Hadroh tetap terjaga, terutama memotivasi anak muda bisa ikut melestarikannya. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

Beragam tradisi dan destinasi. Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat Suara Budaya Jakarta menemani Aba Empo di siang hari ini barengan Epo Mariana Suwendi. Kali ini kita datang dari Jakarta, Aba Empo menyapa Aba Empo di seluruh Nusantara di Radio Visual RRI Net, ataupun bisa menyaksikan dan mendengarkan siaran Suara Budaya Nusantara edisi kali ini di aplikasi kita RRI Digital. Jangan lupa di-download ya yang belum punya ya. Nah, edisi kali ini RRI Jakarta spesial banget karena hari ini kita ulang tahun. Jakarta ulang tahun ke-499, dan tentunya Epo Mariana di studio gak sendirian. Di samping Aye udah ada yang nemenin nih, abang kita yang udah ngeluangin waktunya buat mampir ke studio Perompat Jakarta. Mau bahas apa nih kira-kira Ponana sama narasumber di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara edisi ulang tahun Kota Jakarta, yaitu melintasi waktu Jakarta perjalanan transportasi umum selama 499 tahun. Ah, nanti kita juga bakal ngebahas kayak apa nih Jakarta dulunya transportasinya. Kalau mungkin ada yang sempat mengalami di eranya transportasi umum zaman dulu gitu ya, sambil nostalgia juga gitu. Nah, yang pasti Ayu juga undang nih buat Abang Empo, pendengar Perompat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang mau ikutan komentar di tema kita di siang hari ini, membahas mengenai transportasi umum selama 499 tahun di edisi ulang tahun Kota Jakarta. Udah ya undang ya untuk line telepon di 0213504510, WhatsAppnya di 0812112498. Langsung aja di samping Aye ada Bang Yahya Andi Saputra, Ketua Bidang Litbang Lembaga Kebudayaan Betawi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Yahya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Senang banget nih kita bisa jumpa lagi ya siang hari ini. Selamat ulang tahun buat kota tercinta Jakarta ya Bang.
2: Iya, selamat ulang tahun. Kan yang kalau tanggal ulang tahun ini kan Jakarta bukan dia sendirian. Pasti ada saudara-saudara yang pendengar dari seluruh Nusantara ini yang juga ulang tahun pada hari ini, Po.
1: Oh iya. Iya, bener-bener ya. Iya. Ini 499 tahun, usia yang ini mah udah banyak banget ya pengalamannya kalau ibarat kata manusia ya Bang. Udah melewati beragam macam peristiwa gitu.
2: Betul.
1: Maka dari itu kita mau ajak Abang Po juga, siapa tahu nih Bang, di tema kita kali ini kan ngebahas soal perjalanan transportasi umum selama 499 tahun Kota Jakarta. Ada apa aja sih? Kalau kita nih generasi sekarang kan nemunya MRT, LRT, Transjakarta ya Bang, komuter lain gitu ya. Dulu Jakarta tuh sebelum ada transportasi umum yang tadi kita udah sebutin, ada apa aja sebenarnya di mari? Nah, Bang Yahya bisa cerita nih, siapa tahu Bang Po juga mengalami di era itu ya Bang. Gimana nih Bang?
2: Saudara-saudaraku, hamba Allah pendengar tercinta RRI kita ini, memang kalau orang-orang yang seangkatan saya nih Po ya, yang seangkatan saya itu pan zaman dulu itu kita masih sepi. Masih sepi. Sehingga kita kenalnya cuman kalau di sekitar lingkungan kita itu kan kita tinggal ada yang di di daratan. Terus masuk kepada kawasan ramai perkotaan. Ada juga kawan-kawan kita yang tinggal di kawasan pinggiran, yang sokan-sokan, yang setiap hari itu sokan-sokan tuh setiap hari itu dia ada di pinggir sawah, di pinggir kali gitu ya. Jadi kalau kita mau kemana-mana itu kita ngandelin satu apa yang kita punya di rumah. Dulu kita pada piara kuda. Nah, maka dengan kuda itu kita bikin gerobak. Jadi kalau kita pergi ke sawah, kita mau ngangkut habis panen itu, kita bawa gerobak kita ke pinggir sawah, kita angkat itu hasil panenan kita, kita bawa ke rumah untuk di kita apa? Kita ya, kita simpen. Nah, kemudian juga kalau dulu kali itu juga mempunyai peran penting ya, maka kita pakai getek penyeberangan gitu ya, penyeberangan. Nah, itu kan kalau saya mengenang itu masa-masa yang paling indah gitu ya, karena kita pakai itu kita bisa sambil kita cebabangan itu berenang ya, berenang di kali. Nah, berenang di kali, nah kita cukup bahagia. Tetapi memang itu kan kalau di sekitar lingkungan ya. Kemudian ketika kita membutuhkan sesuatu yang lebih jarak jauh lagi, kita mau dulu kan kalau misalnya ada orang mau menikah itu ya, pada masa lalu itu ya, pada zaman dulu-dulu banget dah. Kalau kita ngomongin 500 pasti bahkan pada masa sebelumnya itu ya. Yeah. Kalau kita ngomongin Jakarta 500 tahun kan itu kan cuman batas ketika Fathahillah mendirikan Jayakarta. Nah, tetapi kalau kita ngomongin kota ini yang sudah ditepati oleh macam-macam orang itu ya pada masa sebelum-sebelum itu, bahkan abad kedua atau ketiga, kelima, kedelapan itu sudah ramai orang. Nah, ketika dia mau pergi jalan jauh-jauh itu, maka dia pakai gerobak, dan gerobak dimanfaatkan sedemikian rupa akhirnya namanya berganti-ganti. Jadi mulai kan gerobak tuh dia pakai kuda, dia bikin apa, dia menarik batas segala macam. Ketika dia mau pergi jauh-jauh, maka gerobak itu dimodifikasi menjadi lebih aman.
1: Yeah.
2: Maka ada dia punya atapnya, kapnya. Nah, itu kemudian kita sebut dengan bendi atau ada juga kalau teman-teman lain tuh nyebutnya bak kahar, ada juga yang nyebutnya delman gitu ya. Ada juga yang macam-macam lah. Ada yang disebut andong dan segala macam, ada yang disebut sado. Kalau dulu di RRI ini ada program yang namanya Poani dan Bang Madi. Ya, obrolan ya, itu yang tukang sado itu ya. Sado itu kalau zaman saya dulu itu saya suka mantengin RRI itu, saya tahu RRI itu karena memang program Poani Bang Madi, tukang sado dan tukang gado-gado itu yang paling mantap. Jadi jadi dia RRI aja udah kenal alat transportasi kita tradisional masa lalu karena dibikin program obrolan tukang sado sama tukang gado-gado. Jadi kita kira-kira begitu. Kita pakai itu yang tradisional itu delman. Delman
1: atau gitu. Sado itu ya.
2: Atau sado atau bendi, banyak macam-macam tuh nyebut. Ada yang nyebut kahar, ada yang nyebut macam-macam lah. Kira-kira seperti itu, Po.
1: Oke. Okay. Tapi kan dari situ akhirnya mulai berubah tuh Bang ya. Mulai ditinggalin tuh lama-lama ya, ganti ya.
2: Ya memang nama delman itu sendiri memang muncul. Padahal barang itu sebagai alat transportasi tradisional yang dipakai oleh masyarakat sudah ada. Cuman dia memang namanya baru kemudian resmi pada masa kolonial. Karena pada saat itu ada orang yang bernama Theodore Delman yang setiap hari itu

0: yang kita kenal kan misalnya Bendy gitu ya, Kahar, kemudian juga Dokar gitu ya. Nah, memang kota Batavia sesudah diduduki oleh penjajah VOC Belanda itu membuka infrastruktur transportasi. Maka dia membuka alat transportasi yang namanya apa tuh, tram. Ya, kereta sebelum kereta api, tram. Tapi antiknya tram di awal-awal itu memang ditariknya pakai kuda. Jadi waktu itu memang namanya juga kereta api, dia udah dibangun infrastruktur jalannya itu ya pakai rel. Rel. Jadi rel dibangun panjang terus.
1: Tapi yang narik kuda.
0: Bukan
1: gitu. Mesin.
0: Bukan mesin. Maka itu dinamain waktu itu, zaman itu namanya tram kuda. Kuda, karena memang dia ditarik sama kuda, begitu Purnana. Nah, dia berkembang terus tuh, terus dari tram kuda itu di akhir abad 19 ya, karena abad 19 tuh kira-kira tahun 1869-an itu mulai diperkenalkan moda transportasi klasik yang namanya apa tadi, tram itu ya. Nah, kemudian tram kuda, abis tram kuda dia berubah lagi menjadi tram uap. Yang pakai batu bara itu uap. Nah, kemudian sesudah itu dia berganti lagi tramnya itu menjadi tram yang tram listrik ya, tram listrik. Nah, itu perusahaan-perusahaan swasta yang diberikan keleluasaan mengelola alat angkutan ini oleh pemerintah kolonial saat itu ya, mendirikan itu tram. Jadi asik tuh tram. Jadi memang dari misalnya dari Jatinegara terus kuek tuh sampai kepada Pasar Ikan. Nanti lagi ada perluasan sampai ke apa, Tanjung Priuk. Nanti lagi ada perluasan namanya Lin. Ya, sekarang juga pakai Lin kan ya, kalau zaman sekarang juga kenal Lin. Tapi zaman Lin itu dulu bahasa Belanda Lin. Kemudian sampai ke Tanabang. Lewat kalau kita berada di kawasan RRI sekarang ini, maka di samping RRI itu nanti ada jalan kereta api rel yang menuju kepada Pasar Tanabang. Gitu kira-kira.
1: Itu gambaran yang apa namanya, yang bisa Bampo ngebayangin di pada zaman itu gitu. Iya,
0: betul. Dan itu memang itu juga karena masa kolonial itu kan memang dia mengenal stratifikasi sosial yang sangat ketat. Sehingga kalau kita Mpok Nana itu kan orang pribumi ya, orang Betawi dari Pasar Minggu dah gitu. Wah, kamu inlander ya, kamu tidak bisa naik tram di kelas 1 dan kelas 2.
1: Kenapa tuh, Mister?
0: Karena kamu inlander, kamu strata sosial kamu itu disamakan dengan alat-alat yang dibawa, sayuran, orang jualan ayam gitu.
1: Jadi karena kita orang kambing, pribumi,
0: orang pribumi
1: pada saat itu ya.
0: Kamu inlander tidak sama dengan saya, orang dari apa, orang kelas 1 yang dari Eropa.
1: Beda
0: gitu.
1: Tuh.
0: Beda gitu. Beda itu.
1: Jadi seru. Kita di tempat ini bukan buat penumpang.
0: Ya, bukan buat penumpang. Kita ditempatin di paling belakang gitu ya. Paling belakang. Tapi serunya kalau saya baca buku-buku cerita yang berkait dengan orang memanfaatkan si tram itu, memang di situ terjadi interaksi sosial yang sangat sangat asik gitu ya, sangat cair. Jadi ketika dia sudah ada di situ, dia itu hilang yang selama ini ditetapkan sebagai garis-garis sosial. Jadi kalau dulu kan ada kelas yang utama itu orang Belanda Eropa, kelas 2 itu orang Timur Asing. Nah, kemudian sekali waktu itu kalau saya baca buku-buku cerita pada masa itu yang ditulis pada akhir abad 19 itu memang menggambarkan disitulah mereka ketemu, berinteraksi segala macam, sehingga moda transportasi itu pun sudah menghapus sekat-sekat klasifikasi sosial dari masyarakat saat itu. Jadi orang Cina yang masih pakai kuncir-kuncir itu dia bisa ngomong kongko sama orang inlander Betawi yang dari Pasar Minggu misalnya, kira-kira begitu. Ya, orang-orang Eropa yang pakai bajunya putih-putih itu dengan dia punya kumis dan mata biru yang suka nyinyir gitu ya, kadang-kadang dia ngomong, kue dari mana Nana, saya tuan, kira-kira gitu. Jadi mereka bisa ngomong lah kira-kira begitu.
1: Abang Po ini saya undang ya buat yang mau gabung, mau ngobrol sama Bang Yahya di sini. Barangkali ada yang baru gabung gitu ya, baru dengerin. Ini lagi ngebahas apa sih? Ini kan ulang tahun Jakarta ya Bang Po ya.
0: Ulang tahun Jakarta.
1: Kita lagi ngebahas soal melintasi waktu Jakarta, perjalanan transportasi umum Jakarta selama 499 tahun. Dari zaman dulu sampai sekarang terus berkembang ya Bang. Apalagi kan memang Jakarta ini ya

0: Bang Po, ini kan di tahun ini 499 tahun. Ini kita kan juga rangkaian untuk 500 tahun ke depan ya Bang ya. Tahun depan lebih tepatnya 2027.
1: Iya, tahun depan itu memang 500 tahun. Mm-hmm. Jadi memang pemerintah daerah mengajak seluruh seluruh komponen masyarakat yang tinggal di Jakarta untuk memeriahkan itu. Tuh. Artinya untuk dia merefleksikan diri, ini udah 500 tahun. Mm-hmm. Bagaimana engkau wahai penduduk melihat perkembangan Kota Jakarta ini, terutama dalam perkembangan lalu lintas dan alat-alat transportasi yang kita bicarakan seperti sekarang ini, Bang Po.
0: Iya, makanya temanya kali ini kan bergerak menuju era baru Jakarta, Bang Po. Iya. Terus slogannya menuju 5 abad Jakarta. Jadi memang perayaan ulang tahun Jakarta tahun ini tuh menjadi penanda perjalanan ibu kota nih ya, Jakarta yang semakin dekat memasuki usia 5 abad gitu ya, Bang. Bang, ini kayak ada yang mau ngobrol sama kita nih.
1: Dan
0: telepon kita siapa ya? Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Halo, waalaikumsalam, selamat siang, Po Nana.
0: Iya, ada Bang Leman di Tanggamus Lampung, Bang.
2: Selamat siang, assalamualaikum, Abang Yahya.
0: Iya, Bang Yahya.
2: Selamat siang, Abang.
1: Iya, Abangku.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ini ulang tahun Jakarta yang kebarang nih, Bang?
1: 499.
2: Iya. Setahun lagi udah mau setengah abad, Bang ya.
1: 500.
2: 5 dekade ataupun 50 tahun
1: gitu. 500.
2: Itu salah. 500 tahun.
0: Iya, iya, iya.
2: 5 dekade atau setengah abad.
0: Apa ini, Bang Leman?
2: Untuk selamat untuk selamat ulang tahun untuk Kota Jakarta gitu, Bang. Semoga tambah maju. Amin. Gitu.
1: Iya.
2: Tambah penduduknya semakin beriman gitu, Bang. Ini, Bang, sepengalaman saya waktu saya ayah di Jakarta ya, di Kembangan. Kosong. Jakarta Batu, Bang ya. Itu di sana itu yang namanya ondel-ondel itu untuk ngamen tuh saya itu. Ondel-ondel keliling-keliling kampung, masuk gang gitu kan.
0: Dulu waktu di Jakarta transportasi umumnya yang Abang ini apa?
1: Taikin, yang Abang taikin.
0: Pada zaman itu.
2: Udah ketiga kali, Bang, sana.
0: Iya.
2: Pertama itu Transjakarta itu.
0: Oh, Transjakarta udah pernah ya nyoba ya?
2: Pernah.
0: Terus
2: itu mobil itu Grab itu, Bang, tuh pakai aplikasi itu. Ada itu ke Monas, ke taman wisata, kebun binatang, ke Masjid Istiqlal tuh, ke situ ayah main, main itu, Bang. Sepadangan ayah itu Jakarta itu begitu padat gitu penduduknya gitu. Kayaknya pendatang semua itu penduduknya tuh banyak sewa, banyak kontrakan itu, Bang.
1: Iya, untung Abang buru-buru pulang ya.
2: Iya, ayah kan cuma setengah bulan kan itu. Setengah bulan, satu minggu enggak pulang ke Lampung lagi gitu. Tempat ini, tempat empo ayah, tempat bibi. Apa bibi kalau
0: bahasa Indonesia?
2: Encing gitu.
0: Terus
2: cang itu pendatang juga gitu. Tapi udah lama di Jakarta gitu. Udah netap gitu, udah mapan gitu.
0: Iya, jadi gitu, apa nih? Udah itu aja.
2: Iya, pokoknya semoga mudah-mudahan apa yang ada di Jakarta sana tambah majulah. Tambah betah ataupun penduduknya itu yang belum kerja itu ya dapat kerja gitu, Bang.
0: Oke dah kalau gitu. Makasih, Bang Leman.
1: Thank you.
2: Oke, makasih Bang Yahya.
1: Makasih kembali Abangku tercinta.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Tanggamus Lampung. Intinya dia pernah tinggal di Jakarta ya, Bang.
1: Ya mungkin kalau orang yang pernah tinggal di Jakarta terutama pada tahun-tahun 60-an, 70-an gitu ya, pasti dia kenal namanya Oplet ya.
0: Oplet
1: itu kan memang dia pada tahun padahal pemerintah kolonial sudah mendatangkan Oplet itu yang menjadi tunggangan umum bagi masyarakat itu dari tahun 30-an sudah ada di sini. Tetapi dia popularitasnya memang sudah kemerdekaan. Karena pilihan terhadap moda transportasi di Kota Jakarta ini salah satunya yaitu ya si Oplet itu. Dan juga tentu saja kereta api yang zaman dulu itu Spoorweg namanya ya,
0: Spoorweg.
1: Zaman Belanda. Spoorweg. Jadi perusahaan-perusahaan yang kemudian sesudah tadi tram maka rel kereta api dibangun untuk memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat, terutama yang terkenal itu kan transportasi Jakarta, Batavia, Narboven ke Buitenzorg gitu ya, dari Jakarta ke Bogor gitu, jadi itu yang sangat terkenal. Tapi Oplet juga itu banyak yang merindukannya gitu ya. Jadi orang-orang masih mencari Oplet. Kalau kita nonton sinetron Sidul misalnya, itu ikonnya ya itu ya Oplet. Makanya terkenal Oplet Sidul gitu ya dalam sinetron.
0: Gitu. Abang, ini di WhatsApp call-nya Jakarta juga ada Teh Dinda dari Bogor nih, mau ngobrol juga siang hari ini. Disapa dulu ya, Bang ya. Halo, assalamualaikum Teh Dinda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
0: Iya, ada Bang Yahya di sini, Teteh.
3: Yahya, baik Bang Yahya. Bang Yahya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, None Dinda. How are you? Apa kabar? Apa kabar, Non?
3: Bang Yahya.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
3: Selamat ulang tahun dulu buat Jakarta ke 400. Selamat ulang tahun ke 499 buat
1: Jakarta. Iya.
3: Satu tahun lagi. Pas ini setengah abad nih Bang Yahya ya,
1: Iya, bener. Bukan setengah abad, 500. Setengah abad kan 50 tahun. 5 abad noneku.
3: Iya, benar.
1: Iya.
3: Ini Bang Yahya, Nana.
0: Iya.
3: Teteh tuh anak Jaksel.
1: Iya, mantap.
3: Emang lahirnya di Bogor, tapi karena orang tua umur 40 hari dibawa ke Jakarta karena emang orang tua tinggalnya di Jakarta, tepatnya di Jaksel.
1: Jakselnya mana nih? Jakselnya mana nih?
3: Di Jalan Wijaya, Bang ya.
1: Oh, Kebayoran Baru.
3: Jauh dari Melawai.
1: Iya, Kebayoran Baru, tahu ya.
3: Kebayoran Baru, iya. Jadi kecilnya, gedenya, dewasanya di Jakarta gitu. Jadi
1: itu tahun berapa kecilnya?
3: Tahun 60-an.
1: Oh iya, mantep.
3: Makanya tahu Oplet tuh Bang Yahya, tahu Bemo, tahu apa lagi?
1: Iya.
0: Ngalamin ya Teh, ngalamin ya era itu ya.
3: Ngalamin. Ada beca juga gitu, kemana-mana naik beca kalau yang deket-deket gitu.
1: Iya.
3: Yang paling seru emang kalau naik Bemo sama naik Oplet tuh paling seru.
1: Aduh dengkul.
3: Ada lagi Bang Yahya yang paling seru. Yeah. Naik helicak sama bajai, ampun.
1: Bisa
3: ngobrol kalau udah naik bajai sama helicak. Berisik sama bajai gitu Bang Yahya. Nah, jadi keseruan Jakarta di zaman dulu dibandingin sama sekarang luar biasa.
1: Dan
3: ada juga nih Bang Yahya, kereta api. Kereta api Bogor Jakarta nih. Itu bangkunya itu kayu.
0: Oh iya dulu ya.
1: Betul.
3: Bangkunya itu kayu, ya Allah. Pada sakit itu duduk lumayan kan. Kalau mah udah nyaman ya KRL, AC, ual-ualan gitu ya Bang. Ya Allah. Jadi kenangan-kenangan waktu kecil sampai gede di Jakarta emang enggak bisa hilang. Jadi 98 pas Bapak Presiden Soeharto lengser baru balik kembali ke Bogor. Sekarang tinggalnya di itu Bang Yahya jadi warga.
0: Oke.
3: Jadi ini lagi buat Jakarta maju ya, karena untuk transportasi daratnya luar biasa Jakarta. Jadi semuanya serba nyaman, terus makin nyaman dan makin aman pastinya kalau
0: baik itu aja kalau gitu. Atur nuhun, terima kasih ya Teh Dinda.
3: Iya. Bogor Jakarta itu 11-12 gitu ya.
1: Iya. Iya Dinda ini kalau untuk Nana ya, kalau Dinda ini kalau kan begini ya Teh ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jakarta itu pada masa kolonial kan disebutnya Batavia and Ome London gitu ya, Batavia. Nah, sekarang disebut dia sebagai Jabodetabek. Jadi Mpo Dindaku ini dia memang sebetulnya ya masuk dalam kawasan kultur geobudaya Betawi gitu ya. Jadi ya dia makanya tadi dia nyebutin misalnya bagaimana dia naik Oplet gitu ya. Bagaimana dia naik beca. Beca itu tahun 50-an kan sudah ada. Kemudian Bemo itu tahun 62-an mulai diperkenalkan. Kita memang asyik betul ya kalau kita naik bemo ya. Jadi saya masih ingat betul dulu pernah sekali waktu ketika bemo itu sudah tersingkir dengan alat transportasi lain sepertinya apa bajai, kemudian juga pemerintah memperkenalkan bis mini yang dikelola oleh koperasi itu Kopaja, Metro Mini. Maka si bemo ini tersingkir. Jadi dia pindah ke punya trayek itu lewatin kampung-kampung. Jadi kalau dia nanjak sedikit itu dia udah kayak ngeden gitu ya. Ngeden gitu ya. Apalagi kalau dia penuh itu kan 3-3 ya, 3-3 6 ya. Jadi 6 ada 8 karena sopirnya 1 sama di belakang sopir 1, samping sopir 1. Jadi itu 2. Dan itu kalau kita udah beradu dengkul itu memang kita dulu ya banyak yang inilah, banyak kalau zaman sekarang tuh pasti mereka udah enggak berani karena dianggap sebagai pelecehan gitu ya. Jadi kita sengaja gitu zaman dulu. Kira-kira gitu.
0: Ya emang ya Bang Po ya, kalau ngalamin di eranya pasti jadi kayak nostalgia tersendiri gitu, karena memang transportasi yang tadi disebutin sama Bang Yahya yang sekarang udah kagak ada ya Bang. Diganti gitu.
1: Ya jadi si bemo itu memang enggak ada ya. Terakhir tuh dia menjadi ikon yang ada di Jakarta Pusat itu di Ben Hill ya. Tapi sekarang juga udah enggak ada kayaknya ya.
0: Iya udah enggak ada emang. Ini kita nyapa juga di WhatsApp nih Bang. Assalamualaikum, selamat siang Mas Orik. Dari Mas Orik di Jember. Sebelumnya ayah mau ngucapin dulu selamat ulang tahun ke 499 Kota Jakarta, Po. Semoga Jakarta bisa jadi role model kota-kota besar di dunia katanya. Ayah juga punya keinginan besar buat keliling Jakarta naik Transjakarta, KRL, Mikrolet, MRT. Pertanyaannya nih buat Babe Yahya katanya. Yang pertama, sepengamatan Babe Yahya, di antara sekian banyak transportasi umum di Jakarta sekarang nih Bang, mana yang paling dominan diminati masyarakat Jakarta sepengamatan Abang nih gitu. Terus yang kedua, ini mungkin kayak di luar tema kali ya. Yang kedua dia ngebahas soal ada gak sih pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, misalnya tradisi penanggalan tersendiri gitu. Ini yang pertama aja kali kita jawab yang masuk
1: ke tema. Yang terakhir itu saya mau kasih informasi ada tradisi penanggalan seperti itu yang namanya petangan. Petangan itu ada ya, nanti ceritanya lain lagi tuh.
0: Nanti dah kita bahas nanti ya di episode berikutnya kali ya. Ini yang pertama kalau pertanyaan Mas Orik sepengamatan Bang Yahya. Di era sekarang gitu ya, transportasi umum di Jakarta yang paling dominan diminati masyarakat Jakarta kira-kira menurut Abang apa?
1: Ya tergantung ya kebutuhannya ya. Ketika Abang Orik dia lagi terburu-buru, maka pesan kendaraan online itu menjadi pilihan. Karena Gojek sekarang itu kita pencet, kita punya HP, pluk, yang kemudian 1 menit kemudian dia udah ada di depan kita.
0: Ojek gitu online kan, ya.
1: Ojek online. Atau kalau mau musim hujan itu kita pakai GrabCar gitu
0: GrabCar taksi online.
1: Online. Nah itu tapi memang kalau kita pakai apa taksi online apa GrabCar itu akan sama juga kalau dalam kondisi Jakarta yang hujan macet gitu juga itu. Nah paling efektif memang adalah tadi itu Gojek gitu ya. Tapi memang yang orang-orang suka itu adalah sekarang tuh LRT, MRT gitu ya. Nah, itu yang paling pada jam-jam tertentu, hari-hari tertentu dia akan kita kelabakan tuh. Bahkan kita buat napas saja di kendaraan itu, Transjakarta misalnya itu luar biasa kita payahnya. Apalagi pada saat hari-hari tertentu Abangku Aurik, itu seperti ulang tahun Jakarta itu, itu pemerintah itu memberikan diskon 100% sih menurut saya.
0: Satu rupiah
1: itu bahkan katanya kemarin kita menggratiskan kawasan-kawasan lain yang terhubung dengan Transjakarta, dengan moda transportasi lain, itu justru yang kalau saat-saat seperti itu yang paling dicari. Tapi memang tergantung dari kebutuhan kita. Kalau kita mau buru-buru ngejar waktu untuk ketemu kita punya klien di satu tempat, maka kita cari yang paling cepat, yaitu Gojek lah. Kalau nggak ada pilihan. Sekarang saya lihat pria-pria muda berdasi, none-none cantik semacam ponana itu, dia biasa sudah bonceng babe-babe kita, anak atau anak perjaka yang membawa motor, dan kita udah happy-happy aja begitu. Jadi kita kira seperti itu Abang Kuori.
0: Bahkan memang di Jakarta sendiri KUS ASN PTN ya Bang.
1: Iya.
0: Hari Rabu kan juga kita diwajibkan untuk naik transportasi umum, iya, gitu.
1: Iya. Apalagi begini, pensiunan, pensiunan itu berarti udah masuk pria apa namanya, pria senior,
0: iya,
1: ya, apa orang senior. Kalau nyebut lansia kan nanti enggak. Jadi orang model saya ini yang udah senior gitu, itu dikasih kartu, penduduk Jakarta itu dikasih kartu dari pemerintah untuk menikmati moda transportasi yang disiapin. Mau KRL, mau ARL, mau Jaklingko, mau Trans Jakarta, mau apa. Jadi kita seharian mau muter-muter itu kalau kita mau naik Jaklingko gitu ya. Kalau Jaklingko kan itu memang ke gang-gang, jalan kecil, ke kampung-kampung itu.
0: Angkot ya.
1: Angkot sekarang namanya, dulu angkotnya Jaklingko. Nah jadi itu kita dikasih gratis kalau orang sono bilang gratis kita ya, lu namanya yang kongkong lu, nah yang kongkong dikasih kartu begitu juga jarang-jarang dipakai.
0: Iya iya benar. Bang, ini ada yang mau ngobrol lagi nih Bang sama kita nih. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Tabi Pun.
0: Iya Pun. Tabi, wah, Pun dari Bandar Lampung nih. Ya,
4: selamat ulang tahun Ponana Jakarta.
0: Iya, terima kasih. Dengan siapa dah ini?
4: Ini sama ya, di Bandar Lampung juga Pak.
1: HP.
4: Bandar Lampung 344 kok.
0: Oh, ini dengan siapa deh? Di Bandar Lampung?
4: Bang Edo.
0: Oh iya Bang Edo. Bang Edo, ini ada Bang Yahya yo. Bang Edo boleh disapa?
4: Ya Bang Yahya, assalamualaikum Babe, Babe Yahya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Adindaku. Sehat selalu ya.
4: Sehat ya Babe.
1: Ya, namanya Ngkongkong. Ngkongkong
4: yang ping masih sehat
1: Ngkong. Yeah. Alhamdulillah.
0: Gimana nih Do, ngomongin soal Jakarta. Ngomong-ngomong Edo udah pernah ke Jakarta belum?
4: Alhamdulillah sejalan-jalan doang waktu itu.
0: Oh, tapi udah pernah ya?
4: Pernah, alhamdulillah Pak, udah pernah
0: nginjek. Udah pernah nginjek tanah Jakarta. Gimana? Kapan ke Jakarta waktu itu, masih inget gak naik nyobain apa gitu, naik transportasi apa di Jakarta?
4: Cuma naik KMT doang ya Pak.
1: MRT.
4: Ya MRT ya. Tapi itu aja kok, keliling-keliling Jakarta katanya enggak usah turun-turun, naik itu aja kok.
0: Oh, iya iya.
1: Asal bawa bekal.
4: Sekali bayar kok.
1: Iya betul.
0: Iya iya benar. Kayak TJ juga kan, Transjakarta.
1: Iya Transjakarta,
4: iya
1: Transjakarta.
4: Iya benar. Nah, mau nanya dia sama Kong.
0: Iya.
4: Kong sekarang ini Kong.
1: Iya.
4: Apakah masih ada Kong apa transportasi yang jadul-jadul gitu Kong? Apa sekarang emang udah pada diganti taksi online, udah diganti segala macam lah kok. Nah, saya tahu Kong nih, transportasi yang paling lama di situ apa Kong yang masih apa yang masih dipakai gitu Kong.
1: Iya.
0: Oke, okay. Itu aja. Dadah, ya Edo ya.
4: Itu aja.
0: Iya.
4: Soalnya Bandar Lampung ulang tahun juga, Jakarta ulang tahun juga.
0: Hari ini juga ya.
4: Bandar Lampung tuh tanggal 16 atau 17 gitu.
0: Oh,
4: 344.
0: Bulannya sama Juni. Oke, baik gitu. Iya,
4: sudah Ponana. Makasih ya Ponana. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Tabi Pun.
1: Waalaikumsalam Tabi.
0: Iya, gimana tuh Bang?
1: Ya Bang Edo, memang selamat ulang tahun juga ya untuk apa namanya sono tuh tadi.
0: Bandar Lampung
1: 443.
0: 334. Berapa gitu ya?
1: 334. Ya memang di beberapa kawasan yang dulu dari tahun 50 dari tahun apa dari tahun 45 itu sudah dipakai, misalnya beca memang itu masih berkeliaran gitu ya, masih berkeliaran. Cuman memang buat keperluan macam, ya dari dulu memang buat keperluan macam-macam, tapi beca yang disebut jadul itu dia masih tetap menjadi ada gitu ya, masih dipakai. Tapi yang oplet ya sudah enggak ada. Kemudian kalau bemo sih hampir rata-rata dia menjadi udah nongkrong di museum kali ya sekarang ya. Jadi enggak bisa dipakai. Bajaj itu kan memang dari tahun 70-an sudah dikenal di sini ya. Itu dia sekarang makin menguasai, terutama memang ya dia ketika dia udah pakai BBM bensinnya itu yang bensin yang ramah lingkungan. Apalagi sekarang sudah ada mulai dengan listrik begitu ya.
0: Iya,
1: jadi
0: betul.
1: Rasanya Ya, yang tapi PPD itu, PPD yang dulu sering dipakai itu, PPD itu kan
0: PPD, ya?
1: PPD itu sekarang udah berubah menjadi itu TJ ya, Transjakarta ya, menjadi Transjakarta dan
0: Metro lain-lain. Mini Kopaja juga
1: Metro Mini, jadi Metro Mini Kopaja dia terintegrasi dengan Transjakarta. Jadi nah itulah kemudian, nah kalau PPD itu ya si Do ya, memang itu kan bermula dari perusahaan-perusahaan kolonial ya. Perusahaan kolonial, perusahaan kolonial kemudian dinasionalisasi ketika kita merdeka, dinasionalisasi. Nah itu di tahun 45 kemudian menjadi menjadi mulanya di PT, kemudian menjadi perusahaan negara, menjadi perusahaan umum, ya, kemudian ya juga menjadi Damri gitu ya. Nah asiknya ya, dulu kita mengalami itu ya Ponana, kalau dari Blok M kita menuju ke kota itu dulu ada bis tingkat.
0: Iya, benar banget.
1: Tapi sekarang saya rasa pemerintah Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan bis tingkat itu sebagai layanan kepada masyarakat untuk menikmati kota, dan itu dikelola oleh pemerintah melalui Dinas Pariwisata ya.
0: Iya.
1: Jadi kita memang kalau mau lihat naik itu kita kudu antri, kudu sabar, karena itu menjadi media alat yang dimanfaatkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta, Ekonomi Kreatif Provinsi Jakarta, untuk warganya memanjakan warganya untuk keliling-keliling dari Monas misalnya dia keliling terus sampai ke kawasan di Senayan, terus dia balik lagi, itu bikin girang, bikin gembira orang-orang atau masyarakat. Jadi pemerintah itu dengan ikhtiar transportasinya itu ingin membikin warganya jadi girang ya Ponana ya.
0: Benar.
1: Nah kira-kira seperti itu ya, abangku Edo.
0: Oke, jadi sekarang tuh sebutannya bus wisata ya Bang ya,
1: bis
0: ya.
1: Wisata.
0: Dulu bis tingkat, sekarang bis wisata.
1: Ya saya ingat betul tuh dulu, kalau saya sering dulu zaman kuliah itu saya melakukan penelitian di museum nasional dulu. Di museum nasional itu perpustakaan nasional itu adanya di museum nasional Ponana. Ini tetangga area di sebelah itu. Jadi saya kemudian kalau saya hari Sabtu Minggu itu saya suka ajak keponakan atau ada yang kecil naik bis tingkat, dan dia girang betul. Dia bisa main-main di sekitar museum, dia ngelihat macam-macam peninggalan. Kemudian saya jongjong di tengah di ruang baca itu, dan itu asik betul. Jadi kita menikmati betul PPD dengan layanan. Apalagi PPD saat itu masih kita kalau mahasiswa itu ya, kalau atau orang-orang pada umumnya Jakarta yang kehabisan duit tongpes, kantong kempes itu kita tinggal bilang, dulu kan ada kenek, kalau sekarang kan kita tempel doang, tlek gitu, buka pintu langsung kepotong. Nah kalau dulu ada kenek tur yang ayo teriak blok M kota-kota apa Senen. Nah itu kalau kita tongpes kita bisa bilang sama bapak konektur, bang lagi nggak punya duit nih numpang ya, masuk kita gitu. Sekarang mau kita dipelototin loh gitu.
0: Sekarang nggak bisa,
1: asiknya begitu ya? Tuh asiknya begitu PPD zaman dulu tuh. Jadi kalau saya kuliah misalnya, saya kuliah tuh dari rumah tuh menuju ke Romangun itu nomornya misalnya bisa pakai nomor 39, bisa nomor 37, bisa nomor 38 itu ya, jalur-jalur yang dari Blok M menuju kepada Romangun gitu misalnya.
0: Baik, ini di WhatsApp juga ada yang gabung nih bang ya. Selamat siang Po dan Abang Cingmul di Kebayoran, di Kampung Baru Kembangan, Jakarta Barat. Selamat siang Cingmul, selamat ulang tahun Jakarta 499 tahun. Bang Yaya semangat bang ya. Jakarta mantap katanya. Salam buat semuanya aja, nyimak aja nih kita obrolannya.
1: Iya,
0: terima kasih Cingmul. Terus juga ada Pak Lutfi, selamat ulang tahun Jakarta ke 499, semoga semakin maju dan siap jadi kota global.
1: Ya
0: kita kan tahun depan nih insya Allah ya 2027 nih gitu. Apakah kami sudah usia 60 tahun tapi KTP kota Depok dapat gratis kah untuk layanan transportasi umum Jakarta? Setahu Aye kalau untuk ini khusus orang Jakarta doang ya bang ya. Yang lansia gitu ya, KTP Jakarta
1: ya.
0: Pak Lutfi KTP Depok ya.
1: Pak Lutfi usulin aja sebagai rakyat. Kan begini, itu kan apa sih yang kawasan berdekatan kalau zaman sekarang nyebutnya Jabodetabek itu kan memang selalu terhubung, makanya sekarang pemerintah membangun sampai ke Bogor. Nah nanti LRT sampai ke, sekarang kan udah sampai ke Kerawang tuh ya, mau sampai Kerawang terus nanti sampai ke Kampung Melayu Teluk Naga dan seterusnya. Ini saya pikir ada baiknya juga pemberian kenikmatan berkendaraan pemerintah itu diberikan juga kepada mereka. Itu kan juga keren gitu ya kira-kira.
0: Iya, benar. Selamat siang nih dari Mas Iwan Santoso katanya. Ini angkot yang jadul-jadul katanya, kayak 121 itu rata-rata cuma asal bilang ngeglinding aja tuh. Kalau saya pulang ke Cilengsi turun di Buperta Cibubur naiknya 121 mikrolet katanya. Rata-rata mobilnya jadul tuh pok katanya begitu.
1: Ya emang begitu. Yang paling apa sih paling unik ya kalau kita naik KWK gitu ya atau mikrolet gitu atau apa nih itu memang mobilnya banyak yang udah rada bobrok gitu ya. Lagian supir itu kadang-kadang kalau kita nongkrong supir dia tuh dulu kan aturan pemerintah itu akhirnya berkembang karena melihat itu kali ya. Sopir itu sembarangan dia ngerokok. Atau dia duduknya miring ke pintu. Kemudian kalau dia lagi masa sepi, kita bisa ditransit tuh.
0: Oh iya. Yeah. Iya benar-benar.
1: Jadi kita nih, "Bang, kita nyampe sini aja nih, kita diturunin." Tapi kita diturunin memang kita kagak bayar jatuhnya. Tapi kita kesel. Yaitu itu kelakuan seperti itu, baik mikrolet, mau KWK apa segala macam, mini bus yang ke arah-arah pinggiran gitu ya. Seperti ke Cilengsi, ke Bogor, ke Depok itu memang selalu mempunyai kelakuan unik begitu. Tapi itu buat kita, buat saya misalnya yang sudah sering mengalami mengalami penistaan. Oh, penistaan. mengalami hal-hal nikmat seperti itu menjadi apa menjadi memori yang senantiasa hidup kalau kita sekarang nih naik KRL udah nikmat betul adem
0: banget.
1: Segala macam kalau zaman dulu kan kita berebut kadang-kadang kalau kita masih ingat dari stasiun kota itu dari Juanda itu kita naik orang-orang itu di atas kap kereta itu penuh.
0: Iya, zaman dulu begitu ya, Bang.
1: Tukangan bebas mau jualan ayam, mau jualan apa kacang garing, mau jualan teh manis segala macam, jualan macam-macam dijual sama dia. Jadi kita mendapatkan kenikmatan memori seperti kenangan itu. Ya? Nah, yang sekarang kalau kita naik itu kok jadi enak gitu ya. Kok jadi beda enak, ya? Tetapi interaksi kita terhadap peristiwa-peristiwa yang menyengat hati itu ya menyengat hati. Yang menimbulkan memori kita rasa senang, kita rasa bahagia. Itu memang kita nggak dapat lagi karena sekarang sudah begitu tertib, sudah begitu bersih. Betul. Adem kalau kita naik itu kita kagak pakai kipas-kipas lagi.
0: Terus sekarang tuh kalau naik komuter lain kan udah kagak boleh Kang dagang. Lah dulu mah kereta boleh.
1: Yes, itu dia.
0: Yang dagang pepaya, dagang ape kan. Iya, kita nyapa juga nih jauh nih Bang. Waduh. Di Bali.
1: Oh, Bali.
0: Ha. Ada Beli Arya di Tabanan Bali. Selamat siang Pak Mariana, sama mengucapin selamat ulang tahun Kota Jakarta. Semoga menjadi kota global yang aman, nyaman dan damai katanya gitu ya. Oke. Abang Po, ini kita ada satu penelpon lagi sebelum kita break ya, Bang Yahya. Ada satu penelpon lagi mau kita sapa siang hari ini. Halo, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Salam. Dengan siapa di mana ini?
5: Dari Kalideres.
0: Oh iya.
5: Assalamualaikum.
0: Pak Haji Amsar.
5: King Yahya ya.
1: Iya, Bang.
5: Ya, King. Indah ya manggilnya udah pasti di atas aja nih.
1: Iya.
0: Apa nih Pak Jamsar yang mau dikomentarin soal
5: yang ayah mau
0: Jakarta?
5: Tanya, ini nih yang ayah mau obrolin sama encing ayah nih ya. Encing apa mama sih?
1: Ya mau encing mau apa terserah aja dah. Yang penting kita sama-sama sehat gitu ya Bang.
5: Kita biasanya umumnya kalau orang Betawi tuh kalau gak encing mama tuh.
1: Iya bisa begitu. Engkong dah boleh. Kan saya
5: jangan,
1: udah.
5: Jangan kalau engkong mau belum.
1: Iya lihat engkong, aja
0: engkong potretan. Engkong engkong soalnya.
1: Lihat aja potretan kita abangku.
5: Iya cing. Jadi. Yang saya mau utarakan begini, Cing. Kita kan sama-sama orang Betawi nih, Cing ya.
1: Iya.
5: Yang kita udah alami itu kayaknya dari ya seingat kita gitu, Cing ya, tahun 60-an kan di sini ya, Cing ya. Iya, itu masalah transportasi memang udah berbeda zaman. Dari dulu sampai sekarang tuh jauh lebih nikmat sekarang, Cing.
1: Iya.
5: Iyalah yang kita
1: tapi rasakan dulu kan. Tapi kalau makan enakan dulu karena belum ompong.
5: Cing, masalah makan dibahas. Sekarang pengalaman saya, Cing, yang adanya di Jakarta pinggir nih, Cing ya.
0: Iya.
5: Waktu saya kecil, Cing nih ya. Cing ngalamin gak tuh Cing, burgul Cing?
1: Ngalamin kita, antri di kelurahan. Nah, antri ngambil bulgur. Dia kenal bulgur aja, enggak ini heran. Apa ya itu bulgur makanya?
0: Apaan itu?
5: Iya, seperti burgul, terus nasi jagung cucing ya.
1: Iya.
5: Ya Allah, itu kalau kita ingat-ingat itu enaknya itu zaman itu cing ya, karena kagak adanya mungkin ya ekonomi ya.
1: Iya.
5: Gak sejahtera waktu itu.
1: Telur dadar pakai daur kelor ya.
5: Orang yang kurang beruntung ya, sebagai saya yang di Jakarta pinggir nih cing nih. Iya tuh ngalamin makan nasi burgur, nasi jagung gitu cing ya. Makanya kita iri cing sama anak-anak sekarang. Iya, apalagi ayah yang saya alami itu anak saya sendiri cing nih ya. Mau makanan tuh kayaknya Masya Allah, ya Allah, saya bilang gak beruntung anak sekarang gak ngalamin seperti kita dulu.
1: Iya, ya alhamdulillah.
5: Iya, alhamdulillah ya, sampai saat ini kita juga bisa ngalamin cing ya, nikmatnya, enaknya, nyamannya.
1: Kalau Bang ini Bang Amsar sih belum, mungkin enggak ngalamin kali dia ya. Dulu tuh nyak kita kalau masak itu kan pakai kukusan. Kukusan itu nanti habis ditublek enggak diaduk semua, itu diambil itunya.
5: Yang di ujungnya itu putih
1: ya. Iya. Itu dia itu sengaja ditumpengnya, ditinggalin tumpengnya. Itu nanti kalau lagi ada apa-apa buat mindo gitu ya, gitu.
5: Oke.
0: Jadi
5: seperti itu, makanya kita berpesan sama anak-anak sekarang nih cing ya, tolong deh jaga Jakarta itu yang udah indah, yang udah nyaman, ya kebersihannya dan kesehatannya juga. Kalau bukannya kita siapa lagi?
1: Begitu kan cing ya? Akur mupaket.
5: Iya.
0: Oke dah.
5: Itu dia.
0: Begitu.
5: Begitu juga ya, mohon maaf Pak. Pendatang yang dari mana aja tentunya kan mencari makan kan bareng-bareng sama kita orang pribumi ya cing ya.
1: Iya, betul.
5: Iya, tolong dihargai dah Jakarta ini, dijaga kebersihannya.
1: Iya.
5: Dijaga kesehatannya, ya dijaga bersamalah dari kita untuk kita itu.
0: Oke, baik kalau gitu. Itu aja ya, Pak Haji ya.
5: Ya, saya berpesan juga sama anak-anak yang milenial kalau dibilang sekarang tuh cing ya. Jangan lupa sama sejarah deh ya. Itu aja sih.
0: Oke dah kalau gitu. Makasih Pak Jam Sar
5: ya. Semoga sehat selalu ya keluarga cing ya.
1: Amin ya.
0: Sama-sama dah.
5: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi roman-romannya kita kagak jadi jeda nih karena udah mau deket-deket jam 2 siang. Ah, kagak berasa banget ya Bang. Ngobrol-ngobrol sejam aja kan. Iya,
1: kalau apalagi ada orang model Bang Amsar itu. Dia kan memang memorinya itu, dia emang masa-masa dia itu dia akan mengeluarkan memori. Memori ingatan-ingatan dia, bagaimana dia ada di pinggir kali, bagaimana dia naik macam-macam kendaraan, bagaimana dia naik sepeda bawa dagangan pergi ke pasar, itu kan begitu. Tapi kalau kita ngomongin itu ya Nak, mau ngomongin kita kemana-mana itu. Nah, yang paling seru itu Nak, kalau zaman dulu itu di zaman 80-an ya, 80-an, 90-an itu menuju kepada akhir abad 20 masuk abad 21 itu kalau malam Nak.
0: Kenapa itu?
1: Itu kan PPD itu pukul 9 itu udah kudu masuk kandang. Kemudian kendaraan-kendaraan lain udah pada masuk kandang. Jarak dekat tentu masih ada beca. Kalau orang tajir model Nana pada tahun itu dia bisa pesen taksi. Presiden taksi, ada Ratak, ada segala macam. Kemudian baru masuk taksi itu Bluebird gitu misalnya. Itu nah, kalau menyebut-nyebut nama merek itu ya. Nah, malam itu kita problem. Saya pernah ada kegiatan mahasiswa itu tahun 82-an itu sampai pindah ke Depok lah itu kampus UI ya. Itu kita kalau pulang malam itu kita jaga cegatnya tuh di jalan itu, di jalan apa namanya bypass. Dekat lapangan golf. Nah, itu disebut namanya supir ngalong. supir kalong. Jadi trayeknya kadang-kadang dia Kebayoran Lama Blok M, tapi kita lihat dia bisa ngalong sampai ke Romangun. Jadi gitu. Tergantung bagaimana dia dapat penumpang. Waktu dia ngetem nih, dia bisa ngelihat nih, dia kan ngetem tuh misalnya di peluaran dekat terminal Blok M. Nah, itu banyak tuh macam-macam tuh bisnya juga ada yang tadi ebrek gitu. Jadi itu, nah itu dia kemudian berhitung berapa yang lebih banyak dari jumlah yang kudu dia tarik
6: dengan tawaran ongkos sesuai kemauan dia. Yeah. Jadi nggak sesuai dengan bandrol yang harus kita bayar. Kalau siang kan misalnya udah jelas tuh, apalagi zaman itu kalau bis kota kita pakai bayar karcis itu bayarnya itu pakai karcis. Mm-mm. Ya karcis khusus yeah. mahasiswa ada tuh, jadi gitu ya. Nah itu malam itu, jadi itu yang disebut supir ngalong. Jadi supir itu ngalong. Yang paling asik tuh. Nah jadi kadang-kadang kita ngeri sedep gitu ya. Kadang-kadang suka-suka ada yang kalau zaman dulu kan namanya kendaraan umum ya. Kadang-kadang suka ada waria. You know waria?
0: Iya tahu. Dulu udah ada tuh ya.
6: Iya banci gitu. Nah kemudian kalau dia naik tuh kita ngeri karena dia langsung main rabe aja begitu.
0: Itulah memori ya Bang Poe, tadi kayak Bang Yaya bilang. Jadi, nah, Bang ini kita udah sampai di segmen terakhir nih Bang. 5 menit lagi kita jelang jam 2 siang, gak berasa ya. Nah mungkin closing statement yang mau disampaikan Bang Yahya nih. Dari tadi walaupun sebenarnya pemaparannya masih banyak yang mau diinformasikan, tapi karena waktu ya Bang Poe jadi memang enggak banyak yang bisa dijelaskan gitu. Tapi memang ini mungkin dari Bang Yaya sendiri gitu ya, melihat Jakarta dengan beragam macam perubahannya dari dulu sampai sekarang, khususnya di bidang transportasi umum ya Bang. Apalagi Jakarta tuh menempati peringkat ke-53 nih ya. Dari 53 apa? Dunia dalam daftar 100 kota terbaik di dunia. Ini versi salah satu perusahaan konsultan di Belgia Bang. Kalau Abang sendiri ngeliatnya gimana sih? Apa harapan Abang juga sebagai warga asli Jakarta tentang Jakarta yang sebentar lagi akan menginjak usia 500 tahun seperti apa?
1: Jakarta ini ya menurut saya itu dia memberikan rasa nyaman, memberikan rasa nikmat kepada penghuninya. Buktinya banyak ya kita kalau kita itu gak habis-habis. Tapi kalau dari lempengan pembicaraan kita ini hari yaitu transportasi, tentu aja apa yang diupayakan oleh pemerintah, perbaikan ini perbaikan itu, dan juga untuk mengurai kemacetan lalu lintas, maka banyak hal yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Nah itu kita tentu saja sebagai rakyat itu kita kudu berterima kasih kepada pemerintah. Pemerintah itu capek ya memikirin rakyatnya, tapi juga kita capek memikirin apa memprotes-protes juga itu ya dengan itu. Jadi itu hal yang biasa. Tapi marilah kawan-kawan kita nikmati kehidupan kota Jakarta ini dengan fasilitas yang sudah ada, dan seyogianya sebagai orang sini, sebagai orang yang menikmati itu, kita pelihara semua. Jadi jangan kalau ente makan permen atau ente ngerokok jangan sembarangan. Makan permen, sampahnya jangan buang, ente kantongin. Biasain itu semua ya. Karena problem sampah kita itu adalah problem yang sangat serius zaman sekarang itu. Jadi kemudian juga problem kemacetan. Mari kita sama-sama tertib di jalan raya. Jangan main hantem-hantem sini aja atau melawan arus segala macam. Itu kan karena kita juga harus memperhitungkan keselamatan kita pun anak. Setelah tempo hari kadang-kadang kita nerobos aja jalur kereta api, kemudian menerobos aja lampu merah. Nah itu membahayakan dirimu sendiri wahai. Jadi saya kepengen kepada engkau siapapun yang menikmati kemegahan, keanggunan, ketuaan kota Jakarta ini, mari sama-sama kita rawat dia. Kan sering saya ngomong pada ponana, jadikanlah kota Jakarta ini yang dulu masih, yang sekarang masih berstatus ibu kota itu, jadikan dia sebagai mak kita. Mak yang melahirkan kita, yang merawat kita. Kalau mak kita kan ngebelajarin kita itu, dia sayang sama kita, nggak ada batasnya. Nah begitu juga kota Jakarta ini wahai saudaraku, dia mengasihi, mencintai engkau dengan sepenuh hati, kagak ada batasnya. Ente mau ngapain aja silakan. Nah mari kita rawat dia, kita cintai dia, jangan kita sakitin lagi dia dengan perbuatan-perbuatan yang nggak senonoh, buang sampah sembarangan, menerobos ini, dan kira-kira seperti itulah kira-kira harapan kita, empon anakku.
0: Intinya jaga Jakarta ya,
1: jaga
0: Bang
1: Jakarta.
0: Ya. Baik kalau gitu, Bang Yahya di Saputra, Ketua Bidang Litbang Lembaga Kebudayaan Betawi, terima kasih sudah hadir di Studio Perempat Jakarta. Pokoknya kita sama-sama jaga Jakarta, jadikan Jakarta seperti emak kita gitu ya. Baiklah kalau gitu.
1: Jadi kalau mau dihabisin ini program, maka ada pantun ya.
0: Oh boleh, apa tuh?
1: Anak-anak pergi sekolah.
0: Cakep.
1: Sambil membawa roti buaya.
0: Iya.
1: Kalau saya yang ngomongnya salah, mohon berkenan maafin saya.
0: Iya, pasti dimaafin dong ya. Ya udah kalau gitu, Abang terima kasih udah mampir kemari, dan Abang Po entar kita lanjut ya, tetap di mari di Suara Budaya Nusantara.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat budaya, pemerintah provinsi atau Pemprov Jawa Tengah melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital atau Diskom Digi menggelar sayembara logo hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah dengan periode tanggal 20 Juni hingga 20 Juli 2026 mendatang. Sayembara ini terbuka untuk umum dengan total hadiah Rp10 juta dengan desain logo yang merefleksikan filosofi Jawa Tengah Wolong Puluh Siji Gumregut Nyawiji. Adapun pada sayembara ini, para peserta wajib menjamin karya yang dikirimkan adalah karya asli, tidak melanggar hak cipta atau hak kekayaan intelektual pihak lain, dilarang menggunakan artificial intelligence atau AI, belum pernah dipublikasikan, dan tidak mengandung unsur sara, pornografi, dan kekerasan. Peserta dapat mengumpulkan dengan mengunggah di Instagram pribadi dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, event musik Gola Gavaganza 2026 sukses digelar di kawasan wisata Goa Lawa Purbalingga atau Golaga pada Minggu 21 Juni 2026. Acara hiburan ini mengkombinasikan panggung konser terbuka, keindahan wisata alam, dan rekreasi keluarga yang menjadi magnet kunjungan wisatawan. Acara ini juga menghadirkan sederet bintang tamu populer, termasuk penampilan dari Sinta Arsinta serta Kicau Mania Banditos 86 yang diiringi alunan musik dari Orkes Melayu Arista. Dengan latar pemandangan pegunungan dan udara sejuk, pengunjung dapat menikmati konser sekaligus bersuah foto di berbagai spot menarik hanya dengan membeli tiket masuk reguler Golaga seharga Rp25.000 yang sudah termasuk akses festival. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Setelah ini pun dipenatarakan kalian karawitan condong raus mungkin-mungkin menikah sakit atau panglipur sawat tawas jumatan panjenengan sami nggih sinambi ninda akan maneka aktivitas maneka pakaryan panjenengan wonten ing siang menikah semoga sugeng laras sugeng midhangetaken.

Kang Mas Mi pamirsa sutresna salajengipun semangga midhangetaken bahwa sekar mocopat dandang gula ketampen kalian langgam setia tuhu laras belok padat 6 ingkang badhe dipun lajengaken utawi dipun sambet kalian Glopa Glape laras lendro padat manyera ingkang dipun aturaken ugi kalian karawitan condong raos semoga

pemirsa seterusnya, soal jengi pun semangga midang atakan lelagon wirawiri laras belok 46 lan midang atakan ugi dolan menyang Solo laras lendro padat manyera engkang setainipun dipenatorakan kalian karawitan condong raos.

Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Tri BSIS, pendiri dan sesepuh Poster Semarang Stream yang lebih dikenal dengan Tenet, mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.

0: Jagat Bola, perempat RRI Semarang.
1: Sahabat budaya, FIFA menetapkan 3 negara menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dalam gelaran akbar tersebut, 16 kota menjadi penyelenggara dan tersebar di wilayah geografis yang sangat luas. Sebagai bayangan, jarak antara Vancouver ke Miami bahkan mencapai lebih dari 4.300 km. Tantangan tentunya bukan hanya untuk pemain yang harus menghadapi perubahan cuaca ekstrim hingga perbedaan waktu, namun juga untuk supporter yang harus menyiapkan kocek lebih dalam untuk mendukung langsung tim kebanggaannya bermain. Sebagai perbandingan, Piala Dunia Qatar 2022 semua stadion berada dalam satu area. Namun di Piala Dunia 2026, tim yang bermain di grup yang berbeda bisa menempuh ribuan kilometer untuk pertandingan berikutnya. Ini merupakan ujian stamina nyata, termasuk bagi logistik tim pelatih.

0: Mbok aku digolek kehiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
1: Perompak campur Sarina.
2: Nyoh, iki bapak nih kulup. Tak setel ke Pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

0: Sahabat Budaya, Festival Lereng Telomoyo resmi digelar di Desa Ngerawan, Kabupaten Semarang dari tanggal 20 Juni hingga 11 Juli 2026. Perhelatan akbar yang berlangsung di 4 titik Desa Lereng Gunung Telomoyo ini bertujuan untuk membangkitkan sektor ekonomi kreatif dan melestarikan tradisi serta budaya masyarakat setempat. Adapun festival ini dikemas menarik melalui berbagai rangkaian acara, mulai dari pementasan kesenian rakyat, teater, dolanan tradisional, hingga pameran arsip dan karya seni. Menjadi ruang pertemuan komunal bagi komunitas seni budaya kawasan Telomoyo. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi bukti sukses transformasi Desa Ngerawan dari desa tertinggal menjadi desa mandiri berbasis seni budaya di daerah Kabupaten Semarang. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kota atau Pemkot Salatiga menyelenggarakan Dolan Salatiga 2026 di halaman kantor Pemkot Salatiga pada minggu kemarin 21 Juni 2026 melalui konsep experience tourism. Adapun kegiatan ini memadukan antara olahraga, edukasi sejarah, hiburan, dan pemberdayaan ekonomi lokal melalui fun run dan fine bike yang diikuti oleh lebih dari 1.000 peserta. Melibatkan berbagai komunitas hingga mengenalkan olahraga biliar. Acara ini juga dimeriahkan dengan Basar UMKM, di mana Wali Kota Salatiga, Robi Herawan berharap Dolan Salatiga dapat konsisten menjadi agenda wisata unggulan yang mendongkrak ekonomi kreatif, sekaligus memperkuat citra Kota Salatiga sebagai kota sehat dan toleran. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Dapur Orang Dut, makin sore makin asik. Selamat sore untuk panjenengan semuanya, Sugeng Santan, Wilujeng Santan. Good afternoon, apa lagi nggih? Pokoknya selamat bertemu kembali juga bersama dengan saya, Misal Sabda di Pro 4 RRI Semarang di Prodang Dut edisi hari ini, hari Senin 22 Juni 2026. Seperti biasanya kita akan goyang-goyang, joget-joget, makin semangat, makin sehat gitu ya, sambil dengerin lagu-lagu dangdut kecintaan panjenengan. Monggo langsung saja di requestkan hari ini mau mendengarkan lagu dangdut apa, atau mau kirim-kirim salam ke siapa saja gitu nggih. Monggo 0811 2777914, lain teleponnya di 0248316661, dan bisa juga nggih lewat aplikasi RRI Digital. Monggo dari yang telepon dulu. Halo Pro Dangdut.
1: Semakin sore semakin asik.
0: Oke, monggo.
1: Ya, bagi itu lagu.
0: Lagu apa?
1: Anak hilang.
0: Kenapa?
1: Anak hilang dari Wiwi Abidin.
0: Oke, shopping ya.
1: Assalamualaikum, kasih Mbak Michelle yang lagi tugas, sehat jasa keluarga, panjang umur, tambah rezeki. Kasih Bu Yanti keluarganya, kakak N, Budak Inov, Budak Karyati, Budak Anis, Bu Sri Sembung, Sembung Rado, Pak Abdul Gopur, Mas Bungo, Pak Kamari, Pak Sastro Cigirat, Pak Sugeng, Bu Janggadi, Pak Kahut, Tes Gigi, pun mekaten mawon Mbak Michelle nggih.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Langsung lanjut. Halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, semakin sore semakin ramai.
0: Nggih, monggo.
2: Mau request lagu. Kerinduan.
0: Kerinduan menika dari?
2: Tidak tahu.
0: Pokoknya kerinduan gitu. Roma Irama utawi kata seru Roma
2: Irama. Mau salam. Ida Safitri, Nur and Misur, Sam Pak Arif, Baca semuanya Perdangdut sore ini. Oke, makasih buat Mbak Nisha. Semoga panjang umur.
0: Amin. Matur nuwun. Lanjut pesan WhatsApp juga, ini ada Mbak Tiktoyo mau salam-salam aja, ini buat Pak Anom Sugito, Pak Sabto dan istri, Pak Moh Jumali, Bu Sarina, Mbak Bu Sumaya dan Pak Toro, Mami Rima, Mbak Isrofia dan semuanya saja. Lanjut Bu Hasri, salam sehat dan bahagia selalu. Minta lagu Elvi Sukaisih, Cincin Kepalsuan. Salamnya buat Pak Abdul Gofur beserta Ibu Ledia, Pak Sabto, Pak Sastro, Mas Subagio, Mas Bowo, Tante En, Bu Yanti dua-duanya, Bu Dewi, Bu Sarina, Bu Kartika, Bu Astuti, Bu Sri Wahyuni, Bu Arti, Bu Minkaswanto, Bu Eni Boja, Bu Heri Waskito, Bu Anis, Bu Karyati, Bu Sri Sembung dan semua pamidangat perodang. Matur nuwun. Lanjut ugi Bu Sarina menikah, salam-salam buat Bu Umi Salamah, Bu Hasri, Bu Suwarni, Bu Eni Boja, Bu Astuti, Mbak Cucu, Mbak Aseh, Mbak Sela, Mbak Tiktoyo, Lekun, Pak Sabto, Pak Zainal, semuanya minta lagu Terdiam Sepi. Oke, matur nuwun. Lanjut, halo Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut semakin apa kabar non Michelle?
0: Kabar baik, Bapak kok putus-putus? Sinyal kulo
3: tadi. Masa
0: sinyal...
3: kan? Enggak ah.
0: Nggih pun ya, semoga tetap dengar.
3: Lagu non.
0: Monggo lagu apa?
3: Lagunya Kalau Bulan Bisa Ngomong versi Niken Salindri ya.
0: Iya, coba nggih.
3: Kalau bulan bisa ngomong.
0: Oke. Nggih, Cobi.
3: Salam buat tadi yang sudah on air, sudah nyalami saya. Terima kasih, salam balik dari saya. Lupa saya namanya siapa tadi ya. Ya pokoknya yang sudah nyalami saya, matur suwun, salam balik. Juga buat semuanya aja ya, yang sedang mendengarkan acara Perdut Pro 4 RRI Semarang, di mana saja berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Muara Angke, selamat berdangdutnya sambil goyang tipis-tipis biar sehat biar semangat. Buat non misal selamat tugas. Tetap sehat, tetap semangat, bahagia selalu.
0: Amin, amin.
3: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Kita langsung ke lagu-lagu dulu nggih. Kang Mas Wei masih bisa tunggu juga, pokoknya langsung saja di telepon-telepon. Kirimin pesan singkat juga boleh, WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

suara berdasarkan jenis lagunya. Nah, gimana nih cara melatih cenggok Anda agar bisa menyanyikan lagu dangdut? Penyanyi Ikke Nurjanah memberikan tipsnya untuk Anda. Pertama, usahakan mempunyai guru yang senantiasa melatih kualitas suara Anda. Kedua, latihan saat pagi hari. Dan yang terakhir adalah melantunkan lagu-lagu India untuk memperdalam cenggok Anda.

0: Langsung di requestkan mau mendengarkan lagu dangdut apa atau mau kirim-kirim salam aja monggo ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital. Monggo bisa langsung terima telepon dulu. Halo Bro Dangdut.
1: Bro Dangdut, semakin sore semakin asik-sik.
0: Monggo.
1: Sugeng sonten Mbak Yumisel.
0: Sugeng sonten.
1: Dulgopur mangke dipun setelaken sekar judulipun buku harian saking Bunda Ida Laila.
0: Oke.
1: Atur salam mboten kata alias sekedhik. Kagem Bapa Bagyo, Bapa Pardiyono, Bapa Sugeng, ugi wonten Bapa Suwarno, Bu Sri Papandayan, Ibu Kartika, lajeng wonten Ibu Asri, Bapa Supri, lajeng wonten Simbok Sarbini. Lan kagem penyaripun ingkang imut-imut.
0: Alah.
1: Imut-imut iki dua wawasan lho, Sa. Ireng mutlak. Karo sejenis.
0: Napa?
1: Ora anggon dan nesu.
0: Alah, mangke mboten kula putar pun, mboten wonten buku harian.
1: Ampun nesu. Nek nesu ki mundak marake nom, nek nom kan beranggang meneh ya, Sa. Jadi ngoten kemawon, matur sembah nuwun. Assalamualaikum, tidak lupa. Shalom.
0: Waalaikumsalam. Shalom, matur nuwun. Pon campur bonggo lah. Halo Bro Dangdut.
2: Bro Dangdut, semakin sore semakin asik.
0: Monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wilujeng santen Mbak Miser.
0: Wilujeng santen ugi, monggo.
2: Nggih, badhe request lagu Mbak. Judulipun Musafir Cinta saking Darita Sugiarto.
0: Oke.
2: Kirim salam kagem Bapak Bagyo, Mbak Dewi, Mas Bowo, Gusri Sembuh, Bapak Bopo Abdul Gopur, Bapak Kartika, Bunda Ati, Tante En, Bunda Kartika, dan sedoyo kemawon pepindangan berobat pada RRI Semarang. Lalu saya nonton wilayah katakan lagu-lagu dangdut saking Pro buat RRI Semarang. Saya ke Mbak Michelle.
0: Siap.
2: Salam sehat dan jangan lupa untuk selalu bahagia ya, Mbak.
0: Siap.
2: Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Dari pesan WhatsApp ada Bu Isrofia sekarang mau requestnya tamu undangan. Yeh, esok. Ngatain ya Mbak Menawi lagu ini pun. Salamnya buat Bunda Sarinem, Bunda Tiktoya, Bunda Sri Wahyuni, Mbak Sela, Pak Ngatman, Pak Kabut, Pak Markus, Pak Zainal Abidin dan istri juga buat pendengar perempat sedaya mawon. Lanjut, Bu Sri Wahyuni, salam buat teman-teman besti-besti perempat menikah Bu Astuti, Bu Arti Genuk, Bu Hasri, Bu Dewi, Bu Anis, Pak Sabto, Pak Abdul, Mbak Isrofia lagunya Wong Edan kuwi bebas. Lanjut, Mas Hasan Ungaran minta lagu Titip Cintaku. Salamnya buat seluruh pendengar Pro Dangdut aja. Ugi wonten Pak Sugeng monggo. Halo Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nggih, monggo.
3: Monggo Mbak.
0: Nggih, monggo.
3: Sing gampang Pak Sahabat.
0: Sahabat menika dari
3: Roma Irama.
0: Roma Irama. Oke.
3: Salam bagi. Salam bagi Mbak Abdul Gopur, Pak Bukori, Mas Bowo, Linda, Dewi, Tante En, Bu Anis, Bu Sri Sembung, Winop, Surati Pete, Pak Sastra Jenggidat, lan kagem sedaya kemawon Mbak Miser. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun. Kita langsung ke lagu-lagu dulu nggih. Masih misalnya tunggu juga, pokoknya langsung saja di telepon-telepon, kirim pesan singkat juga boleh Mbak Menawi, sudah capek anggenipun. Ah, kok rat diangkat-angkat. Monggo, masih misalnya tunggu pokoknya sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat.

Kata orang, senyum itu adalah ibadah. Namun, tahukah Anda kalau ternyata tersenyum juga bermanfaat untuk kesehatan fisik maupun mental loh? Dengan senyum akan menebarkan vibes bahagia dan ceria, sehingga secara tidak kita sadari akan menguatkan sistem imun kita. Selain itu, senyum yang disertai ungkapan rasa syukur akan memicu pelepasan hormon dopamin dan serotonin yang akan memunculkan rasa bahagia dan suasana hati yang lebih baik. Dengan senyuman, hati menjadi nyaman, orang lain pun ikut senang.

0: Baik, langsung ke telepon. Halo-halo, Bro Dangdut.
1: Makin sore, makin asik. Sekali nyangkol langsung diterima. Cantik.
0: Deh.
1: Mau mandi, terus gendut dulu. Aku tembangnya njaluk iki ketoke aku bukan pengemis cinta.
0: Pengemis cinta. Oke.
1: Salame kagem sedaya kemawon. Para pendengar perempat RRI menika mugi-mugi sonten teko pinaringan kesehatan, kewarasan, rezeki, dimudahkan kalurusannya termasuk Mbak Misen, termasuk kru perempat RRI Semarang yang selalu menghibur rakyat se-Indonesia. Mantap, Mbak. Masa kali gawe mangkang tok wae. Kagem teh kemawon. Matur nuwun, Mbak. Kula tengok, Mbak, nggih.
0: Oke.
1: Tenang dong, Mbak.
0: Siap.
1: Jujur lho, aku bukan pengemis cinta lho aku.
0: Oke, siap.
1: Mati misi.
0: Siap. Oke, waalaikumsalam, matur nuwun. Ada juga Pak Sabto, lagu Hitam. Salamnya buat Bu Titin, Tante Encepara, Bu Eni, Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Atingalian, Bu Sarina, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela, Bu Heri, Pak Kopingho, Mas Are Sairi, Pak Kabut, Pak Noto Sate, Bu Eni Sri Nindito, Pak Joko KSM. Lanjutnya Bang Ragil Nasker Undip meniko absen aja. Lanjut Pak Alek Kelana, lagu Turuneng Pawon. Salam buat pendengar Pro 4 semuanya, matur nuwun. Dan kita langsung ke lagu dulu, kita lanjutkan dulu ya lagu-lagunya. Semangat.

0: Sahabat Bure, ajang Piala Bupati Magelang Lomba Tari Kreasi Nusantara tingkat penyisian Jawa Tengah sukses digelar di Taman Inspirasi Candi atau ITIC Borobudur di Kabupaten Magelang pada 20 hingga 21 Juni 2026 kemarin. Kompetisi ini berfungsi sebagai wadah generasi muda mengekspresikan bakat sekaligus melestarikan budaya menuju Grand Final Nasional 2026 dengan hadiah utama tampil dalam program Goes to Malaysia. Ketua Pelaksana Retno Kristanti menyebutkan bahwa peserta kegiatan ini datang dari berbagai wilayah seperti Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY, Jakarta hingga bahkan dari Palembang. Bupati Magelang Grengseng Pamuji mengapresiasi tinggi perhelatan ini dan berharap kegiatan ini mampu melahirkan talenta seni berprestasi sekaligus mendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kabupaten atau Pemkab Jepara menggelar peringatan Sanipata Waisak 2570 tahun Buddhis atau 2026 Masehi di Pendopo R.A. Kartini pada Minggu 21 Juni 2026 yang dihadiri sekitar 1.500 umat Buddha. Acara ini dihadiri juga oleh Wakil Bupati Muhammad Ibnu Hajar, jajaran Forkopimda serta para pemuka agama. Sementara Bupati Jepara Witiarsa Utomo mengikutinya secara daring. Dalam sambutannya, Bupati mengapresiasi kontribusi umat Buddha dalam menjaga kerukunan dan menegaskan kesetaraan hak seluruh warga di Jepara. Mengusung tema Dharma Menjaga Perdamaian Dunia, momentum ini selaras dengan visi Jepara Mulus atau Makmur, Unggul, Lestari dan Religius yang diharapkan dapat semakin mewujudkan harmoni sosial, toleransi serta pembangunan spiritual yang inklusif di bumi Kartini. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

orang dut makin sore makin asik. Monggo-monggo kita lanjut lagi dangdutannya. Kita sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Dan misalnya mau langsung ke pesan-pesan WhatsApp dulu, ada Pak Nasrin Buaran Mayong Jepara menikangnya lagunya Keindahan Cinta dari Elvi. Lanjut Pak Amin Kali Tengah Meranggen lagunya Tercapai duet Roma Irama dan Elvi. Lanjut Bu Astuti lagu Obati Rinduku, salamnya buat Bu Sri Wahyuni, Bu Sarina, Bu Kartika, Bu Hasri, Pak Ngatman. Lanjut Pak Kusman Cintaku Pasti Kembali by Gerry Mahesa, salamnya buat semua pendengar RRI. Matur, thank you. Dan mungkin kita langsung lanjut lagi nggih mendengarkan lagu dangdut requestan panjenengan dulu. Tapi masih misal tunggu juga, pokoknya langsung saja di telepon, kirim pesan singkat juga boleh. WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital 0811-27-77914, 0248-316-661 di 4 RRI Semarang.

0: serbi perkawinan adat Jawa.
1: Dalam perkawinan adat Jawa, ada yang disebut sindur atau selindur. Sindur atau selindur berupa selembar kain berwarna merah dan putih. Warna merah melambangkan perempuan dan putih melambangkan laki-laki. Maknanya adalah bersatunya pria dan wanita dalam perkawinan yang diharapkan akan

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Perorang dut makin sore makin asik. Monggo-monggo kita lanjut lagi dangdutannya. Gih, tapi masih ada beberapa lagu yang belum terputarkan Mbak Menawi. Semoga cukup gih waktunya. Dan mungkin kita pantau juga kondisi terkini dari Ahmad Yani Semarang. Ini agak ya redup-redup gitu. Tapi semoga gak hujan gih. Karena kemarin juga beberapa daerah kok hujan. Tadi pas pagi-pagi tadi pun juga Mas Andi udah tanya, rumahmu hujan gak Mbak? Padahal misal gak ngerti, padahal misal udah tidur. Tapi kayaknya hujan gitu ya. Tapi di beberapa daerah juga tadi ada yang bilang kalau hujan gitu. Jadi ini sebenarnya musim apa ya? Masih kurang jelas, kurang tahu. Katanya sudah musim kemarau gitu ya. Panas juga sudah mulai sering terjadi gitu ya. Sering banget ngerasa kalau mataharinya tuh ada di masing-masing kepala gitu ya. Panas pol gitu. Tapi di beberapa waktu juga kadang masih sering hujan gitu ya. Semoga sehat-sehat terus untuk panjenengan semuanya. Dan kita lanjut dengerin dulu lagu-lagu dangdut requestan panjenengan semoga.

Aksara Jawa. Aksara Jawa, dikenal juga sebagai Honocoroko, adalah salah satu aksara tradisional Nusantara yang digunakan untuk menulis bahasa Jawa. Aksara Jawa dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsinya, dan aksara dasar terdiri dari 20 suku kata yang digunakan untuk menulis bahasa Jawa modern, meliputi aksara suara, tanda baca, dan angka Jawa. Setiap suku kata dalam aksara Jawa memiliki dua bentuk disebut ngelgeno dan pasangan. Dalam sehari-hari, penggunaan aksara Jawa umum digantikan dengan huruf Latin. Kesulitan penggunaan aksara Jawa dalam media digital merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kurang populernya aksara Jawa.

0: Prodangdut makin sore makin asik. Masih di Prodangdut ini ya, gak kerasa sudah menuju pukul 17 juga, kurang lebih 14 menit lagi. Dan bisa mau terima dulu satu telepon terakhir. Halo-halo Prodangdut.
1: Selamat sore Mbak Miss ya, cantik.
0: Nggih, monggo.
1: Selamat bertugas. Mbak Misa, kok Mbak Miske ya? Maaf ya, Mbak.
0: Enggak apa-apa.
1: Selamat bertugas.
0: Iya, siap.
1: Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Ceria dan bahagia.
0: Amin.
1: Yang minta lagu ya, sayang. Judulnya Selamat Malam. Bisa enggak ada waktu enggak masih?
0: Coba nggih nanti nggih.
1: Oh, nggih. Matur nuwun sangat salamnya buat ibu-ibu semua. Pencinta acara ini. Matur nuwun, terima kasih.
0: Nggih, terima kasih kembali. Dan kayaknya ini ya, telepon dari Eyang Heri barusan juga jadi penutup perjumpaan kita di Prodangdut sore hari ini. Terima kasih maturun untuk panjenengan semuanya. Terima kasih atensinya, terima kasih atas semua-muanya deh pokoknya. Semoga makin sehat, makin apapun lah pokoknya, makin ceria juga, makin banyak senyum gitu nggih. Mohon maaf sekali apabila masih juga banyak lagu-lagu yang belum sempat tersampaikan di sore hari ini. Dan monggo bisa bergabung lagi di Prodangdut yang akan tersedia untuk panjenengan setiap hari pukul 3 sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Matur nuwun, selamat sore.

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Pria Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani resmi membuka Festival Bocah Dolanan 2026 di Dalem Joyokusuman pada Sabtu lalu 20 Juni 2026. Adapun festival yang berlangsung selama 2 hari hingga kemarin tanggal 21 Juni 2026 ini diinisiasi sebagai ruang bagi anak-anak untuk kembali mengenal permainan tradisional di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Astrid menyampaikan bahwa permainan tradisional sangat penting dalam membentuk karakter generasi penerus karena mengajarkan nilai kebersamaan, gotong royong, sportivitas, kreativitas, dan interaksi sosial secara langsung. Diharapkan festival ini dapat dikemas secara adaptif agar tetap menarik bagi anak-anak masa kini serta konsisten digelar sebagai agenda budaya tahunan Kota Bengawan. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, ajang Kris Purwakarta Run 2026 sukses digelar pada minggu kemarin 21 Juni 2026 di Menara Teratai Purwakarta, Kabupaten Banyumas sebagai bagian dari karya kreatif Serayu X Banyumas DigiFest 2026. Mengusung tema Run Fest, Play Fest with Kris, event ini memadukan olahraga lari profesional dengan festival ekonomi kreatif digital di Banyumas dengan menyediakan kategori 5 km dan 10 km menggunakan sistem timing chip. Adapun dalam kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan fasilitas lengkap seperti jersey, medali, fisioterapi, hiburan musik hingga pameran UMKM, serta total hadiah podium jutaan rupiah untuk pemenang juara 1 hingga 3 pada kategori Open dan Master. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
0: Kang Mas Bayu pamirsa sutresno yang siap meninggal santan menikah nggih ngudi kasuwargan badhe dipunaturaken kalian Ustadz Nawawi SPDI kanthi rairahan memuliakan orang tua. Semoga sugeng laras sugeng midhangetaken.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bismillah, masyaallah, la yasriful khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasriful su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Rasdara sedaya Pak Miarso, ingkang kalau mulia akan yang pro 4 RRI Semarang utika suarkan. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah, puji syukur wonten ngarso dalam Allah subhanahu wa ta'ala yang santan punika. Alhamdulillah kita tansah pinaringan sehat walafiat, sakit kipanggih kemale, sakit silaturahim kemale, lan kanti keadaan tetap iman Islam, dan mugi-mugi kita antu-antu betul pilih iman Islam punika tansah sakit istiqomah mudawamah langgeng wonten ing kita sedaya, sehingga mugi-mugi Allah tansah paring husnul khatimah samangke anggenipun kita dipun percaya dening Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Suahlan kudwah kita mugi-mugi kita sedaya samangke angsal syafaatipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaat ingkang agung nggih menika syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sami kang kalau mulyakaken nanti pun mulyakaken dening Allah subhanahu wa ta'ala. Monggo kita lajengaken pembahasan-pembahasan kita wonten ing kitab Al-Mawa'idzul Usfuriyah. Pitutur-pitutur ingkang sae ning gone kitab Al-Mawa'id Al-Usfuriyah. Sameneika hadis ingkang kaping 3, Al-Haditsus Salis. Hadis ingkang kaping 3 punika saking Anas bin Malik, an Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Kala Anas bin Malik niki ngendikan, ngendikanipun ngeten, kala ngendika sinten Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi pernah ngendika, ngendikanipun innallaha ta'ala yang dzuru ila wajhi syaikhi subahan wa masaan. Allah niku tansah terus anggenipun memperhatikan, anggenipun terus ningali, anggenipun terus ngawasi. Dateng ila wajhi syaikhi, dateng wajahe wong sing wis tuwa wis sepuh, sobahan wa masaan, mongso esuk lan mongso sore, angger esuk angger sore ngoten niku Allah tansah ningali, tansah merhatekno. Oh, sing sepuh-sepuh niki loh, tiang-tiang sepuh kok iso di pun perhatekno dening Allah niku pripun? Ya sedaya dipun perhatekno dening Allah. Allah Maha melihat, Allah sedaya niku ningali pirsa. Ning luweh mirsani wonten pengendikanipun Kanjeng Nabi, pilih Allah niku angger esuk kalih sore memperhatikan secara khusus datang tiang sing sampun sepuh usianipun. Wa yaqulu banjur Allah niku ngendikan, ya ibad, ya abdi, qad kabura sinuka. Ngendikanipun ya abdi he kawulaku, qad kabura sinuka. Teman-teman wis tuwa umurmu. Teman-teman wis gede, maksudnya wis tuwa umurmu. Eh ternyata awakmu iku wis tuwa. Wis syah ya, wis syah niku kan wis tuwa. Waraka jilduka tur wis kisut kulitmu. Kulitmu wis padha keriput. Wadaka adomat adomak azmuka, lan dadi cilik mengkeret balung-balungmu. Waqta roba ajaluka lan wis parek ajalmu. Wahana kudumika lan wis manjing mangsa teka sira ilaya maring ingsun, wis meh sowan sira niku marang ingsun Allah. Gitu kan, maring ingsun Allah. Allah niku ngoten, ya ibti kawulaku ilingo, kiye wis tuwa usiamu, kulitmu ya padha kisut, balung-balungmu ya padha mengkeret lan malih cilik, terus malih waktu roba aja luka, ajalmu wis meh carak.
Nek sediramu iki wis 80, dah wis kari nunggu sesok apa bare sesok kan ngoten. Cara ngoten menawi nggih ngoten. Wahana kutumu ka ilayya, lan wis parek mangsane teko sira sowan marang ingsun Allah. Mula fastahyi minni, pesenipun isino siro mini saking ingsun, isino ingsun karo isino siro sing wis sepuh-sepuh iku marang ingsun. Ingsun iki lho ya, duweno isin, duweno rasa malu bila wis tuwa niki wis bakal sowan kalih Gusti Allah. Lah kira-kira sowan iku nganggo apa, sowan kalih napa, sowan dalam keadaan ingkang sing pripun. Nah niki kedah dipun jawab masing-masing. Mergo fa'ana astahyi, mergo sak temenipun ingsun Allah astahyi niku nggih izin. Allah niku izin dateng makhluk min syaibatika saking uwanmu. Min syaibatika saking uwan rambutmu. Allah niku sampe nyatakno ning gonehipun hadis bilih niku sing pengertiaken Kanjeng Nabi, bila Allah niku isin datang tiang-tiang sing wis sepuh sing padha uwanen niku wau. Isin saking napa anu azibaka saking nyiksa. Ingsun ka ing sira finnari ing dalem neraka. Aku ku isin. Andekan misalkan kok nyiksa awakmu ning gone neraka, isin kalih uwan-uwanmu iku sing wis padha memutih. Niki masya Allah niki. Nek menawi kita podo ngerayangi awak kita masing-masing sing wis sampun sepuh terutama nggih, bukan berarti terus sepuh sarasan mboten. Terutama ingkang sing sampun sepuh, ingkang wis podo uwanen, rambut wis podo putih-putih, abang-abang terus putih, malah putih. Nah kanton kados godhong ngoten wis menguning gitu. Asale semi badhe semi mupus ngoten nika ijone ijo, mupus ijo isih api, terus banjur mangke peteng dados ijo-ijo pun tuwa, badhe ijo tuwa tambah suwe-suwe tambah kuning, kuning tambah kuning, terus tambah garing. Pun kali tiba ngoten mawon. Artinya sebuah keniscayaan bila semua orang itu ada masanya, ada batas usia nipun. Bukan berarti kedah nunggu kuning godhong iku baru tiba mboten, wong kathah sing isih nom-nom dipangkasi nggih kathah gitu. Artinya bilih niki hadis nandhakaken bilih kita tansah ngrayangi awak kita. Allah niku rasa izin, rasa malu dateng uwan kita. Nek nasak mangke dipun azab ninggone neraka saking salahipun kita, saking dosa-dosanipun kita. Wis tuwa kudune kedah semakin hari semakin sae, boten tua-tua keladi, boten tua-tua menjadi-jadi, menjadi-jadi maksudnya jadi sing rak genah. Jadi ya sing ya aja sing ya enah gitu, jadi sing genah. Sing genah niku nggih taat pun taat kalih syarak ngoten mawon. Hukum-hukum syarak dipun tepati. Yakin mawon, semakin hari semakin yakin, semakin dino tambah yakinipun bilih napa sing sampun dipun perintahaken dening Allah niku mesti wonten kemanfaatanipun. Yakin bilih napa sing sampun dipun larang dening Allah nggih mesti niku nek dilanggar wonten afatipun, wonten seksonipun, wonten negatifipun, efek negatifipun. Nah kadang-kadang kita mboten yakin ya. Mula kata istighfaripun terus kalih kanti memperbaiki diri nek menawi sampun sepuh dang-dang podo ayo derek lampahipun Kanjeng Nabi supaya dados umatipun ingkang sak mangke angsal fadilah keutamaan saking Robbi saking Pangeran kita sedaya. Sak mangke dipun lebetake ning gone tempat ingkang nikmat abadi nggih menika swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Jibril nalikanipun ajeng ngangkat boten boten boten siyos ngangkat terus ditahan nganti silama sampai tekane sahabat Ali. Falamma rafa janahahu rafa'tu ra'si lan nalikanipun malaikat Jibril niku ngeculno suwiwine sangka gegerku ngangkat ngangkat suwiwine marafa'tu ra'si ingsun ngangkat sirah ingsun faqalu lima fa'ala hakadha lah kenging nopo sahabat terus padha takon sahabat padha takon lima fa'ala hadha lah kenging nopo Kanjeng Nabi kok malaikat Jibril kok ngasih ngoten niku wau kok ngasih nahan jenengan rukuke ngasih ngasih lama ngasih ngasih berlama-lama niku wau mula faqala Kanjeng Nabi banjur matur masaltuhu andalik masaltuhu masaltu ora takon sapa ingsun hu ing malaikat Jibril andalika sangke mongkon waktu waktu manalikane sangke mongkon-mongkon nahan aku ora takon ning malaikat Jibril opo alasan ke malaikat Jibril ngoten niku fa hadara Jibril alaihi salam terus badhe niku Jibril dateng matur kali Kanjeng Nabi mau kan dereng di ngerto paling ngerto segini malaikat Jibril kok niki nyelehno swiwine nahan saking rukuipun Kanjeng Nabi nopo ah cucuk malah tang dateng rawuh malaikat Jibril ning Kanjeng Nabi waqala terus banjur matur ya Muhammad he Muhammad inna aliyan kana yasta'jilu lil jamaah ali niku sing mesti dekne cepet-cepet ngoyak jamaah dang dang pengen tekan masjid supaya iso jamaah ning dalan falak ya syekhun nasronian fitorik ning dalan di sahabat Ali niki ketemu kalih tiang sing sepuh ning gone dalan mlaku sak dalan niku wau sak jurusan walam ya alam Ali annahu nasroni ning Ali niku boten ngertos pilih tiang sing sepuh niku wau bangsa nasroni wa akramahu li aj syaibatihi ya ali ya mulya no mergo saking ndekne uwane wis padha putih-putih wis padha memutih rambute wis nguwan wa mataqaddama anhu lan ora ndisi ora nyalip ali saking wong tuwa sing nasrani niku wau wa hafidha haqqahu wa fa amarani Allah fa wa hafidha haqqahu lan pi ali nggih ngrekso saking hak-hakipun wong tuwa dihormati kan ngoten nggih. Nah nek terus banjur ngoten fa amarani Allahu taala an akhadaka firruku banjur Allah niku merintah dateng ingsun supados nahan panjenengan saking ruko ditahan saka rukuke supaya boten dang-dang bangkit iktidal hatta yadraka ali salatal fajri sampai ali niku entuk jamaah bareng-bareng kalih jenengan boten ketinggal sarakaat wa hadza laisa yu'jabu wa ajabul ujbi lah ngeten iki boten termasuk bagian sing gawoake atau sing gumunake sing betul-betul ujub atau Allah wa ajabul ujbi atau gawoke perkara kang gawoake atau gawok niku maksudnya menggumunke gumune perkara kang sing gumunake innallaha ta'ala amara Mikail alaihi salam ya khudha syamsa bi janahi hatta la tatlu syamsi tawilan li aji Ali radhiyallahu ta'ala anhu mergo kesami bahkan Allah pun merintah Mikail supados malaikat Mikail niki nahan saking meletake mertai serengenge hatta la tatlu asyamsu tawilan li aji Ali radhiyallahu an mergo saking Ali niki wau lho Ali akhiripun menghormati betul marang wong sing sepuh wong sing wis padha wanen nggih wong kita sing berhak memang orang sepuh itu dipunhormati kan nggih saking sepuhipun mula dados tiyang sepuh niku memang harus dados tiyang ingkang terhormat kan ngoten nggih dados tiyang hormat niku pripun nggih lampahi napa ingkang dipun perintahaken dateng tiang-tiang sing sakmestinipun luweh-luweh pun sepuh nggih kedah betul-betul saged introspeksi diri saged betul-betul napa memperbaiki diri. Wa qala hadhihi darajatu bi hurmati syaikh Alfan ma annahu kana nasraniyan. Niki niku termasuk derajat, masuk tingkat dengan penghormatan marang wong sing tuwa meskipun piyambake niku berbeda agama. Artosipun nggar wong tuwa nggih memang butuh kudu dipun hormati, ora pandang sinten niku wau. Luweh-luweh nek wong tuwa niku wis padha uwanipun wis padha muncul, apa meneh wong tuane wong tuwa piyambak. Ngoten nggih. Wonten hikayah ingkang malih hikayatan ukhra, lama qarabat wafatu Ustadz Abi Mansur Al-Maturidi. Nalikanipun Abu Mansur Al-Maturidi niki menjelang wafatipun, dan niki kana yauma idzin Ibnu Fanin wonten setunggalipun nggih, wonten setunggalipun tiang Fanin, tiang ingkang sanata umur samanin, maksudnya ngeten menjelang wafatipun Abi Mansur, Abu Mansur Al-Maturidi niki piyambake pun sampai pada usia samanina sanatan, 80 tahun. Bareng pun 80 tahun famarido asyekh. Nah, Syekh Abu Mansur Al-Maturidi niki sakit, jatuh saat sakit. Fa'amar Abu Mansur ayat luba abadan bimislihi. Fa'amar Abu Mansur, banjur Abu Mansur niki perintah ini ya, perintah jaluk dipun golekno kawulo, dipun gambar sahaya sing sami kalih umuripun ya, menika 80 tahun. Wayastarihi, banjur dituku kalih Abu Mansur. Wayastarihi wayaktakihi lan dipun merdekakno, dipun merdekakno lan dipun merdekakno. Fatulaba Abu Mansur faujada mislahadal abdi faqalu kaifa tajidu abdan ibn sinin sanatan wa huwa ala riqi walam yu'tak. Faraja Abu Mansur rahimahullah taala ila ustadihi. Niki kok radiano. Maksudnya ngeten dipun rahat ngapunten. Ustad atau gurune Abu Mansur niku nyuwun kalih nyandikani meh wafat. Gurunipun Abu Mansur nalik Al-Maturidi nyandikani meh wafat, dan beliau gurunipun meh usia sekitar 80-an tahun. Nah, gurunipun niku terus sakit, banjur sakit perintah dateng Abu Mansur. Maksudnya ngoten nggih, ngapunten. Perintah kali Abu Mansur. Abu Mansur terus banjur mencari kawula, mencari hamba saya, wong perintahe golek hamba sahaya sing umuripun sami sekitar 80-an tahun supados dituku terus dipun merdekakno. Ya Abu Mansur yang golek. Fama wajada misla hadzal abdi, nalikanipun Abu Mansur niki angsal ngolehno kawula niku wau. Faqalu kaifa tajidu abdan ibna sanani sanatan. Ya Abu Mansur, tiang-tiang niku podo tangkrat kali Abu Mansur. Abu Mansur, piye kok iso sampai nisontok kawula sing umuripun 80 tahun. Huwaya buka ala rigi. Wahua lawang sing abet niku, ya buka isih hajik nenggone bangsa kehambaan. Kok dekne isih dadi hamba sahaya, umur semono isih dadi hamba sahaya, kok isontok sampai umur 80 tahun niku. Walang yuta kok lan durung dipun merdeka no. Maka faraja Abu Mansur rahimahutaala ila ustadihi. Nah, tiang niku wau terus banjur dipun Abu Mansur banjur sowan malih ning gone gurunipun. Fa akhbarahu anna maqalatan nas falamma sami'a ustad hadzal maqalah wa darasahu ala turab wa naja rabbahu wa qala ilahi innal makhluk la yahtamilu bihi karamahu idza balagha abdahu samanina sanatan bayabku ala riki bal ya'takihu fa ana balagtu samanina baina sanina sanatan fa kaifa la ta'takini ta'qani minan nar wa anta karim jawadin adim jawadun adim ghafurun syakurun. Nah niki terus banjur wong-wong niku kan niki sampai podo tangklet tiang-tiang masyarakat ipun ya Abu Mansur kok kok isih entuk budak sampai 80 tahun niku lho kok isih dadi budak wae. Banjur wong wis entuk niku dipun serahke ning gone para gurunipun Abu Mansur lan dipun critakaken napa sing dipun sampe sing dipun omongaken dhateng masyarakat. Lah sakjanipun masa ustadipun atawin gurunipun Abu Mansur niku pun angsal cerita saking Abu Mansur banjur langsung sujud nyeleh no sirahe ninggonipun lantai wana jarobahu munajat kalian pangeranipun terus banjur ngendikan ilahi annal makhluk ya Allah Tuhan ya Allah Gusti kula sak temenipun para makhluk niku layah tamilu karomihi ida balaga abdah ora podo nanggung ing lomane budak niki ida balaga abdahu samani nasib
1: Pro 4 Semarang pelestari budaya penjaga tradisi.
2: Waktunya sholat maghrib untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

Senyum merupakan bentuk ekspresi rasa bahagia yang kita tunjukkan pada diri sendiri maupun kepada orang lain, yang mencerminkan suasana hati sedang bahagia atau bergembira. Dalam Islam, senyum adalah ekspresi yang sangat mulia dan juga tergolong sebagai sedekah paling ringan yang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menambah pahala. Apabila kita bertemu dengan orang lain atau di hadapan saudara kita dengan senyuman, tabassamuka fi wajhi akhika lakah sodakoh, senyummu di depan saudaramu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bersama narasumber kita, Bapak Dr. Andes Binsar Siregar, MPSI, pekerja sosial medis dan tenaga pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISI Widuri Jakarta. Sedangkan topik kita malam hari ini adalah kewajiban pihak keluarga pengantin pria dalam pesta perkawinan Batak. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami melalui telepon on air di 024-8316-661 maupun WA di 0811-2777-914. Ingin berbincang dengan Pak Binsar Siregar, MPSI, silahkan, tentang adat istiadat Batak sesuai dengan topik kita malam hari ini, yakni kewajiban pihak keluarga pengantin pria dalam pesta perkawinan Batak. Selamat malam Pak Binsar.
1: Selamat malam Mas Tono.
0: Apa kabar Pak Binsar?
1: Baik sekali. Baik.
0: Alhamdulillah. Iya. Setelah beberapa saat kita tidak bertemu, sekarang bisa bersua kembali begitu ya Pak ya.
1: Oke. Cuti ya.
0: Iya betul Pak Binsar. Ya. Okay, baik. Keadaan di Jakarta malam hari ini hujan, mendung atau terang ini Pak?
1: Cerah
0: ya Pak ya.
1: Cerah dan panas.
0: Wah, gitu ya. Ya, secara hati kita, secara nuansa kita malam hari ini tentunya ya Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Pak Binsar, tentang kewajiban pihak keluarga pengantin pria dalam pesta perkawinan adat Batak. Ini merupakan topik kita malam hari ini.
1: Betul.
0: Nah, setelah proses-proses yang dilalui seperti yang diulas beberapa
1: minggu
0: kemarin ya Pak ya, ini setelah sidang adat ini apa yang akan dilakukan ini Pak?
1: Ya, jadi sidang adat itu sudah menetapkan besarnya mahar yang akan ditanggung ya,
0: ya.
1: Dan itu kalau sudah ditetapkan memang konsekuensinya memang harus dipenuhi. Ya, jadi di sini memang kita secara spesifik mencoba membahas kewajiban pengantin pria. Kenapa?
0: Yeah.
1: Karena ini kata kunci.
0: Ya,
1: jadi kita tidak bicara hak dulu, tapi bicara kewajiban.
0: Kewajiban. Yeah.
1: Nah, dengan memahami kewajiban, siapa tahu ada teman-teman pendengar yang terpikat dengan Putri Batak. Yeah. Nah, udah tahu risiko yang mau dihadapi gitu.
0: Iya, betul. Nah, ini apa saja kewajiban keluarga pengantin pria terhadap wanita ini Pak?
1: Ya, jadi ini ada 6 jenis nih ya. Yang pertama tentu sesuai kesepakatan tentang mahar atau dalam bahasa Batak disebut sinamot, maka begitu selesai diputuskan maka diberi kesempatan untuk menyerahkan. Ya, jadi orang tua pengantin pria itu secara rombongan turun dari, kalau dia ada di panggung, nah dia turun dari panggung menghadap dulu pada Raja Perhata, menunjukkan materi yang dibawa ini di dalam, di atas pinggan biasanya. Nah, lalu ditunjukkan okay, lengkap, baru dia menari manortor itu menuju pihak perempuan. Nah, nanti akan diterimakan di dalam kain ulos. Nah, jadi nanti tidak dikantongin begitu saja, tapi ditampung dengan kain ulos.
0: Ditampung dengan kain ulos ini dalam keadaan terbuka begitu Pak?
1: Ya, jadi dibuka begitu, lalu dari piring juga ditumpahkan ke sana, lalu disimpan. Jadi itu memang lalu ya biasa, lalu ditutup dengan salam-salaman dan rangkul-rangkulan biasanya. Nah, itulah acara yang pertama. Jadi kewajiban pertamanya ada di situ. Jadi memang sinamot itu misalnya dia berapa besarnya, misalnya 50 juta atau 30 juta atau 10 juta. Nah, itu memang khusus pada diberikan pada orang tua. Karena itu disebut ya suhud sihabolonan ya.
0: Suhud sihabolonan.
1: Sihabolonan. Jadi itulah orang tua pengantin wanita itu. Nah, ini yang pertama dan itu sudah gongnya, gong diberikan. Nah, sudah salam-salaman sudah sah itu kan ya, karena gitu sudah ya, dibayar utang gitu. Utang iya, adat. Nah gitu. Tapi masalahnya tidak hanya tunggal mas.
0: Begitu.
1: Jadi ternyata di samping ada sinamot, ternyata juga ada kelompok-kelompok yang harus juga diberikan perhatian khusus. Di sini ada istilah yang disebutkan yang kedua adalah suhini apang naopat. Apang itu bakul. Bakul itu kan ada empat sisi. Jadi empat sisi ini adalah tiang adat sebetulnya ya. Jadi empat ini harus diberi amplop.
0: Ini empat sisi ini. Berarti ini empat pihak begitu ya Pak ya?
1: Ya empat pihak. Jadi empat pihak itu, pihak pertama disebut namanya si Jalobara. Itu adalah kakak laki-laki dari ayah pengantin perempuan.
0: Kakak laki-laki dari ayah pengantin perempuan, perempuan. Si ya. Jalobara ini ya Pak ya.
1: Ini ya pokoknya dialah kakak dari mertua, calon mertua tadi ya. Itu kan harus dihormati. Itu dia si Jalobara. Lalu kemudian si Molohon ini adik. Adiknya laki-laki juga. Itu si Molohon itu diberikan juga amplopnya. Lalu yang ketiga Upa Parorot. Parorot itu pengasuh. Jadi kalau dalam budaya Batak itu yang dianggap sebagai pengasuh adalah putri. Jadi misalnya adik perempuan dari ayah kita itu namanya Namburu, atau saudara perempuan kita itu namanya Ito. Inilah yang berhak dapat upah parorot itu. Jadi mereka lah mengasuh ya, terutama adik dari ayah kita yang perempuan lah gitu ya. Nah ini biasanya yang lalu akan dapatkan itu amplop yang ketiga. Dan yang terakhir amplop yang keempat itu disebut upah tulang. Ini yang tulang itu hula-hula ya.
0: Hula-hula ya Pak.
1: Jadi ini adalah kakak laki-laki dari ibu.
0: Kakak laki-laki.
1: Jadi saudara dari... laki-laki dari ibu. Jadi saudara laki-laki dari ibu pengantin wanita ini kan, karena ya itu kalau orang tuanya saja kita hormati, apalagi kakak laki-lakinya gitu ya. Nah, itulah dikatakan hula-hula. Namanya itu upah tulang. Nah, ini lebih spesifik lagi, tidak bisa kita mengantar begitu saja. Harus nanti ada acaranya sendiri bersama-sama dua belah pihak.
0: Berarti ini acara berdiri sendiri begitu ya?
1: Ya
0: Pak,
1: ini ya? Yang ke-5 dan 6 kalau nggak salah nanti kita lihat ini ya. Upah tulang itu. Ini ya bagian yang pertama adalah disebut suhini apang naopat. Jadi bakul itu ada empat sudutnya itu harus dilayani gitu ya.
0: Baik, si Jalobara, kemudian si Molohon, ada Upa Parorot dan Upa Tulang. Ini Upa Tulang merupakan empat sisi bakul, begitu ya Pak ya.
1: Sisi sendi keluargaan, perwakilan keluarganya di situ sudah terpenuhi gitu.
0: Semuanya ini disebut sebagai suhi ni ampang naopat.
1: Itu sudut, apang itu bakul, empat, opat empat.
0: Begitu. Oke. Kemudian Pak, selain kepada apa ya orang tua pengantin wanita, kemudian kepada empat sisi bakul empat, tadi empat, ini adakah yang lain lagi yang
1: ya ada lagi? Nah ini karena itulah besarnya kekeluargaan itu. Jadi semua keluarga-keluarga terdekat itu apakah adik dari ayah ya, apakah kakak-kakaknya, apakah kakek nenek, itu nanti di daftar. Nah itu disediakan amplop itu. Jadi itu adalah dikatakan panandayon. Penanda ya. Panandayon itu perkenalan, karena kan ini perkawinan ini kan jadi si pengantin ini juga harus mengenal keluarga calon mertuanya. Jadi ini juga diberikan sesuai dengan kedekatan hubungan tadi, dan itu bisa berkelompok-kelompok mas. Jadi ada perwakilan, misalnya ada 5 orang, satu nanti mewakili, ada yang 10 orang. kadang-kadang bisa 20 orang itu berat juga.
0: Wah, ini berarti memang kalau ingin,
1: kalau keluarga besar Mas ya terpaksa. Nah, itu ya, cuma besarnya tentu yang mengatur ya pihak yang memberilah. Berapa besarnya, tetapi semua kan tertutup dalam amplop.
0: Iya, betul. Ya, ini begitu. Semuanya merupakan tanda tali asih.
1: Iya, benar. Itu namanya tali asih, benar. Tali asih. Kalau kita dalam apa pengertian sehari-hari.
0: Begitu. Ya,
1: okay, sampai okay. Kepada kakek nenek. Kakek nenek bersaudara juga bisa saja itu. Ya, tergantung kesepakatan waktu marhusib.
0: Oke. Ini keluarga pengantin wanita terdekat.
1: Keluarga pengantin wanita. Jadi pokoknya keluarga pengantin wanita sekarang di servis deh.
0: Iya. Iya. Oke, ini sebagai kalau orang Jawa ini bisa dikatakan sebagai anu ini ya Pak ya, asok tukon begitu ya Pak.
1: Nah,
0: ya.
1: Asok tukon.
0: Iya. Ini betul. Untuk meminang mempelai perempuan ini ada beberapa kewajiban yang harus dilalui. Ya, salah satunya asok tukon memberi sesuatu kepada pihak pengantin perempuan dan keluarganya.
1: Dan keluarganya.
0: Oke.
1: Dia keluarganya itu ini.
0: Ya, betul. Nah, ini kemudian apa lagi nih Pak?
1: Nah, ini yang saya katakan tadi, upah tulang. Nah, itu ya yang berikutnya. Upah tulang ini ada upacaranya sendiri. Jadi amplop dibawa oleh dua belah pihak keluarga. Mereka mendatangi tulang, artinya tulang itu adalah kakak laki-laki dari ibu pengantin.
0: Betul.
1: Nah, itu didatangi, lalu diberikan amplop baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Nah, itu. Nah, karena rombongan ini juga, ya, rombongan tulang itu juga adalah mulai dari hula-hulanya.
0: Iya.

0: Ya, jadi ini sekarang kalau tulang itu hula-hula pengantin perempuan. Nah, sekarang yang berikutnya ini, setelah pengantin perempuan, hula-hula dari pengantin laki-laki.
1: Oh.
0: Nah, ini beda lagi. Ah, itu yang disebut namanya titi marakub.
1: Titi marakub.
0: Titi marakub itu adalah tulangnya pengantin laki-laki.
1: Oh, jadi ini tulangnya pengantin laki-laki juga mendapatkan ini
0: juga.
1: Ya,
0: mendapatkan juga. Dan dia justru mendapat istimewa diberikan oleh pihak keluarga pengantin perempuan. Disebut titi marakub karena memang setelah perkawinan ini maka mereka berada pada posisi yang sama. Karena kalau dalam adat Batak itu seorang laki-laki mestinya dia mengambil putri dari tulangnya. Nah, tapi sekarang kan dia tidak mengambil putri dari tulangnya, tapi mengambil putri orang lain. Nah, jadi di sini titin marakub ini adalah semacam komitmen bersama. Sejak saat ini kita menjadi satu putri. Gitu. Jadi ada maknanya di situ. Kesepakatan bahwa ini putrinya si pengantin wanita ini kan yang dia dianggap tadinya dia memang putri orang tuanya kan. Tapi sejak saat ini dia juga menjadi putri dari tulang pengantin laki-laki. Karena seharusnya memang pengantin laki-laki mengambil putri tulangnya. Secara adat mestinya begitu. Tapi karena dia sekarang menerobos, lalu ada komprominya. Sejak hari ini kita menjadi satu putri. Kalau di rumahmu dia marganya sesuai kamu. Kalau di rumah saya dia adalah ikut saya. Gitulah kesepakatannya. Jadi hubungan kekeluargaan itu tetap terjaga. Begitu.
1: Luar biasa sekali. Ini untuk menghormati semua keluarga pengantin wanita yang hadir.
0: Jadi memang ikatannya itu apa seperti jalinan ini gitu loh Mas.
1: Iya. Ini menyeluruh ya Pak ya, tidak hanya.
0: Jadi kalau ada gangguan ya repot. Ya, betul, karena dia ditelisik semua itu apanya ya. Rambu-rambu yang ada di dalam ikatan keluarga itu memang diberikan atensi yang khusus.
1: Iya, luar biasa sekali ini karena yang namanya apa ya, memulai menyatukan dua keluarga baru, begitu ya. Ini tidak hanya dua keluarga yang dijadikan apa ya keluarga nantinya, namun banyak pihak yang terkait di sini ya Pak ya.
0: Iya betul. Jadi makanya saya katakan perkawinan Batak bukan hanya perkawinan dua pengantin.
1: Betul.
0: Tetapi keluarganya juga kawin.
1: Betul.
0: Inilah yang digambarkan ya, sehingga menjadi mempunyai kekerabatan yang baru.
1: Dan
0: yang terakhir ini. Ini yang agak unik nih.
1: Ini apa ini?
0: Amplop Pak? Yang disebut namanya pinggan panganan.
1: Amplop pinggan panganan.
0: Iya, jadi pihak keluarga pengantin perempuan setelah menikah kan dia melepas putrinya kepada keluarga laki-laki. Berarti mereka kan kehilangan. Kehilangan satu warga. Nah, dalam budaya Batak kehilangan itu harus ditebus. Ditebus dengan apa? Dengan memotong korban hewan berkaki empat.
1: Oh, begitu ya Pak.
0: Jadi hewan yang berkaki empat ini lalu dia dagingnya, itu tidak hanya dimakan sendiri, harus dibagi semua gitu. Jadi biasanya kalau aslinya itu di atas pinggan diberikan kepada semua kelompok marga apa keluarga besar pengantin perempuan. Tetapi kalau memberi daging seperti itu kan sudah ada yang dimakan di tidak efisien. Jadilah dia sekarang berupa amplop yang dinamakan pinggan panganan.
1: Diwujudkan dalam sebuah amplop begitu ya Pak.
0: Jadi itu nanti udah harus disiapkan berapa banyak undangan pihak perempuan. Itu segitulah jumlah amplopnya.
1: Ini ternyata
0: yang hadir
1: benar-benar luar biasa ini Pak ya, yang harus disediakan.
0: Jadi kan tidak boleh

0: tidak ada yang merasa tidak kebagian. Tapi biasanya ada taktiknya, Mas. Jadi taktiknya itu yang menyiapkan itu juga keluarga perempuan, karena yang tahu persis undangannya kan mereka. Yang menyerahkan keluarga laki-laki.
1: Begitu,
0: di bawah tangan gitu ya.
1: Karena ini yang tahu persis siapa saja yang menjadi keluarga yang diundang di situ adalah pihak perempuan, makanya ini yang menata sebenarnya pihak perempuan, begitu ya Pak.
0: Ya, untuk yang ini amplop ini sebetulnya dia menyiapkan diserahkan dulu kepada pihak laki-laki. Hampir mirip dengan ini yang Mas Tono paling senang ini. Ulos tinono sadari. Nanti itu imbangannya itu, Mas. Jadi nanti ulos tinono sadari juga sebetulnya yang tahu pihak laki-laki berapa orang anggotanya. Tapi nanti diam-diam diserahkan dulu. Nah, lalu secara formal disampaikan inilah ulos tinono sadari gitu.
1: Pak Binsar, ini luar biasa sekali. Nah, ini kalau boleh untuk pengakhir dialog kita malam hari ini, barangkali dari kewajiban-kewajiban keluarga pengantin pria dalam pesta perkawinan Batak ini juga syarat dengan ini ya Pak ya, semacam
0: kepedulian total
1: itu. betul kepedulian total dan juga makna filosofi juga bisa diterangkan Pak untuk mengakhiri dialog kita malam hari ini.
0: Gambaran kekerabatan kekeluargaan yang diajarkan dalam budaya Batak memang akan membuat orang selalu memelihara hubungan baik. Ya, terutama dengan struktur adat itu supaya pada saatnya dia memerlukan pelayanan adat maka dia dibantu oleh semua orang. Jadi memang adat Batak itu kelihatan berat, tetapi kalau dia adalah orang yang yang memang rajin mengikuti adat, malah tidak jarang keluarga yang membuat adat itu surplus, Mas. Itu tidak jarang itu ya, orang yang betul-betul pergaulan sosialnya yang bagus ya, dia mungkin dia tidak terbeban. Bisa tidak terbeban karena dukungan dari semua pihak. Nah, jadi saya kira prinsip kegotong royongan ini yang sekarang sudah mulai hambar ya karena modernisasi, individualisasi. Nah, saya kira ini kan masih bisa ditata. Walaupun masyarakat modern, tetapi kebersamaannya masih tetap terpelihara. Nah, itulah barangkali harapan kita juga ke dalam masyarakat besar Indonesia yang beraneka ragam itu. Kalau kebersamaannya bisa kita bangun, maka banyak hal yang bisa kita capai. Saya kira penutupnya. Mas Tono.
1: Baik, terima kasih Pak Binsar. Sehat selalu dan insya Allah kita ketemu lagi Senin yang akan datang ya Pak ya.
0: Kita lanjut nanti dengan kewajiban perempuan.
1: Nah, ini biar imbang Pak kalau malam hari ini kewajiban pihak keluarga pengantin pria, Senin depan pihak keluarga pengantin wanita gantian gitu ya Pak ya. Oke. Terima kasih Pak Binsar, selamat malam dan salam
0: malam
1: untuk keluarga
0: Pak. Pencinta budaya Indonesia di Semarang. Terima kasih.

Kalian tidak perlu mengejarnya. Pangeran itu telah mengingkari janjinya. Lihat saja nanti, mereka akan mendapat musibah di tengah laut. Keringlah laut yang melilingi Wangkang. Biarlah semua rombongan Pangeran Cina berada di tempat itu.

Orang Basab adalah salah satu rumpun suku Dayak di Kalimantan Timur yang tinggal di wilayah Bontang dan Sangkulirang. Menurut cerita, orang Basab merupakan keturunan orang-orang Cina yang kawin dengan suku Dayak Punan. Meskipun orang Basab pada umumnya tidak berkulit kuning, tetapi mata mereka tetap sipit seperti orang Cina. Bagaimana perkawinan campuran antara dua suku yang berbeda ini bisa terjadi? Ikuti kisah selengkapnya dalam drama legenda Asal-Usul Orang Basab, produksi Radio Republik Indonesia.

Dahulu kala di tepian batu atau Kutai Lama, Kalimantan Timur, berdiri sebuah kerajaan bernama Kerajaan Kutai Kartanegara. Kerajaan itu didirikan oleh Maharaja Aji Batara Agung Dewasakti yang memerintah dari tahun 1300 hingga 1325 Masehi. Konon, sang Maharaja gemar bermain sabung ayam. Ia mempunyai seekor ayam jantan yang sakti bernama Ujung Perak Kemudi Besi. Ayam jago itu selalu menang dalam setiap pertarungan. Namanya pun sudah terkenal hingga ke luar negeri karena ayam jago itu telah mengalahkan ayam jago milik raja-raja dari Jawa, Brunei, dan lainnya. Kabar tentang kesaktian Ujung Perak Kemudi Besi tersebar hingga ke negeri Cina. Mendengar kabar tersebut, Pangeran Cina pun bermaksud untuk menjajal kesaktian ayam jago milik sang maharaja itu. Dengan diiringi ratusan awak kapal dan pasukan, Pangeran bertolak menuju Kutai dengan menggunakan sebuah kapal besar. Sang Pangeran juga membawa 15 ekor ayam jago miliknya yang paling unggul. Dalam perjalanan menuju Kutai, rombongan Pangeran Cina mampir mengunjungi beberapa negeri seperti Champa, Brunei, Sumatera, dan Jawa. Di setiap negeri yang disinggahinya, sang Pangeran selalu menyempatkan diri mengadu salah satu ayam jagonya, dan ayam itu selalu menang.

Beberapa hari kemudian, rombongan pangeran Cina akhirnya tiba di Kutai. Sang pangeran pun langsung menghadap Maharaja Aji Batara Agung Dewa Sakti dan mengutarakan maksud kedatangannya.

0: datang dari negeri Cina, hamba menghadap kemari untuk mengadu ayam jago hamba dengan ayam jago milik baginda yang terkenal sakti itu.
1: Wah, pangeran jauh-jauh dari Cina hanya untuk mengadu ayam?
0: Benar, baginda. Hamba membawa 15 ayam jago hamba untuk diadu dengan ayam jago baginda.
2: Maharaja Kutai Kartanegara terdiam sejenak sambil mengelus-ngelus jenggotnya. Semula ia ragu karena pangeran Cina itu membawa 15 ayam jago. Tentu saja ayam jagonya akan kewalahan menghadapi semua ayam jago tersebut. Namun karena yakin dengan kesaktian ujung perak kemudi besi, ia pun menerima tantangan pangeran Cina itu.
1: Baiklah, pangeran. Aku terima tantanganmu. Lalu, bagaimana dengan aturan dan taruhannya?
0: Mohon maaf, baginda. Ayam jago hamba akan diadu dengan ayam jago baginda setiap hari. Taruhan setiap ekor ayam hamba adalah 100 bungkal emas sebesar lutut dan sebutil berlian sebesar telur merpati.
1: Ya. Baiklah. Aku setuju dengan tawaran itu. Pertarungan ini akan kita mulai besok.
2: Maharaja Kutai Kartanegara segera memerintahkan para prajuritnya untuk menyiapkan gelanggang sabung ayam di depan istana. Keesokan harinya, banyak rakyat Kutai yang datang untuk menyaksikan jalannya pertarungan itu. Para prajurit istana pun tidak mau ketinggalan, ingin menonton acara yang bakal berlangsung seru itu. Maharaja Kutai sudah terlihat duduk di singgasananya dengan didampingi oleh permaisuri tercinta. Sementara itu, di sisi lain gelanggang, Pangeran Cina dengan para pengawalnya juga sudah bersiap-siap. Setelah semua persiapan selesai, gong pun dibunyikan, pertanda dimulainya pertandingan. Kedua belah pihak segera melepaskan ayam jago masing-masing ke arena. Kedua ayam jago itu pun berkokok, bersahut-sahutan, seraya mengambil ancang-ancang untuk saling menyerang. Suasana penonton yang semula riuh rendah tiba-tiba menjadi hening. Sesaat kemudian, kedua ayam jago itu mulai bertarung. Ayam jago Pangeran Cina mulai menyerang dengan beringas. Namun dengan gesit, ayam jago Maharaja Kutai berkelit menghindari serangan. Ayam jago Pangeran Cina terus menyerang bertubi-tubi. Ujung perak kemudi besi milik Maharaja Kutai pun selalu bisa menghindar. Lama-kelamaan, ayam jago Pangeran Cina kehabisan tenaga. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh ayam jago Maharaja Kutai. Dengan sekali serang, ayam jago Pangeran Cina pun tewas terkena taji. Sorak-sorai penonton pun kembali bergemuruh.
3: Hidup ujung perak, kemudi besi. Hidup ujung perak, kemudi besi. Hidup ujung perak, kemudi besi.
2: Ayam jago Pangeran Cina yang pertama telah tewas. Pertarungan akan dilanjutkan pada esok harinya, di mana ujung perak besi akan menghadapi ayam jago yang kedua milik Pangeran Cina. Pertarungan pada hari kedua itu juga dimenangkan oleh ayam jago Raja Kutai. Demikian seterusnya hingga hari ke-14. Ayam jago milik Pangeran Cina pun tinggal satu yang tersisa. Selain itu, sang pangeran juga telah kehabisan taruhan. Kini, Maharaja Kutai yang berbalik menantang pangeran dari Cina itu.

0: Bagaimana Pangeran? Apakah pertarungan ini akan kita lanjutkan?
1: Hamba akan mempertaruhkan kapal hamba dan seluruh isinya. Tapi hamba minta Baginda juga mau mempertaruhkan kerajaan Baginda beserta isinya.
2: Mendengar permintaan itu, Raja Kutai terhenyak. Rakyat pun ikut tercengang dan cemas. Maharaja Kutai masih diam. Pikirannya diselimuti perasaan bimbang. Baginya, taruhan itu terlalu besar. Tapi jika tidak menerima tawaran itu, ia akan merasa malu. Di tengah-tengah kebimbangannya, tiba-tiba ujung perak kemudi besi berkokok dengan suara nyaring sambil mengepak-ngepakkan kedua sayapnya. Hal itu seolah-olah memberi isyarat kepada tuannya agar menerima tawaran itu. Raja Kutai pun memahami keinginan ayam jagoannya.
0: Baiklah Pangeran, aku terima tawaranmu. Tapi ingat, Pangeran jangan mengingkari janji. Jika salah satu dari kita mengingkari janji, ia akan mendapat hukuman dari Sang Hyang Dewata.
2: Pangeran Cina menyetujui perjanjian itu. Akhirnya pertarungan itu pun dimulai. Ayam jago kedua belah pihak segera dilepaskan ke arena. Pertarungan kali ini semakin sengit karena ayam jago yang akan dihadapi ujung perak kemudi besi merupakan ayam paling tangguh milik Pangeran Cina. Seluruh penduduk Kutai pun semakin cemas. Saat pertarungan dimulai, kedua ayam jago tersebut silih berganti menyerang. Pertarungan itu sudah berlangsung beberapa waktu, namun belum dapat dipastikan jago mana yang akan menang. Kesaktian keduanya masih tampak seimbang. Begitu matahari mulai tenggelam, ayam jago Pangeran Cina sudah kelelahan. Sebaliknya, ayam si ujung perak justru semakin tangkas. Sepakannya semakin kuat dan patukannya pun bertambah kuat. Tidak berapa lama kemudian, ayam jago Pangeran Cina pun tewas. Melihat hal itu, seluruh rakyat Kutai bersorak gembira, merayakan kemenangan ujung perak kemudi besi. Maharaja Kutai segera memerintahkan para prajuritnya untuk mengambil semua layar dan dayung yang ada di kapal agar Pangeran Cina dan pasukannya tidak melarikan diri. Namun, Maharaja Kutai masih berbelas kasihan.
0: Khusus malam ini, aku izinkan Pangeran dan seluruh prajurit Pangeran tidur di kapal itu.
1: Terima kasih, Baginda. Terima kasih. Syek, syek.

0: Pangeran Cina dan rombongannya pun kembali ke kapal yang sudah menjadi milik Raja Kutai. Ketika hari sudah larut, lampu-lampu di kapal itu dimatikan. Pangeran Cina dan anak buahnya bukannya beristirahat, melainkan mengadakan rapat secara diam-diam. Rupanya mereka sedang merencanakan siasat untuk bisa melarikan diri.
1: Bagaimana caranya kita melarikan diri, Pangeran? Bukankah layar dan dayung kita sudah dirampas oleh Raja Kutai? Maaf, Pangeran. Bolehkah hamba memberi usul?
2: Apa itu? Cepat, katakan.
1: Bukankah kita masih mempunyai layar yang sudah robek di gudang? Bagaimana kalau layar itu kita jahit saja?

Kalian tidak perlu mengejarnya. Pangeran itu telah mengingkari janjinya. Lihat saja nanti, mereka akan mendapat musibah di tengah laut. Keringlah laut yang melilingi Wangkan. Biarlah semua rombongan Pangeran Cina berada di tempat itu.

Sementara itu, rombongan Pangeran Cina telah memasuki Teluk Sangkulirang. Tanpa diduga, tiba-tiba angin puting beliung datang mendekat ke arah kapal yang mereka tumpangi. Air laut yang ada di sekitarnya pun tersedot ke atas. Pangeran Cina dan prajuritnya pun mulai panik. Mereka segera menurunkan jangkar agar tidak ikut tersedot oleh pusaran angin puting beliung. Hingga saat ini, tempat anak buah Pangeran Cina menurunkan jangkar itu diberi nama Kampung Jangkar. Angin puting beliung terus menyedot air laut hingga laut menjadi kering. Rombongan Pangeran Cina pun segera turun dari kapal. Selang beberapa saat kemudian, kapal itu tiba-tiba berubah menjadi batu. Menurut cerita, Pangeran Cina dan prajuritnya tinggal di sekitar tempat itu. Mereka kemudian berbaur dengan penduduk setempat, yakni orang-orang suku Dayak Punan, hingga terjadi perkawinan. Keturunan orang-orang Cina dan suku Dayak Punan itu kemudian dikenal sebagai orang

Demikian kisah legenda asal-usul orang Basak. Sampai berjumpa lagi dalam kisah legenda selanjutnya bersama Teater Paguntaka RRI Tarakan.

0: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

aku titipkan keris pusaka ini kepadamu. Jagalah kepercayaanku. Dan jangan sekali-sekali menyerahkannya kepada orang lain, kepada siapapun, kecuali aku sendiri yang memintanya.

0: Aku tak habis pikir. Apa saja kerjamu? Mencari satu manusia pun tak becus.
1: Ampun Baginda, memang begitulah adanya Baginda. Sekarang ini sulit mencari tumbal kesenangan paduka.
0: Apanya yang sulit? Tinggal comot, apa susahnya? Jangan-jangan kau saja yang malas, atau kau sudah mulai berani, Balelo? Iya, kau ingin

0: Apa katamu? Berani-beraninya mereka angkat kaki dari sini.
1: Demikianlah keadaannya, Baginda.
0: Dasar cecunguk-cecunguk, tak tahu diuntung.
1: Setahu hamba, tiada maksud mereka membelot, Baginda. Mereka hanya merasa takut jika tiba gilirannya nanti dijadikan santapan paduka.
0: Hah, alasan saja. Dengar, Patih, Cukul Muda, aku tidak mau tahu. Kau harus bisa mendapatkan satu tumbal manusia untuk kusantap. Terserah bagaimana caramu, aku tak peduli.

0: tuanku.
1: Mengapa heran?
0: Sejak menginjak tanah Medang Kamolan, kita tidak berjumpa dengan satu orang pun. Kampung-kampung kosong, jalanan sepi, selaknya daerah yang baru terserang wabah.
1: Kalau memang itu masalahnya, kau harus bersiap diri. Turu.
0: Iya, tuanku.
1: Kita akan membantu mereka semampunya agar mereka terlepas dari pagebluk.
0: Wah, kalau itu sih saya selalu siap, tuanku. Tetapi benarkah daerah ini sedang terkena wabah ya, tuanku?
1: Aku belum tahu dan aku tidak ingin menerka-nerka. Ada baiknya kita bertanya kepada dia.
0: Dia? Siapa, tuan?
1: Dia, orang yang sedang berjalan kemari itu loh. Tamaknya dia pun hendak menghampiri kita.

0: apakah Kisana ini? Ada kepentingan apa Kisana berada di Medang Kamulan?
1: Saya bernama Aji Saka, Tuan. Sedangkan ini, Duru, pengikut saya. Kami hanyalah pengembara dari negeri seberang yang kebetulan sedang melewati kerajaan Medang Kamulan.
0: Jadi, Tuan Aji Saka ini bukanlah penduduk Medang Kamulan?
1: Iya. Iya, benar. Jika diperkenankan saya tahu, siapakah Tuan ini?
0: Saya Jugul Muda, Tuan. Patih Kerajaan Medang Kamulan.
1: Oh, maafkan ketidaksopanan kami, Tuan Patih.
0: Tidak mengapa, Tuan. Tidak masalah.
1: Sebelumnya, saya benar-benar memohon ampun jika terlampau lancang. Hanya saja, kami sungguh bertanya-tanya. Sejauh kami melangkah di tanah Medang Kamulan, belum satu orang pun saya jumpai kecuali Paduka Patih. Ada apakah gerangan? Apakah telah dilanda bencana atau wabah? Maaf, barangkali kami dapat turut mengulurkan tangan meringankan beban sesama.
0: Mulia betul niat Kisana berdua. Namun sayang, bukan itu masalahnya, Tuan.
1: Lantas?
0: Perkara ini terlalu pelik. Bisa jadi adalah aib jika tersiar jauh ke seberang.
1: Semua berpulang kepada Tuanku Patih. Tidak pantas, bahkan tak ada benarnya saya memaksa.
0: Apakah Tuanku Aji Saka pernah mendengar nama Baginda Raja kami?
1: Pasti. Pasti. Beliau adalah Baginda Raja Dewata Cengkar.
0: Betul, Tuan.
1: Tetapi memang saya belum pernah melihat, apalagi bertemu.
0: Raja kami bukan sebagaimana lazim. Baginda bersuara gahar sesuai dengan perawakannya yang perkasa, tinggi, dan besar. Tak heran jika orang-orang ramai menggunjingkannya sebagai raja raksasa.
1: Yah, itulah penyakit manusia. Gemar menggunjing.
0: Tetapi Kisana, omongan mereka memang cukup beralasan.
1: Bagaimana bisa, Tuan Patih?
0: Tuan Aji Saka menyaksikan sendiri betapa Medang Kamulan tak ubahnya kerajaan mati, Tuan.
1: Oh, iya? Tuan Patih, kosong, sunyi, suwung.
0: Benar, Tuan. Rakyat Medang Kamulan tidak sedang terjangkit pagebluk, Tuan. Tidak ada wabah apapun. Mereka sungguh baik-baik saja, Tuan.
1: Iya, jika benar baik-baik saja, lalu manakah mereka?
0: Mengungsi, Tuan.
1: Untuk apa?
0: Untuk menyelamatkan diri.
1: Dari apa?
0: Dari santapan rajanya, Tuan.

0: bawa saya ke hadapan Baginda Tuan Patih.
1: Kisanak jangan main-main. Ini urusan nyawa, Tuan.
0: Saya sedang tidak membuat. Tuanku, bawalah saya.
1: Saya memang diperintah untuk mencari mangsa. Tapi, apa mau dikata, Tuan? Semua orang sudah enyah. Seisi kerajaan menghilang, tak tahu rimbanya. Lagi pula, siapa orangnya yang mau dijadikan tumbal, Tuan?
0: Maka inilah saya yang akan menjadi santap terakhir Baginda Dewa Tercengkar.
1: Maksud Tuanku Ajisaka?
0: Dari perkataan Paduka, saya menengarai Tuan Patih Jugul Muda adalah orang yang baik, yang dalam batin acap kali bertentang pandang dengan Baginda Raja. Bukan bermaksud tinggi hati, tetapi alangkah berpaedahnya hidup hamba jika menjadi hidangan raja dan medang kambulan niscaya kembali tentram.
1: Bagaimana jika terjadi sesuatu yang tidak kita kehendaki bersama, Tuan?
0: Pasrahkan saja kepada Yang Maha Kuasa. Raja di raja yang tidak satupun makhluk berwenang menyandang jubah kebesarannya. Tidak satu makhluk pula berhak sombong bercokol di atas singgasana kekuasaannya. Apapun ketentuannya dan apapun hasilnya nanti, itulah yang paling baik untuk semua. Tidak ada yang tidak baik.

0: Pandai juga cukul muda memilih orang. Rupawan tanpa cacat sedikit pun.
1: Oh, padukakah Baginda Dewata Cengkar?
0: Iya. Akulah Dewata Cengkar, Raja Medang Kamulan. Dan kau, siapa namamu?
1: Sudilah paduka memanggil hamba Aji Saka.
0: Aji Saka?
1: Betul, Baginda.
0: Sepertinya kau tampak tidak takut sedikit pun. Apa kau tak tahu mengapa kau dibawa menghadapku, Aji Saka?
1: Hamba tahu sepenuh kesadaran hamba. Lantas, apa yang mesti ditakutkan? Bukankah suatu kehormatan bagi hamba dapat berkorban demi raja?
0: Bagus, bagus. Kau pandai memikat rasa atas pengabdianmu yang sukarela. Maka aku perkenankan kau mengajukan permintaan terakhir.
1: Oh, dan Baginda berjanji memenuhinya?
0: Ya, sebutkan saja.
1: Baiklah, baiklah Baginda. Saya mempunyai dua permintaan terakhir. Pertama, izinkan saya mengharap ganjaran dari paduka.
0: Tentu, mintalah apa saja.
1: Hamba berharap bisa memperoleh ganjaran berupa tanah dengan luas sepanjang kain tudung sorban yang hamba kenakan ini empat penjuru.
0: Hah? Barang remeh. Sebutkan permintaan keduamu.
1: Iya, kedua, mohon Baginda berkenan mengukur sendiri luas tanah yang hamba minta dengan cara menarik bebat tudung ini, dan hamba akan mengulurnya.
0: Berani-beraninya kau memerintahku.
1: Bukan itu maksud hamba. Melainkan dengan cara yang demikian, paduka dapat mencegah kalau saja hamba berniat culas.
0: Masuk akal juga katamu. Baiklah, senyampang cukul muda menyiapkan belanga, aku akan menarik kain sorbanmu. Ulur sekarang juga.
1: Pegang kuat-kuat. Ya, Baginda. Pegang kuat-kuat, Baginda. Betul. Tarik hingga terbentang.
0: Sampai seberapa panjang lagi kain tudung ini? Jangan-jangan Aji Saka hendak mengerjaiku. Ada maksud apa dia? Bagaimana mungkin selubung sorban bisa sepanjang ini?
1: Bentang lagi, Baginda. Kain ini belum lengkap. Tarik lagi, Baginda.
0: Cukup. Cukup, Aji Saka. Cukup.
1: Bentang lagi, Baginda. Terus tarik. Kain ini belum lengkap.
0: Hentikan. Hentikan, Aji Saka. Aku sudah sampai di tepi tebing curam. Tepat di belakangku, langga laut selatan berombak sengit. Seganas iblis kelaparan. Cukup, cukup.
1: Engkaulah iblis itu. Dirimulah makhluk nista penuh najis. Biar saja ku kepak supaya terkibas. Inilah saatnya ombak laut selatan melahap ke angkara murkaanmu dan melumat jasad kotormu.
0: Hai, apa yang kau lakukan, Aji Saka? Aji Saka, kurang ajar kau.

0: Drama legenda ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Panteng terus Pro 4 RRI Semarang, leluri budaya Jawi.

Nuhun kula nuhun. Sugeng dalu para kadang sedherekno ingkang nembe midhangetaken siaran sinau basa Jawi lumantar RRI Semarang. Wekdal menika kula sakonco badhe ngandharaken bab upacara mitoni utawi tingkeban. Para kadang sedherekno, kados ingkang kita sumurupi bilih budaya Jawi menika kathah sanget jinisipun ingkang dipunwontenaken mawi upacara adat. Saking lebet padaran ngantos dumugi tilar donya, manungsa anggadhahi proses ingkang kedah dipun pengeti. Salah setunggalipun inggih menika upacara mitoni utawi tingkeban. Budaya daerah menika anggadhahi nilai luhur ingkang kathah, ananging wekdal sakmenika mboten kathah tiyang ingkang mangertosi kawontenan budaya menika mliginipun generasi muda. Menawi kahanan kados menika dipun kendelaken, dangu-dangu generasi muda kita mboten saged nyumurupi napa niku tingkeban.

Purumiyarsa Stresno, mekaten kulawu para kadang Stresno, siaran radio sinau basa Jawi ingkang dipunaturaken dening RRI Semarang lan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah kanthi wawan rembak ibu kalian anak ingkang ngandharaken babagan tingkeban. Saking wawan rembak kulawu kita saged mendhet sindhetan bilih budaya Jawi menika dados jiwanipun masyarakat Jawi. Menawi budaya Jawi ngantos sirno, ateges roh bangsa Jawi sampun mukso. Pramila saking menika, budaya Jawi kedah dipunururi supados tetep gesang lan lestantun ing gesang bebrayan. Menawi mboten kita ingkang lestantunaken sinten malih. Para kadang sedherek, mugi-mugi materi siaran menika saged mupangati dumateng kita sedoyo, utaminipun ngrembakaning budaya Jawi ing bumi Jawa Tengah. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan malih ing kiaran salajengipun kanthi irah-irahan sanes. Matur nuwun kawigatosanipun.

0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Nuwun sugeng dalu para miyarsa, Radio Republik Indonesia Semarang ngaturaken pawarta sabasa Jawi. Sarining pawartos, Festival Lereng Telomoyo resmi kabuka ing Desa Ngerawan Kabupaten Semarang. Pemerintah Kota Salatiga nyelenggarakaken dolan Salatiga 2016. Pawartos janggepipun kawaos dening Tono Langen Mardika. Para miyarsa, Festival Lereng Telomoyo resmi kagelar utawi kabuka ing Desa Ngerawan Kabupaten Semarang wiwit tanggal 12 Juni hingga 11 Juli 2016. Perhelatan akbar ingkang lumampah wonten ing 4 utawi sekawan titik desa Lereng Gunung Telomoyo menika nggadahi ancas kangge bangkitaken sektor ekonomi kreatif lan nglestarekaken tradisi sarta budaya masyarakat ing lokasi kasebat. Festival menika dipun kemas menarik lumantar maneka warni rangkaian acara wiwit saking pementasan kesenian rakyat, teater dolanan tradisional, hingga pameran arsip lan karya seni. Dados ruang pertemuan komunal tumrap komunitas seni budaya kawasan Telomoyo. Kegiatan menika dipunajab saged dados bukti sukses transformasi Desa Ngerawan saking desa tertinggal tumuju desa mandiri berbasis seni budaya ing Kabupaten Semarang. Pemerintah Kota Salatiga nyelenggarakaken dolan Salatiga 2016 ing pelataran kantor Pemerintah Kota Salatiga dinten Minggu 21 Juni 2016 lumantar konsep Experience Tourism. Kegiatan menika ngolaborasikaken antawisipun olahraga, edukasi sejarah, hiburan lan pemberdayaan ekonomi lokal lumantar fun run lan fun baik ingkang dipundereki dening panyarto langkung saking sedoso kulambali langkung saking sewu panyarto nglibataken maneka warni komunitas singgo ngenalaken olahraga biliar. Acara menika dipun meriahaken dening Basar UMKM Wali Kota Salatiga Robi Hermawan ugi nggadahi pangajap. Dolan Salatiga konsisten dados agenda wisata unggulan ingkang ndongkrak ekonomi kreatif. Ngiras pantes ngiataken citra Salatiga minangka kota sehat lan toleran. Pawartos Abasa Jawi dalu menika kakiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Pawartos candhaipun Program Studi Pendidikan Seni Musik Fakultas Bahasa dan Seni FBS Universitas Negeri Semarang UNES gelar Simponi UNES 2016 Homecoming Concert. Kegiatan menika dipunwontenaken ing dinten Minggu 21 Juni 2016 mapan ing Auditorium Profesor Wuryanto UNES kangge mengeti Hari Musik Sedunia sarta nampilaken orkestra mahasiswa sarta dosen pendidikan seni musik kolaborasi musik keroncong dangdut lan orkestra ugi penampilan alumnus. Koordinator Program Studi Pendidikan Seni Musik Abdul Rahman ngendikaaken bilih kegiatan menika dipun ajab saged dados sarana ningkataken talenta musik mahasiswa sarta ajang apresiasi seni musik tumrap masyarakat. Ing rerangken mengeti Hari Bayangkara ingkang kaping 80, Polres Boyolali nggelar aksi bakti kesehatan gratis wonten ing area Car Free Day CFD menapa mapan ing pendopo gede pemerintah Kabupaten Boyolali dinten Minggu 21 Juni 2016.
Kegiatan ingkang dipunwiwiti tabuh pitu enjang menika dipunsartani antawis 150 panyarta ingkang antusias nglampahaken pemeriksaan kesehatan umum, cek mata sarta aksi donor darah. Dipun rawuhi langsung dening Kapolres AKBP Indra Maulana sesarengan jajaran lan mitra terkait, kegiatan menika kasil ngumpulaken 57 kantong darah lumantar tim UPTD PMI Boyolali. Kapolres ugi ngendikaaken bilih agenda menika dipun ajab saged dados wujud nyata kepedulian kemanusiaan Polri kangge mbiyantu pemenuhan stok darah tumrap masyarakat Kabupaten Boyolali. Ingkang pungkasan, para miyarsa, Polres Magelang Kota nggelar lomba burung berkicau tumrap kicau mania ing sangajengipun Museum Mosvia ing rerangken ngregengaken Hari Bayangkara ingkang kaping 8 dinten Minggu 21 Juni 2016. Dipun dereki 800 panyarta saking maneka daerah. Kapolres AKBP Dikri Olfandi ngapresiasi ajang menika minangka sarana positif kangge ngrupeketaken silaturahmi, nyiras pantes nyiataken komunikasi masyarakat kalian Polri kangge njagi Kamtibmas. Ketua Panitia Asep DM ugi paring katerangan bilih penilaian ingkang dipun lampahaken sacara profesional lan sportif multi aspek irama, volume, gaya, sarta durasi kangge nemtokaken gangsal juara terbaik wonten ing saben kelasipun. Wonten ing salebetipun kegiatan menika, panitia ugi nyediaaken trofi lan uang pembinaan sarta hadiah utama sepeda motor tumrap pemenang kelas utama. Para miyarsa, mekaten pawartos Aboso Jawi dalu menika saking Perumpat RRI Semarang. Sugeng dalu, nuwun.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

0: Al, mbok pilih wonten ingkang miyarsaken sanesipun kados Pakde Paijan Kendal Dek Kondo Kebon Harjo lan sanes-sanesipun Bapak Jumanto Sugeng Dalu
1: Sugeng Dalu.

0: Gini kakang.
1: Nangan Martiko. Salam sehat.
0: Sehat bagas kewarasan.
1: Salam budaya. Badin derek reng-reng mau cepat nih.
0: Monggo.
1: Sesi pertama mungkin dimana gue saksi wantan wekdal, saksi kedua.
0: Monggo sesi kok seksi. Oke monggo sesi pertama kau juga akan datang panjenenganipun Roko Mas Manto.
1: Pangkur singgah-singgah ya.
0: Singgah-singgah
1: monggo. Selatan wulan suro ya.
0: Enggak. Tunggu ingkang saya supados. Anje sae nering sambekala lan rubeda pangerjana monggo
1: singgah kala singgah

Sing atenggak sing awulu sing awulu.

0: Matur nuwun
1: inggih inggih
0: kalih foto kemawon
1: kalih foto ingkang alinjih wajan
0: matur nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangke saged kalajeng wonten ing session kedua nggih. Wah, Bapak Jumanto menika produktif menawi kangge nyanyi ngaten ya, nyanyi nembang utawi nyekar ngaten. Nyekar jowo nggih. Matur nuwun. Ya, kita bengi iki kok Dek Anggara Wicaksono barang iki ya adikku sing bagus dhewe sing njlonet iki kaya mung napa to kok ora bergairah munggah ya pancene wis ngantuk. Oh malah kepara wis sare ya ini. Monggo sore-sore kok isih turu. Wan wis turu. Monggo ki ambahipun Kang Anggara Wicaksono menika rumiyin nate meling kula. Ha oh.

0: Pangkur. Lho menika kala wau palaran Pangkur Sabda Yoga. Miturut keterangan ingkang kula tampi nggih menika jebul Pangkur Sabda Yoga menika salah setunggalipun komposisi gendeng ingkang arupi tembang palaran klasik ingkang rinipta utawi dipun ciptakaken dening maestro seni pedhalangan Kinarto Sabda. Nggih gendeng menika asring sanget dipun suwantenaken wonten ing pertunjukan utawi pagelaran wayang kulit kanthi nuansa vokal ingkang khas lan anjay lebet kala wau menawa malih ingkang ngripta menika nabuh menika keluarga Condong Raos kanthi pengendang Kinarto Sabda piyambak. Ayo sapa iki kang teka? Aja mindak-mindik rene enggal
1: matu wono.
0: Injih injih injih. Tak palar kese jenengan niku kajenge gumregah. Monggo Yang Arno.
1: Nggih.
0: Nggih, palur, palur.
1: Kala wau Mas Tono ngendika. Lah nggih. Aja turu sore kaki.
0: Aja turu sore kaki, ya nggih.
1: Wong-wong ge aja mung mangan turu, mangan turu.
0: Ha nggih, wong.
1: Iku wau nyemone kula niku.
0: Ah nek pun sepuh sampun kados panjenengan menika dhewe panjen sak wancinipun dahar sare nginggar-inggar penggalih ngaten kok ya. Nek sing nom-nom niku lho.
1: Kula tak cerita sithik Mas Tono.
0: Weh, cerita menapa? Monggo.
1: Kula niku kala mben kan pinten-pinten wulan absen.
0: Lha niki.
1: Wah, sakit kula mboten kantenan Mas Tono. Awake nek langgo ngadeg ngono wis simpe kabeh.
0: Oh oh oh.
1: Sak dewengi puasa.
0: Nggih. Nggih.
1: Ning sawise poso.
0: Nggih.
1: Kan kula mung nang omah. Kali Mbah Tito.
0: Kali Mbah Uti.
1: Mbah Tiposo itu ada kula nggih melu poso.
0: Nggih.
1: Kula mbasan poso sesasi. Kula rasake niku penyakit kula niku 50% sudo.
0: Oh oh oh oh.
1: Jalak sawise poso sesasi niku.
0: Nggih.
1: Bar bodho kula gagas penyakitku kok aku tangguh poso kok iso. Koyok sudo kula tutuke poso nganti Senin Kemis Senin Kemis Senin Kemis nganti ngene ku rada saya sudo Mas Tono ndilalah wingi sasi suro tanggal siji suro kula mangan telung dina mangan kentang tok kalau ngombe banyu putih nek esuk kentang siji awan siji sore siji telung dino. Kula rasake awak kula sakniki koyo 100% sehat.
0: Wah ngaten
1: niku kula gumun Mas Tono. Penyakitku kok tambane kok poso ki penyakit apa kula
0: ngaten. Nggih.
1: Astu niku Mas Tono kula mboten omong
0: saestu.
1: Omong kenengen apa nek wong Semarang ngomong dobel tapi niku nyoto Mas kangge awak kula.
0: Ngaten nggih Yang nggih
1: menawi saniki pikiran kula ati kula niku kaya wah wis kaya gek jaman isih umur selawe.
0: Weh lah dalah jagat dewa Barata saestu. Nggih Yang kula pitados
1: menawi karena puasa niku Mas Tono. Ya alhamdulillah Gusti Allah tesih maringi umur panjang kula niku.
0: Nggih.
1: Wong jereng bulan puasa niku kula nganti diwehi duit wae moh ki wis yenenge mung putus asa pun.
0: Nganti duit ora gel ora kersa nggih jenengan. Jenengan kok ya ora anu ndayake kula kalau nek duit ki uncalno tono ten.
1: Nggih niku. Ya alhamdulillah. Nggih, wis matur nuwun dongengi.
0: Nggih, matur nuwun menika kula pitados dumateng cariyos panjenengan menika nyoto jalaran agama lan ilmu pengetahuan menika sepakat bilih tiang menawi ngatai poso menika tumrap kasarasanipun badan ugi tambah sehat lajeng jiwa nggih tambah kuat ngaten ya nek mung gluntang-gluntung.
1: Kula dhewe niku wingi gumun Mas Tom.
0: Nggih.
1: Sak dhewenge wulan suro wingi.
0: Nggih.
1: Esok tangi turu ngombe wedang bali turu neh. Sarapan turu meneh. Tangi awan turu mangan turu mangan turu kok mboten rasa pegel niku kula gumun kiyen Mas Tono.
0: Nggih.
1: Iki penyakit apa kula nganti
0: ngoten. Oh, nggih.
1: Nggih, matur nuwun Mas Tono.
0: Matur nuwun Eyang. Nggih, cariyosipun mangkih kula aturi minggah malih ngaten ya Eyang nggih badhe nyekar mangkih.
1: Duh Kusuma.

0: ingkang supeng wana. Yen panggehi pawasane sumber kemisar gunung reksa langkin sisaning geni. Yen leko pinarengno suwita wong ayu. Bebe ale ca umpama winawengi tansah wirawiri. Lapet nandang asmara.
1: Matur nuwun Eyang. Jen jen jen jen.
0: Yen tak rasa laku wawa rasa duning ati dan cakelingan kembanging neta. Kudu aku winawangi pancen nyata yen sirupa nurami tayani nanging aku wis kepecut tresno.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Nah, ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kaliban lho, iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulongno radione kuwi ulongno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh, piye to? Sesok ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya. Kok yen wis mateng aku kabarono.
0: Wah, wis jan cilok.

Nuwun sutresno budaya ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sampeting lampahan kauripan pirangan gangsal welas. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: orang iro yang aku isih bisa ketemu karo sliramu kakak.
1: Semanten ugi kula njeng pangeran. Kula njih mboten nyono babar pisan kok wonten ngriki menika kula kepanggih. Ning saestu njih pangeran Indratama saestu njih.
0: Iya, bener
1: wakne. Meh pangling kula menika. Jeng pangeran,
0: piye kakak?
1: Kula ingkang nyuwun pangapunten. Kula kepareng nyuwun priksa. Ning waduh.
0: Piye-piye kakak?
1: Panjenengan dalem menika wonten pundi kemawon? Wiwit ngendikani dawuh timbalan dalem Kanjeng Pangeran Erlangga wonten ing wana kauripan menika, Jeng Pangeran.
0: Ya mergo aku nindakake dawuh Kang Mas Erlangga nalika semono. Aku tadi kedarang-darang naliko ning alas kauripan.
1: Inggih.
0: Naliko aku bakal babat barengan karo Ki Panutan.
1: Nah, inggih. Inggih.
0: Ning kono aku dialang-alangi dening wong-wong kedungan.
1: Inggih.
0: Nganti nganakke pasulayan.
1: Inggih.
0: Ing antrane wong-wong kedungombo, aku Ki Panutan apa dene para pendhe.
1: Injih jeng pengiran injih.
0: Kakang, orang iru menawang-wawang kedungom senajan ming dumunung-unung alas nang podo manunggal naliku semua naku kroyok tatu orang keranjang awak kukoyong.
1: Jeng pengiran,
0: aku banjur pisah karo Ki Panutan.
1: Injih.
0: Aku golek urip mbuh Ki Panutan saiki ono ngendi aku dhewe uga ora ngerti.
1: Ngaten jeng Pangeran Indratama.
0: Piye kakang?
1: Perkawis panjenengan dalem anggenipun manggih sangsara menika sampun dipun laporaken dening Ki Panutan wonten ngersa dalem jeng Pangeran Erlangga.
0: Ki Panutan malah
1: sampun
0: menawa ngersani Kang Mas Erlangga.
1: Injih ngaturaken perkawis panjenengan dalem menika. Lajeng pepuntenipun jeng Pangeran Erlangga dawuh dateng kulo ingkang sepisan kulo supados madosi ical panjenengan dalem menika wonten pundi kaping kalihipun kulo ingkang kedah nglajengaken babat wana kauripan babar pisan damel datulaya wonten ing wana kauripan ingkang dipun kersakaken jeng Pangeran Erlangga menika.
0: Iya.
1: Kula njuk palapuran babar pisan wonten ngersa panjenengan dalem jeng Pangeran Indratama. Menawi sak menika sampun kelampahan Kanjeng Pangeran Erlangga yasa datulaya ing wingkingipun kagem jumeneng dalem Kanjeng Pangeran Erlangga.
0: Malah wis kelakon yasa datulaya.
1: Sampun.
0: Wis dadi kakang.
1: Sampun. Lan sedaya pepalang ingkang rumiyin mbok menawi ugi ingkang nemahi panjenengan dalem menika ugi sampun sampurna sedaya.
0: Iya. Dadi kelakon dibabat kelakon yasa datulaya.
1: Injih. Punten dalem saya Wunjeng Pangeran. Menawi kula kepareng ngertos lajeng tindak dalem rumiyin ngantos mboten kula padosi mboten kepanggih sak menika saged timbul kanthi wilujeng malih menika wonten pundi kemawon.
0: Aku ana pojok ing alas kauripan.
1: Pojok ing alas kauripan
0: aku ndelik.
1: Oh,
0: sakwise badan saliraku wis kaya ngene iki banjur aku kepingin kunduraning medhang.
1: Oh,
0: iki liwat dalan iki ora mestine dinggu liwat dening wong.
1: Ajrih menawi kadenangan ingkang rumiyin mbok menawi damel tatu panjenengan dalem.
0: Lah iya.
1: Pinci.
0: Banjur aku tekan kene ketemu karo sliramu. Banjur Kang Mas Erlangga saiki lenggah ning
1: sampun mboten wonten medang. Malah menika sampun boyongan. Sampun dumugi wonten ing dusun ngledokan. Malah sak menika sejatosipun kula menika badhe unjuk palapuran menawi datulaya ing kauripan sampun sumadiya. Menika rak mboten dangu malih jeng Pangeran Erlangga badhe jumeneng wonten ing kraton kahuripan.
0: Bakal jumeneng.
1: Injih, mila sak menika monggo panjenengan dalem malah kula dherekaken kemawon mbok menawi mangke saged damel gembiraning penggalih dalem jeng Pangeran Erlangga.
0: Yo, ayo Kakang inggal-inggalian ngono aku pengen banget ketemu Kang Mas Erlangga.
1: Monggo, monggo jeng Pangeran.

0: asmane penggalihku. Bareng Ki Jangkung ngendika perkara Puranti.
1: Ijih-ijih Sengkrong.
0: Ora karu-karuan rongeh senggal.
1: Mboten mboten
0: mai. Perkara iki jalake Turakna mrajolake marang Ki Jangkung. Perkara sambunganku karo Puranti.
1: Perkawis menika wong kula menika sampun dangu suwan kersa.
0: Sopo jalake?
1: Wah,
0: didhawuhi maju.
1: Monggo. Maju ki mawon.

0: Pisan menowo, aku isih bisa ketemu klien seliramu Puranti. Wecak wetara aku mapan onenggu Pak Sirahman. Sak temene hatiku ora bisa pisah marang seliramu. Nanging kaku kahanan Puranti.
1: Kula menika saestu kados ngimpi. Kula ugi dangu sanget ngajeng-ajeng panjenengan. Nalika panjenengan wonten ing Medang, jalake tu nalika semanten.
0: Iya.
1: Sumusul panjenengan. Jalek itu menika ngabaraken menawi panjenengan menika Pancakara kalian Eka Denta. Kula mboten mentala nyawang panjenengan ingkang astanipun kados ngaten, Bapa.
0: Puranti, wis. Ya wis pancen. Ya. Ora tadi ngopo pun Kakang tangan itu. Ning ra seliramu ora apa-apa to pun Kakang tangan itu gelek.
1: Ince, kulo kali sampe kulo.
0: Buranti, sak betoro aku ra bali oneng Murawari. Ojo tok kira hatiku ra terseno marang seliramu pura. Hatiku oh kapan-kapan bisa kesingsi. Aku mesti bakal bali oneng Murawari konti waktu saiki.
1: Dados panjenengan sak dangunipun menika wonten ing Gua Pasiraman, Kakang.
0: Iya. Nanging atiku ora bakal ginggang marang sliramu diajeng.
1: Kados menapa? Kesiksa manah panjenengan. Mergi dipun ulataken kalian Eka Denta menika. Nanging kok menika saged dumugi Wirawari Eka Denta wonten pundi, Kakang?
0: Iki Kadenta lan Satya Dharma kuwi lagi podo babat alas sebab Medang bakal ngalih ana ing kahuripan. Ning kalodangan iki aku banjur ana wektu bisa ketemu karo kowe diajeng. Yo nek kesiksa atine pun Kakang kuwi kesiksa. Batin bakal ketemu karo Puranti nanging ana ngendi nggonku bisa golek sing sene? Eka Denta.
1: Kula wonten ing Wirawari tansah menggalih panjenengan, Kakang. Saksampunipun kula menika mireng warta saking Jalaketu. Yen panjenengan nandhang kawon nggenipun peperangan, kula menika kau inje menggalihakan kek kados punti penjenengan gerah namung piamba.
0: Nanging hatimu sih temuyung tenan Puranti.
1: Saestu manah kula mboten kanten-kantenan menawi kemutan kalian penjenengan, Kakak.
0: Syukur. Ateges pun Kakang kuwi isih ana greget bakal sabiyantu Sang Prabu Bisma Prabawa. Diajeng Puranti. Rehning
1: sakto.
0: Aku ora ketemu marang sliramu. Ayo diajeng. Podho manjing oning pagulingan. Netepi jejibahing wajib.
1: Panjenengan ngersakaken ngaso, Kakang.
0: Iya, diajeng.
1: Monggo kula dherekaken.

Semanten Sutresno Budoyo atur kiaran ketoprak Mataram wekdal menika kanthi ngaturaken lampahan kauripan. Ing wusana keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mudara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 1441 Padam Kota Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Injang, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas Bayu. Senang sekali nggih, saya Andi Setiawan kembali hadir menemani aktivitas panjenengan di Semarang Injang hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan berbagai program-program pilihan untuk menemani aktivitas panjenengan di hari ini, hari Selasa 23 Juni 2026. Bagaimana kabar sahabat budaya? Ya, Kang Mas Bayu, saya selalu doakan panjenengan diberikan kesehatan, keselamatan, dan tidak kurang suatu apapun. Hujan gerimis menemani perjalanan saya di pagi hari ini. Tetap berhati-hati untuk panjenengan yang sedang dalam perjalanan, dan semoga cuaca hari ini bersahabat sehingga tidak mengganggu apapun aktivitas panjenengan di hari ini. Untuk mengawali perjumpaan kita, segera kami hadirkan program Hikmah Pagi di edisi hari ini dari agama Hindu yang akan disampaikan oleh Sri Wagini dengan tema menjemput rezeki dengan karma yoga. Dan inilah Semarang Injang edisi Selasa 23 Juni 2026 bersama saya Andi Setiawan.

Om Swastiastu. Om Avignamastu Namosidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Semoga segala pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bapak Ibu dan rekan-rekan sedharma dimanapun saat ini sedang mendengarkan, selamat bersua kembali dalam ruang siaran Rohani Hindu, ruang yang sengaja kita hadirkan untuk menepi sejenak dari hiruk-pikuk duniawi guna membasuh jiwa dengan tirta kesejukan dharma. Bagaimana kabar Anda hari ini, rekan-rekan sedharma? Semoga pancaran sinar suci Sang Hyang Widiwasa senantiasa menganugerahkan kesehatan, kedamaian, dan kejernihan pikiran bagi kita semua. Terutama di tengah zaman yang bergerak begitu cepat ini, di mana setiap hari kita dituntut untuk terus berlari mencari nafkah, memenuhi kebutuhan hidup, dan mengejar apa yang kita sebut dengan rezeki. Berbicara tentang rezeki, Bapak Ibu dan rekan-rekan sedharma, rasanya ini adalah topik yang menarik dan tidak pernah ada habisnya. Dari mata terbuka di pagi hari sampai mata terpejam di larut malam, salah satu dorongan terbesar kita bergerak adalah untuk menjemput rezeki. Kita bekerja, kita berbisnis, kita bertani, kita mengajar, semuanya demi menjemput rezeki untuk keberlangsungan hidup. Tetapi, coba sejenak mari kita jujur pada diri kita sendiri. Pernahkah kita merasa sangat lelah? Bukan hanya lelah fisik, tapi lelah mental juga. Pernahkah kita merasa sudah bekerja banting tulang dari matahari terbit sampai matahari kembali terbenam? Tapi kok rasanya hasilnya begitu-begitu saja? Atau sebaliknya, hasilnya ada, materi kita cukup, tetapi kok hati ini rasanya gersang, penuh kecemasan dan tidak ada ketenangan? Kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi, Bapak Ibu Umat Sedharma? Seringkali itu terjadi karena kita salah menempatkan posisi hati dan pikiran kita saat bekerja. Kita sering menjadi budak dari hasil, bukan pemenang di dalam proses kerja itu sendiri. Oleh karena itu, pada kebersamaan kita kali ini, saya Sri Wagini, penyuluh agama Hindu Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, akan menyampaikan sebuah tema yang menarik dan sangat aplikatif untuk kehidupan sehari-hari kita, yaitu menjemput rezeki dengan jalan karma yoga.

Bagaimana kitab suci Bhagavad Gita memberikan kita sebuah kunci rahasia agar kerja kita tidak hanya menghasilkan materi untuk menghidupi raga, akan tetapi juga menghasilkan karma baik yang menghidupi jiwa. Umat sederma yang berbahagia dan senantiasa dalam lindungan Sang Hyang Widiwasa, di dalam ajaran agama kita yaitu agama Hindu, mengenal empat jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dalam mencapai kesempurnaan hidup yang kita sebut dengan Catur Marga Yoga. Salah satu bagian di dalamnya adalah Karma Yoga, di mana Catur Marga Yoga sendiri bagian-bagiannya adalah yang pertama Bhakti Yoga, yang kedua Karma Yoga, yang ketiga Jnana Yoga, yang keempat adalah Raja Marga Yoga. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail tentang Karma Yoga. Karma Yoga adalah jalan persembahan melalui kerja, tindakan, atau perbuatan nyata. Banyak orang salah paham. Mereka mengira kalau belajar agama, kalau mau beryoga, kita harus pergi ke hutan, duduk diam, bertapa atau melepaskan seluruh urusan duniawi, itu baru disebut dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Padahal, tidak selalu demikian Bapak Ibu. Bagi kita yang hidup sebagai grihasta atau masyarakat umum yang berkeluarga, jalan utama yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa yaitu dengan kerja nyata. Karena pada saat kita dalam kondisi berumah tangga dan menyelesaikan tugas-tugas dalam jenjang grihasta, tidak mungkin kita menepi ke hutan untuk melaksanakan meditasi dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Cara yang tepat adalah dengan jalan karma yoga ini, yaitu dengan kerja nyata. Bapak Ibu, ajaran ini juga dijelaskan sangat jelas di dalam kitab suci agama Hindu, yaitu kitab suci Bhagavad Gita, tepatnya pada bab 2 sloka 47. Di situ Sri Krishna bersabda kepada Arjuna sebuah kalimat yang sangat legendaris. Bunyinya seperti ini. Karmanye vadikaraste mapalesu kadacana makarma palahiturbur mate sangustwa karmani. Artinya apa? Hanya pada kerja itulah hakmu, dan jangan sekali-sekali pada hasilnya. Janganlah pahala kerja itu menjadi motifmu, dan jangan pula engkau berdiam diri tidak bekerja. Sloka ini, Bapak Ibu, adalah SOP atau panduan utama di dalam kita melaksanakan pekerjaan. Coba mari kita bedah pelan-pelan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Sri Krishna bersabda, hanya pada kerja itulah hakmu, jangan pada hasilnya. Kalimat ini sekilas terdengar aneh di telinga modern kita. Loh,
Kalau saya kerja kan jelas cari gajinya, cari untungnya. Kok tidak boleh memikirkan hasil? Maksud sejati dari ajaran ini bukan melarang kita punya target atau melarang kita menerima gaji. Tentu bukan. Yang ditekankan di sini adalah keterikatan pikiran kita kepada hasil. Ketika kita bekerja dengan pikiran yang terus-menerus cemas tentang hasil, seperti misalnya, aduh, nanti untung enggak ya? Aduh, nanti dipuji bos enggak ya? Aduh, kalau gagal, bagaimana? Maka, energi pikiran kita habis untuk cemas. Akibatnya, kerja kita saat ini menjadi tidak maksimal. Tentunya kualitas kerja kita jadi menurun karena dikuasai oleh rasa takut, was-was, cemas, dan rasa keserakah. Kemudian, bagaimana cara mempraktekkan karma yoga ini agar rezeki kita mengalir dengan berkah dan damai? Ada 3 langkah sederhana yang bisa kita latih mulai hari ini supaya rezeki kita mengalir dengan berkah dan damai. Langkah yang pertama adalah ubah pekerjaan menjadi persembahan atau yajna, persembahan suci kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Ketika Anda berangkat bekerja besok pagi, entah Anda seorang PNS yang melayani masyarakat, seorang pedagang di pasar, seorang petani yang mencangkul di sawah, atau seorang ibu rumah tangga yang mengurus anak, sebelum melangkah, coba katakan dalam hati, Tuhan, pekerjaan yang saya lakukan hari ini adalah bentuk persembahan dan rasa syukur saya atas hidup yang Engkau berikan. Ketika pekerjaan ditaruh di level persembahan, kita tidak akan berani bekerja dengan curang. Para pedagang tidak akan mengurangi timbangan misalnya. Para pegawai tidak akan korupsi waktu. Salah satu contohnya, karena mereka tahu, mereka sedang mempersembahkan kerja itu kepada Tuhan, sehingga tidak akan berani untuk melaksanakan kecurangan. Langkah yang kedua adalah fokus pada proses, serta ikhlas pada hasil yang diperoleh. Bapak Ibu, tugas kita manusia, hanyalah mengusahakan yang terbaik. Hasil akhir, itu adalah hak prerogatif Sang Hyang Widiwasa melalui hukum karma pala. Ibarat kita menanam pohon mangga, tugas kita adalah menggemburkan tanah, memberi pupuk, dan menyiramnya dengan rutin. Kita tidak bisa memaksa pohon itu berbuah besok pagi. Dan ketika kita fokus merawat prosesnya dengan penuh kasih, buah yang manis akan datang pada waktunya secara alami. Begitu juga dengan rezeki. Kemudian, langkah memperoleh rezeki yang ketiga adalah hindari sifat akarmani atau berdiam diri, tidak bekerja. Ingat kelanjutan sloka tadi, Bapak Ibu. Jangan pula engkau berdiam diri, tidak bekerja. Karma yoga bukan berarti kita pasrah malas-malasan, lalu menunggu mukjizat jatuh dari langit. Tidak begitu. Karma yoga menuntut kerja keras yang cerdas, das yang disiplin, namun dengan hati yang tenang dan berserah.
Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sedharma yang budiman, rezeki itu ibarat kupu-kupu. Kalau kita kejar dia ke sana kemari dengan nafsu dan ambisi yang menggebu-gebu, seringkali justru kupu-kupu tersebut terbang menjauh, membuat kita lelah dan frustasi. Akan tetapi, coba bayangkan jika kita menanam taman bunga yang indah di halaman rumah kita, kita sirami bunganya, kita rawat tanahnya hingga subur dan harum. Tanpa perlu kita kejar pun, kupu-kupu akan datang sendiri, berkerumun menikmati indahnya taman yang kita buat. Taman bunga itu adalah ibarat perbuatan baik kita, kualitas kerja kita. Sedangkan rezeki adalah ibarat kupu-kupu yang diutus oleh Sang Hyang Widi untuk mendatangi taman yang sudah kita siapkan tadi. Ketika kita bekerja dengan prinsip karma yoga, tentu kita tidak akan lagi tersiksa oleh rasa iri melihat rezeki orang lain lebih banyak. Kita tidak akan lagi stres berlebihan saat target belum tercapai. Karena kita yakin Tuhan tidak pernah salah alamat dalam mengirimkan buah dari sebuah perbuatan. Setiap keringat yang keluar dengan jujur dan tulus, ini adalah bait-bait doa yang pasti akan dijawab olehnya, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu umat sedharma, konsep ajaran karma yoga di dalam agama Hindu ini hampir sama maknanya dengan filosofi Jawa sepi ing pamrih, rame ing gawe. Di mana filosofi ini memiliki makna bekerja keras dan giat dengan tulus ikhlas, rame ing gawe. Tanpa pamrih atau mengharapkan balasan atau imbalan pribadi, sepi ing pamrih. Prinsip hidup ini mengajarkan kita untuk fokus pada kontribusi dan dedikasi dalam suatu pekerjaan atau pelayanan, sambil melepaskan ego atau tendensi transaksional. Istilah ini secara luas menjadi nilai dasar dalam semangat gotong royong dan pengabdian kepada masyarakat.

Indonesia saat ini sedang berada di persimpangan jalan yang penuh dengan dinamika besar. Di satu sisi, bangsa ini sedang berjuang menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global, mengawal transisi pemerintahan baru, serta menghadapi tantangan struktural seperti penurunan daya beli masyarakat dan ketimpangan sosial. Di sisi lain, ada dorongan kuat menuju modernisasi, hilirisasi industri, dan pemanfaatan bonus demografi. Fenomena ini seringkali memicu polarisasi kepentingan, ambisi politik, dan kecemasan sosial di masyarakat. Disinilah karma yoga sebagai ajaran yang bersumber dari kitab suci Bhagavad Gita mengenai jalan tindakan yang selaras dengan kewajiban moral atau dharma tanpa keterikatan pada hasil menemukan relevansi tertingginya. Yang pertama, kerja keras menghadapi tekanan ekonomi atau kewajiban bertindak. Dalam ajaran Karma Yoga, tindakan atau kerja adalah sebuah keharusan. Manusia tidak boleh berdiam diri. Kondisi ekonomi Indonesia yang sedang tangguh sekaligus tertekan menuntut seluruh elemen bangsa mulai dari pemerintah, pelaku UMKM, hingga pekerja harian untuk terus bergerak. Tantangan inflasi dan lapangan kerja adalah realitas yang harus dihadapi dengan dedikasi yang tinggi. Menjalankan profesi dan dengan integritas tinggi di masa-masa sulit ini adalah bentuk nyata dari pelaksanaan dharma atau kewajiban demi keberlangsungan hidup bersama. Kemudian yang kedua, ajaran Karma Yoga ini merupakan kritik terhadap ambisi dan korupsi. Salah satu tantangan terbesar bangsa saat ini adalah masih maraknya isu korupsi dan perebutan kekuasaan yang egois, di mana orientasi kerja melulu demi keuntungan pribadi atau golongan. Ajaran Karma Yoga di sini hadir sebagai kritik sekaligus solusi spiritual. Jika para pemimpin, birokrat, dan penegak hukum di Indonesia mampu menggeser orientasi mereka dari apa yang bisa saya dapatkan menjadi apa yang bisa saya sumbangkan untuk negara, maka keadilan sosial dapat tercipta. Bekerja tanpa pamrih personal adalah kunci membersihkan egoisme kolektif yang selama ini menghambat kemajuan bangsa. Kemudian yang ketiga adalah gotong royong dan ketahanan sosial atau yatnya. Masyarakat Indonesia memiliki modal sosial yang sangat dekat dengan prinsip Karma Yoga, yaitu gotong royong. Di saat sebagian kelompok kelas menengah rentan mengalami penurunan kesejahteraan, aksi-aksi solidaritas sosial, komunitas yang bergerak membantu sesama dan kerelaan berbagi menjadi penyangga utama ketahanan bangsa. Dalam kacamata Karma Yoga, menolong sesama warga negara bukan sekedar aksi sosial, melainkan satu bentuk ibadah yang dalam ajaran Hindu disebut dengan yajna dan penyucian diri melalui tindakan nyata. Kemudian yang keempat, Karma Yoga menjaga kedamaian di tengah polarisasi atau ketenangan jiwa. Ajaran Karma Yoga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan batin, baik saat menghadapi keberhasilan maupun kegagalan. Di tengah riuh rendahnya media sosial dan potensi polarisasi politik di Indonesia, masyarakat diajak untuk tidak reaktif dengan fokus pada kontribusi.

kontribusi positif di lingkungan masing-masing tanpa terjebak dalam kebencian atau ekspektasi yang berlebihan terhadap dinamika politik kita dapat menjaga persatuan nasional. Kondisi Indonesia saat ini adalah medan laga Kuruksetra modern. Indonesia tidak membutuhkan orang-orang yang apatis, tetapi juga tidak butuh mereka yang bergerak hanya demi ambisi pribadi. Indonesia membutuhkan para karma yogi, individu-individu yang bekerja keras membangun ekonomi, menjaga alam, dan menegakkan keadilan dengan niat murni untuk mengabdi kepada Ibu Pertiwi, sembari memasrahkan hasil akhirnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu pendengar setia, tidak terasa waktu jua yang harus membatasi perjumpaan kita dalam ruang siraman rohani kali ini. Semoga renungan singkat mengenai karma yoga ini dapat menjadi bekal batin bagi kita semua dalam menjalani aktivitas. Menjemput rezeki yang satwika guna, yang berkah, dan membawa kebahagiaan sejati bagi keluarga di rumah. Mari kita melangkah hari ini dengan senyuman, dengan semangat kerja sebagai persembahan suci kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Saya, Sri Wagini, penyuluh agama Hindu Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan dalam tutur kata saya. Mari kita akhiri kebersamaan yang penuh damai ini dengan mencakupkan kedua tangan, menghaturkan puja Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om. Damai di bumi, damai di dunia, damai untuk selama.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Bune, wis padhang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kariban lho, iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulangno radione kuwi ulangno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh, piye to? Sesok ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya, kok ya wis mateng aku kabarono.
0: Wah, wes

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Mbok aku digolek kehiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
1: Perompak campur Sarina.
2: Nyoh, iki bapak nih kulup. Tak setel ke Pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

0: Halo, Dok. Kapan le mule?
1: Wonten napa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ribuan masyarakat memadati halaman pemerintah kota Salatiga dalam gelaran akbar Dolan Salatiga 2026 yang berlangsung meriah pada hari Minggu 21 Juni 2026. Kegiatan yang menyajikan perpaduan pariwisata berbasis potensi lokal dengan olahraga ini dibuka langsung oleh Wali Kota Salatiga Dr. Robi Hermawan SPOG. Berbagai agenda menarik dihadirkan untuk memanjakan para pengunjung yang datang dari berbagai penjuru, mulai dari kegiatan fisik seperti fun run, fun bike, dan zumba, hingga suguhan menarik berupa billiard exhibition serta deretan stand bazar UMKM lokal.

0: Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, rob yang melanda desa Tunggul Sari, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati kembali mengganggu aktivitas warga setempat. Genangan berkepanjangan merendam permukiman dan tambak sehingga memerlukan penanganan cepat untuk mencegah semakin bertambahnya kerugian. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak melalui pemerintah Kabupaten Pati. Bantuan tersebut mencakup 150 paket sembako, makanan siap saji, air mineral, serta perlengkapan sehari-hari. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra bersama perwakilan pemerintah provinsi meninjau lokasi terdampak rob secara langsung. Hasil peninjauan menunjukkan sejumlah titik tanggul tampak mengalami kerusakan sehingga membutuhkan penanganan ekstra. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Selamat pagi sahabat muda Kang Mas Mbak Yu, geliat pagi kembali hadir menghangatkan suasana pagi hari ini yang terpantau mendung ya, dalam perjalanan ke studio juga pagi hari ini hujan gerimis menemani perjalanan saya di pagi hari ini. Tetap berhati-hati sahabat muda yang sedang dalam perjalanan dan yang juga akan beraktivitas, semoga panjenengan diberikan kelancaran dan juga keselamatan. Jangan lupa dicek juga terlebih dahulu informasi perakiraan cuaca di pagi hari ini, nanti juga akan kami sampaikan, oke? Dan untuk panjenengan yang ingin berbagi informasi, kirim salam atau juga request lagu, monggo lewat telepon dan WhatsApp di 02483166661, juga di 08112777914 dan juga di live chat di aplikasi RRI Digital. Tetap semangat yang sedang berkarya, semoga diberikan kelancaran.

0: Siapa yang sering begadang sambil minum kopi? Tahukah Anda, minum kopi bukan sekedar bikin melek, tapi juga bisa meningkatkan kreativitas loh. Sebuah studi dari University of Arkansas menunjukkan bahwa kafein bisa membantu berpikir lebih cepat dan fokus, terutama saat harus brainstorming ide-ide segar. Tidak heran, kaum muda-mudi selalu ditemani kopi setiap mengerjakan tugas. Tapi jangan kebanyakan, karena kalau kebanyakan nanti malah membuat deg-degan dan susah tidur. Jadi, kalau lagi mengerjakan tugas atau cari ide, secangkir kopi bisa jadi teman terbaik kamu. Aroma kopi memang selalu membangkitkan semangat, tetap produktif, dan jangan lupa istirahat ya.
1: Kulo Ki Bayu Aji, saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi, ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
2: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Saya sapa terlebih dahulu guys, sahabat muda yang sudah bergabung di pagi hari ini melalui pesan WhatsApp dari Bu Hasri dari Sisemut Ungaran Barat membagikan informasi pagi hari ini. Kondisi masih mendung setelah tadi jam 4 diguyur hujan deras sekali. Salam kagem sedaya pamedangan Pro 4 Semarang. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan. Dan untuk Mas Andi, terima kasih. Terima kasih kembali Bu Hasri, matur nuwun juga sudah berbagi informasi pagi hari ini. Dari kalian, Pak Narto bergabung minta lagu Jangan Salah Menilaku. Sikon, situasi kondisi di ngalian pagi hari ini agak mendung, tadi jam 6 sempat gerimis. Untuk arus lalu lintas ramai lancar. Matur nuwun Pak Sunarto sudah berbagi informasi cuaca dan juga lalu lintas. Nanti ditunggu deh lagunya kami hadirkan. Saya sapa terlebih dahulu sahabat budaya yang sudah bergabung melalui line telepon. Monggo, geliat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi, monggo.
1: Ya, Mas Andi, gimana kabarnya? Baik, sehat-sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Iya, di sini baru aja hujan deras banget.
0: Hujan lagi, Bu, di PSB.
1: Iya, ya? Baru aja, baru sih baru reda.
0: Waduh, alhamdulillah udah reda nih waktu.
1: Semalam hujan terus, Mas. Terus nganu berhenti sebentar. Ini mau bar sebulan itu deras banget toh. Ini baru berhenti.
0: Nggih, semoga cerah biar bisa beraktivitas warga PSB.
1: Iya, Mas, Mas ya. Semoga anu Mas apa? Terang, Mas kan bisa aktivitas. Mas aku minta lagu.
0: Lagu ini apa?
1: Rindunya Hatiku.
0: Siap, salamnya.
1: Salamnya buat Mbak Arti, Mbak Asti, Mbak Nunu, Bu Sri Wahyuni, Bu Sutarto, Bu Minka Manto, Mbak So apa Eni, ada Jimboja, terus Pak Pardiono, Pak Subagio, Bapak siapa lagi ya, Bapak semuanya saja selamat beraktivitas. Dan selamat apa ya pagi-pagi kalau semam ya hujan.
0: Ngopi mawon tuh Bu nek Jawa-Jawa nih.
1: Agak doyan kopi ya.
0: Oh gak doyan kopi guys.
1: Ya pernah dari kecil sampai sekarang gak pernah. Minumnya kalau pengen teh.
0: Waduh guys, ngunjuk teh.
1: Iya di air putih Mas.
0: Senam.
1: Cih, buat Mas Andi jaga kesehatan. Cih. Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah-limpah, barokah.
0: Amin.
1: Pulangnya nanti saja.
0: Lengge, ditinggal ada yang siaran.
1: Sarapan dulu ya.
0: Lengge, ini langsung ke PSB sarapan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawatan Bu Dewi, PSB Semarang ya, berbagi informasi cuaca pagi hari ini. PSB jalan masih basah guys, setelah diguyur hujan cukup lama. Request lagunya

0: Rin, kamu masih ingat gak arti kiwot tangan dalam bahasa Jawa?
1: Itu kayak kiri kanan ya, Bah?
0: Pintar, tapi sekarang jarang yang menggunakan. Bahasa daerah itu warisan, Dok. Kalau tidak dilestarikan, bisa hilang. Mulailah ngobrol sama simbahmu ini. Nanti kamu bisa ngajari teman-temanmu juga.
2: Bahasa daerah adalah identitas bangsa. Tuturlah bahasamu karena di sanalah akarmu. Ayo bertutur, jangan luntur.

0: Salam kula Suciwo Tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Oh,

Matahari sudah mulai bersinar guys, tipis-tipis terpantau dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Kota Semarang. Untuk mengetahui bagaimana perakiraan cuaca di hari ini, kami sudah menerima informasi perakiraan cuaca yang dikirimkan oleh perakirawan Arif dari Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Kota Semarang pagi hingga siang diprediksi cerah berawan, sore hingga awal malam berawan. Angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 3 hingga 27 km per jam dengan suhu udara berkisar 27 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 50 hingga 80%. Untuk Jawa Tengah pagi hingga siang diprediksi cerah berawan hingga berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan, hujan ringan dengan hingga sedang tersebar tidak merata di daerah pegunungan, dataran tinggi, dan sekitarnya. Sebagian besar wilayah kota Semarang dan juga Jawa Tengah diprediksi berawan nggih. Di hari ini, hari Selasa 23 Juni 2026. Namun masih ada potensi hujan, khususnya yang berada di daerah pegunungan, dataran tinggi, dan sekitarnya. Cuaca masih terus berubah. Sahabat budaya, tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan.

Selamat pagi, selamat beraktivitas guys, sahabat Buddha. Semoga apapun aktivitas panjenengan diberikan kelancaran dan tidak ada halangan suatu apapun. Tetap semangat, dan semua orang ada waktunya. Jangan pernah membandingkan apa yang panjenengan raih dengan apa yang sudah orang lain raih. Tetap semangat, selamat beraktivitas, dan program Buddha Pagi harus segera kita akhiri. Jangan kemana-mana, saya masih akan menemani nanti di Ragam Semarang.

0: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

Desa Masaran, Kecamatan Bawang, kembali menggelar Festival Budaya Lokal dan Ruat Bumi pada Minggu 21 Juni 2026. Memasuki tahun kedua pelaksanaannya, kegiatan ini menjadi wadah pelestarian tradisi leluhur sekaligus promosi potensi budaya desa. Antusiasme warga terlihat meningkat dibanding tahun sebelumnya. Sebanyak 15 RT turut ambil bagian dalam kirab budaya dengan menampilkan beragam kostum adat dan kreativitas masyarakat. Rangkaian acara diawali dengan ziarah ke makam leluhur Ki Arsantaka dan Mbah Wanakusuma pada Jumat 20 Juni 2026. Puncak kegiatan berlangsung pada hari Sabtu pagi melalui kirab 15 gunungan hasil bumi yang melambangkan 15 RT di Desa Masaran. Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, pusat kuliner paguyuban UMKM baru di Kecamatan Colomadu bertajuk Lokal Kulineri Colomadu atau Lokasi yang mengusung konsep kekinian resmi diluncurkan. Pada launching pada Sabtu 21 Juni 2026 dilakukan Kepala Diskop UKM Transmigrasi Energi dan SDM Pemkab Karanganyar Sriyono Budi Santoso. Dihadiri PLT Camat Colomadu Desi Pramudiasti, Kadin Dikutrans SDM Kabupaten Karanganyar serta perwakilan Forkopimca Colomadu dan Babin Pop Dirga Lanut Adi Sumarmo. Caca Lafia, salah satu penggagas Lokasi, menyebut Lokasi diikuti 20 tenan yang menjajakan aneka kuliner seperti penyetan, tengkleng wedangan, pempek nasi gudeg, dimsum, siomay, bakso pentol, soto, dan aneka minuman mulai dari es teh, teh panas, kopi, dan wedang ronde. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.